Oke, channel tersedia 106,8 FM AM 55 lan RRI digital ya. Bareng wae jan sing ancane sampean nek kesempatan dino iki yang pastine cerah ceria kita gitu, ya. Soalnya iki matahari wis mulai mendungil. Dan pastine koleksi-koleksi berupa pacaran di Surabaya siap ngancani sampean ya di akhir pekan ini. Jadi ayo semangat. Engko jam dulu bakal ono sana langsung gereja aja nih ya. Mari kono dilanjutke kalian kok ono lontong balap ono dialog ambek komunitas disabilitas ya. Insyaallah nggak merene. Terus mari kono jam 10 dilanjutke kalian sapa engko ae enten ono jane ya pasti ini koncoku siap ngancane sampean jane cedek-cedek dindi pancet bro papat RRI Surabaya jane.

0: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
2: Metu nangdi sele? Udan-udan kok ini kok metu?
1: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
2: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
2: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
1: Walah, ngono ta, Bu?
2: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
3: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, apa oning anake sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
3: Oh, iya.
4: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
3: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
4: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Apa dek? Apa menangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Oh si Ben singit untuk aku.
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: awakmu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan.
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko mek iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.
3: Cak Ning, jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan Kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
4: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
5: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
4: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
5: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
4: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
5: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
4: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
6: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

0: Channel saya ini Wayu Chan bakal ngajak sampean kanggo mirakan sarang-sarang siaran langsung saking gereja. Jadi aja yang nanti pancet di propa patah dari Surabaya, suara budaya Surabaya.
1: Dan teladan hidup yang berakar pada Kristus. Utuslah Roh Kudusmu agar mendampingi pendidikan Katolik dalam menghadapi arus sekularisme dan tantangan zaman. Teguhkanlah pendidikan Katolik agar tetap menyalakan iman dan harapan. Jadikanlah sekolah-sekolah Katolik benteng nilai-nilai Injil yang membentuk generasi berkarakter, beriman, dan berpengharapan. Berkatilah setiap keluarga Katolik agar menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Semoga orang tua mampu menanamkan iman, membentuk karakter, dan menumbuhkan pengetahuan dengan kasih dan kesetiaan. Dampingilah para guru dan tenaga pendidik agar meneladan Kristus, Sang Guru Sejati, serta penuh semangat dalam tugas mulia mereka. Bimbinglah para peserta didik agar tekun belajar, rendah hati, terbuka pada kebenaran, dan bersemangat kemuritan, sehingga menjadi pelaku utama dalam membangun masa depan yang bermakna. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami demi tegaknya pendidikan Katolik yang berkarakter, berkelanjutan, dan misioner. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, kami semua semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, mendukung dan berjalan bersama sebagai gereja dalam membangun pendidikan Katolik di keuskupan kami, sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi, sehingga kami dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepadamu dan sempurna. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026, merupakan Minggu Biasa ke-27. Misa Kudus akan dipersembahkan oleh Referendus Pater Agustinus Agus Hermawan OP. Kami mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi aktif dalam Misa Kudus ini, dan bersama-sama dengan kor, kita nyanyikan lagu pembuka.

Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-27, di mana di dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita kembali diundang untuk menikmati kelimpahan Tuhan di dalam kebun anggurnya. Oleh karena itu, mengalami misa kudus pada pagi hari ini, kita mohoning sejenak, kita mengakui setiap dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon semoga anugerah-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil Suci menurut Santo Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi semuanya. Mengawali renungan singkat saya pada pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi. Jadi suatu ketika ada seorang petani sederhana yang memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini begitu rajin belajar sehingga ia menjadi pandai dan ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Akhirnya berangkatlah anak petani ini ke luar negeri, studi di luar negeri dengan mendapatkan beasiswa. Pada awal kuliah, ayahnya ketika mengirim pesan WA ya, masih dibalas. Tapi lambat laun, WA ayahnya ini tidak pernah dibaca. Jadi setiap kali WA-nya dikirimkan, mungkin hanya centang biru, tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa. Ditelepon pun tidak pernah diangkat. Bulan berganti bulan, karena ayahnya masih masa khawatir, ia pun menitip pesan kepada teman-teman kuliahnya dan juga bahkan mengontak gurunya supaya untuk menanya kabar anaknya. Tapi sama, anaknya ini tidak menghiraukan pesan ayahnya lewat teman-temannya. Teman-temannya malah ia benci dan dia juga tidak menghargai gurunya. Lalu ayahnya ini karena tetap khawatir, akhirnya ia menjual ladangnya, menjual sawahnya, dan berangkat menyusul anaknya ke luar negeri. Dan apa yang terjadi ketika mereka ketemu di sana? Jawabannya terserah Anda, ya. Tapi intinya adalah jika Anda menjadi ayah atau petani itu, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan melakukan yang sama? Jika anak Anda ditelepon, di WA enggak pernah balas, apakah Anda tetap mencarinya? Tentu ya, sebagai orang tua yang baik dan sayang kepada anaknya, kalau anaknya di WA, ditelepon, tidak ada kabar berbulan-bulan, tentu akan merasa khawatir dan dicari. Itulah kiranya juga pesan ya yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini, terutama dari perumpamaan tentang kebun anggur dan para penggarapnya. Orang tua itu kembali dalam kisah tadi, si petani itu tetap mengirim pesan dan berusaha menghubungi anaknya. Mengapa? Karena cintanya, cinta orang tua itu tidak tergantung dengan bagaimana anak merespon kasih sayang orang tua. Tentu sebagai orang tua yang baik, sekali lagi, seberapa buruk pun perlakuan anak kepada orang tua tetap mencintai anaknya. Di sini banyak orang tua ya, betul Bapak Ibu? Ya, betul? Puji Tuhan, berarti Anda masih mencintai anak Anda ya. Jadi sekali lagi, sekalipun anak Anda mungkin tidak acuh tak acuh, tidak merespon Anda, tapi tentu semua itu seharusnya tidak mempengaruhi cinta orang tua kepada anak. Karena cinta orang tua kepada anak adalah selalu memberi dan tak harap kembali. Itu juga sama dengan cinta Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, dalam perumpamaan hari ini dilambangkan bahwa Allah adalah pemilik kebun anggur. Kita semua diundang untuk menjadi penggarap-penggarapnya. Tetapi seperti dalam kisah tadi, penggarap-penggarap ini bukanlah orang yang baik. Allah sudah mengirim utusannya, tapi penggarap-penggarap ini malah menyiksa, bahkan membunuhnya. Bahkan ketika penggarap ini mengirimkan anaknya, anaknya pun ia bunuh. Ini melambangkan bagaimana Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan kita, bangsa Israel dan umat Allah, tapi mereka tidak mau bertobat. Hingga akhirnya, sekalipun bangsa Israel dan umat manusia menolak utusan Allah, Tuhan tetap cinta kepada manusia, Tuhan tetap cinta kepada kita semua. Hingga akhirnya, sekalipun manusia berbuat jahat, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Ia mengutus putranya, Tuhan Yesus, ya, yang merupakan anak dari penggarap kebun anggur itu, anak pemilik kebun anggur itu, namun Yesus pun kita bunuh. Tuhan Yesus dibunuh, disiksa hingga wafat di salib. Tapi syukur kepada Allah, justru melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ia menebus dosa kita semua. Mengapa? Sekali lagi, karena cinta Allah tidak ditentukan bagaimana kita merespon kepadanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pesan apa yang bisa kita petik sekali lagi dalam perayaan Ekaristi minggu ini? Minggu hari ini, pertama tentu kita diundang karena terkadang ya dalam hidup kita ini sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Bersyukur kalau dalam hidup kita ini masih ada yang menegur, ada yang mengingatkan kita. Kepada anak-anak tentu Anda pernah ditegur orang tua, pernah diajak harus begini, harus begitu ya, harus memberi kabar kalau pulang, diingatkan terus-menerus, itu lebih baik, itu enggak apa-apa. Tandanya itu Anda masih dicintai. Jadi kalau orang tua mengingatkan anaknya, banyak menegur anaknya dan menasihati anaknya, itu tandanya mereka sayang kepada kita. Karena lebih baik ditegur karena cinta daripada dibiarkan, dicuekan, dan akhirnya kita jatuh karena kita tidak dipedulikan lagi. Sama bagi Anda yang menikah, bersyukurlah kalau Anda masih suka diingatkan, ditegur oleh pasangan Anda. Itu tanda bukti bahwa pasangan Anda, suami atau istri kita itu masih peduli kepada kita. Kalau sudah tidak peduli, dicuekin, rasanya bagaimana? Rasanya seperti tidak diperdulikan. Sekali lagi, lebih baik ditegur karena cinta, daripada dicuekin, tidak dipedulikan, dan akhirnya kita jatuh. Lebih baik kita ini ditegur supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kadang saya juga kangen ya. Jadi kalau saya ini salah, ya ditegur ya. Kalau saya salah pun, ya nggak apa-apa ditegur oleh umat. Jadi umat jangan takut ya, kalau romonya nggak genah, ya ditegur, nggak apa-apa. Itu bukti kalau umat juga mencintai romonya. Kadang romo ini nggak ada yang berani tegur ya. Orang tua juga kadang sejaknya jadi romo, orang tua saya agak segan menegur saya. Saya bilang, ya gak apa-apa, saya tetap anak Anda ya. Walaupun saya romo, ya saya tetap bagi orang tua ya anak. Jadi tetap gak apa-apa kalau mau ditegur ya tegur, kalau salah. Sekali lagi kita ditegur karena cinta. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kembali diingatkan akan dua hal dalam perayaan Ekaristi ini. Yang pertama, kita ini semua hanya penggarap-penggarap kebun anggur. Dengan kata lain, hidup yang kita jalani, segala hal yang kita punya, kekayaan, jabatan, harta, bahkan keluarga kita, dan bahkan hidup kita adalah milik Tuhan. Kita hanya seperti penyewa yang menyewa semua ini dari Tuhan. Dan karena kita ini hanya penyewa, hal yang kedua yang harus kita renungkan juga, kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ini mengeraskan hati seperti penggarap-penggarap kebun anggur itu, sudah ditegur oleh orang tua, sudah ditegur oleh guru, oleh suami, istri, masih bebal. Jangan sampai kita menjadi penggarap yang tidak baik. Berubahlah, bertobatlah, karena Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Oleh karena itu, mari kita cintai hidup kita, cintai orang lain, dan cintailah Tuhan. Walaupun tidak mudah, ya, tapi seperti nasihat dari Santo Paulus dalam bacaan kedua, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita juga patut bersyukur karena bulan ini kita mengingati bulan Rosario. Mari kita dengan tekun berdoa Rosario. Kita mau berdoa melalui perantaran Bunda Maria. Kita mau berdoa kepada Tuhan dengan perantaran Bunda Maria untuk memohonkan supaya Tuhan melembutkan hati kita, membuka mata hati kita sehingga kita ini bisa melihat kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, Tuhan selalu ingin menegur kita, menyapa kita, menasehati kita. Mereka bisa menjadi orang tua kita, guru kita, suami istri, teman-teman dalam komunitas, bahkan orang-orang yang tidak kita sangka-sangka pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kuncinya adalah supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita perlu bertobat, kita membuka mata dan hati kita untuk mendengar suara Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya, kita harus berdoa dan bersyukur. Semoga demikian Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
1: Bagi gereja umat Allah, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan, dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
1: Bagi gereja-gereja yang masih muda, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
1: Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon.
2: Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa kami, semoga persembahan ini kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus Tribudi Utomo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Dominikus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Altas tunjuk.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
1: Amin. Umat dimohon perhatiannya. Penerimaan komuni hanya untuk mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak dalam keadaan dosa berat. Bagi yang tidak menerima komuni kudus, marilah kita doakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi dari segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Ialah kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencinta sesama dan lebih-lebih mencintai dia yang kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
1: Mohon perhatiannya atas beberapa pengumuman yang akan kami bacakan berikut.
2: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama perayaan Misa di kesempatan kali ini ya, hari Minggu Biasa ke-27 langsung dari Gereja Redemptor Mundi, Kota Surabaya. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Caning niku wau jenengan mirangaken sareng-sareng siaran langsung gereja caning nggih dinten iki gabungan kalian program siji RRI Surabaya. Selanjutnya saniki wau can bakal ngajak jenengan ngobrol-ngobrol tentang lono balap. Jalur disabilitas nggak nganti jam 10 caning, tapi saat durungnya dia bakalan mirangakan sarang-sarang caning boro-boro jam songo isu iki di 106,0 FM AM 55 lan RRI digital.
5: Caning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam songo

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Caning tadi remo masal ngewarnai puncak peringatannya hari ulang tahun ke 54 PT Tak Pabrik Kertas Kiwi Kimia TBK di Sidoarjo. Direktur utama Kiwi Kimia Suhendra Wiryadinata iki nyatane lah perjalanan panjang caning iki gak cuma ditandai ambek keberlangsungan bisnis tapi yo keterlibatan lintas generasi karyawan masyarakat sekitar pelaku usaha kecil nganti upaya jaga lingkungan. Canda kabar liane caneng Bupati Malang M. Sanusi ngajak pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, organisasi daerah Orda Kabupaten Malang ngewangi gerakan ekonomi masyarakat lewat berbagai program sing wis disusun. Bupati Malang Sanusi nyatane lah ben anggota ICMI iki dadi aktor penting kanggo gerakan kemajuan daerah melalui berbagai program sing ana akhire micu terbentuknya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Caning kemang woro-woro barek wayu jan mangko ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jane saiki balik maneh bareng Wayu Ican sing ngancani sampean ten Pro Papat RRI Surabaya mengaten nggih. Ten rangkaian dialog komunitas disabilitas dinten iki Jane Wayu Ican bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol kalian narasumber sing sampe rawuh ten studio Pro Papat RRI Surabaya mengaten. Saniki Wayu Ican bakal nyopo dhisik enten ning Palupi lan Cak Muhammad Kausar Abdillah. Ngaten nggih sugeng Enjang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Inje, selamat pagi. Ini Nepalupi dan juga ini panggilannya Kausar atau Abdillah nih?
1: Kausar.
0: Kausar, gitu ya. Kausar sekarang boleh dong ngobrol-ngobrol sama Wahyu ya. Kausar, kalau sekarang kelas berapa?
1: Kelas berapa?
0: Mama. Ini nih di mikrofonnya.
1: Ayo, kelas 12.
2: Kelasnya.
0: Kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA, sekarang kelas 3 SMA-nya di mana?
1: Muhammadiyah 10.
0: Nah, Janeng Kausar ini adalah salah satu teman disabilitas ya untuk kategori cerebral palsy. Begitu ya. Dan mungkin kalau untuk di flyernya sudah terlihat ya secara membawa gambar gitu ya, membawa gambar rumah, pohon dan juga nuansa lingkungannya. Kali ini mungkin Kausar bisa cerita dulu deh. Kausar sehari-hari ngapain aja sih?
1: Berenang.
0: Oh suka berenang. Oke, lalu kalau sekolah jam berapa masuknya?
1: Jam 6. Enggak lah, berangkat jam 7:30.
2: 8.
0: Jam 7:30 maksudnya. Oh agak siang ya masuknya.
1: Iya agak siang. Oh. Memang mama dia masuknya agak siang katanya biar apa gak lalu macet. Lintas agak gak terlalu rame gitu.
0: Oh gitu. Kalau biasanya kalau berangkat sekolah sama siapa yang nganter? Kakak Kiki. Oke. Nah kalau di sekolah sukanya pelajaran apa?
1: Matematika.
0: Oh, kerennya matematika. Tapi Nimpalupi ini kalau boleh tahu kalau di SMA Muhammadiyah 10 Muhammadiyah 10 ya. Yes. Itu kalau enggak salah kan lebih mengedepankan seperti kreativitas ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Oke, okay. Kalau kreativitasnya si Kausar suka apa?
1: Sekarang suka melukis dia.
0: Melukis. Oke, okay. Dan juga berenang tadi ya.
1: Iya, yeah, suka banget berenang.
0: Suka banget.
1: Kebetulan saya juga ini kan relawan Muslimah Swimming Squad itu, komunitas belajar berenang gratis bayar pakai doa.
0: Oh gitu, oke, wah luar biasa nih ya. Tapi ngomong-ngomong Kausar kan kalau di sekolah sukanya matematika. Kalau yang lainnya suka nggak kayak bahasa Inggris?
1: Suka nggak bahasa Inggris? Suka
0: juga, oke. Terus habis itu kalau seperti IPA gitu juga suka? Pengetahuan alam gitu ya, suka ya. Kalau cita-citanya Kausar apa? Jadi apa?
1: Mau jadi apa?
2: Polisi.
0: Pengen jadi polisi. tapi kalau jadi polisi selain harus pintar renangnya, larinya kuat nggak? Kuat, beneran. Fisiknya kalau polisi itu harus agak ini loh, agak ngoyo loh ya, agak harus kuat gitu. Jadi disuruh lari, nanti disuruh apa nyelam. Tahan nafasnya berapa lama di dalam air?
1: Bisa kan?
0: Bisa. Disuruh naik gunung berani nggak? Iya naik gunung.
1: Naik
0: gunung kayak gitu. Berani nggak masuk hutan gitu?
1: Aku nggak takut.
0: Oke. Nah kali ini kalau Kausar kan banyak banget ya cita-citanya ataupun apa yang ingin diraih. Nah sekarang kepingin ke Nimpalupi kalau Kausar ini dari kecil itu seperti apa sih Neng? Bisa diceritakan?
1: Ya dari kecil itu memang berbeda. Waktu kecil kena sindrom apa lupa saya. Jadi ya hampir setiap bulan itu ke dokter kontrol terus jalannya itu lama memang. Sampai usia 3 tahun baru.
0: Masih belum jalan atau sudah jalan?
1: Oh. Baru belajar terantanan itu 3 tahun.
0: Oh, gitu.
1: Ya iya. Terapi ini.
0: Itu ketahuannya sejak kapan?
1: Dari bayi.
0: Dari bayi. Oke, dari bayi baru ketahuan. Tapi cerebral palsy ini memang ketahuannya langsung dari bayi?
1: Iya, kan berbeda. Memang terlihat kok ada yang aneh. Ya langsung saya bawa ke spesialis tumbuh kembang waktu itu.
0: Kan biasanya kalau untuk ini seperti Down syndrome ya. Kalau Down syndrome itu kan kelihatan gitu secara fisik gitu kan.
1: Ya, ini kalau ini bayinya itu enggak terlalu ini, cuma enggak terlalu kelihatan, tapi cuma saya sudah merasa kok ada yang aneh ya. Akhirnya waktu itu dia apa ya, sering sakit juga.
0: Oke.
1: Imunnya rendah, kekebalan tubuhnya tuh rendah.
0: Imunitasnya rendah ya.
1: Terus juga ngefek ke perkembangan fisiknya juga, terus jalannya gitu.
0: Nah akhirnya ngalami kesulitan nggak sih Neng waktu tahu bahwa oh ini didiagnosis sama dokternya bahwa oh ini memang dengan kategori cerebral palsy? Itu hal yang pertama jenengan lakukan seperti apa waktu itu bersama ya, pasangan? Ya,
1: shock pertama saya. Yang jelas itu shock banget. Terus ya itu cari terapi-terapi di rumah sakit Haji waktu itu awal-awal saya.
0: Oh iya, rumah sakit Haji.
1: Awal-awal ada itu di rumah sakit Haji memang. Yaitu antri sampai siang gitu, terapi-terapi terus cari-cari di luar. Gitu.
0: Ada pihak swasta juga ya?
1: Iya.
0: Di luar ya untuk terapis cerebral palsy.
1: Kan ngomongnya susah kan, terapi bicara. Terus dia untuk menggenggam gini kan motoriknya. Susah kan motoriknya. Ya terapi-terapi terus.
0: Akhirnya sampai sekarang apakah harus juga diterapi?
1: Enggak, sekarang cuma belajar. Kalau sudah ininya kan sudah lumayan.
0: Oh, motoriknya sudah lumayan.
1: Sudah lumayan lah. Dulu ini tangannya begini, dia enggak bisa. Jadi harus diginikan. Tangannya ceket gini. Ini sudah normal. Cuma mungkin enggak seperti orang normal ya.
0: Yang tetap lainnya gitu ya, dengan kekuatannya gitu ya istilahnya. Terus kalau untuk sekolahnya dari kecil seperti apa?
1: Sekolahnya itu ya inklusi terus. SD inklusi. Kebetulan di mana? SD negeri waktu itu. Cuma terapi dia di Bakti Wiyata. Habis itu SMP-nya di SMP negeri juga, dekat rumah, SMP 52.
0: Oh ya, baru itu ya.
1: Ini saya ngajari dia naik sepeda itu biar bisa 3 tahun. Tapi alhamdulillah bisa.
0: Oh, untuk ngayuh sepeda itu ya.
1: Ngayuh sepeda dan tanpa roda bantuan itu 3 tahun kurang lebih.
0: Tapi dia emang berani ya. Maksudnya untuk mencoba sesuatu hal itu.
1: Iya, kita kalau di rumah memperlakukan dia kayak biasa, nggak spesial gitu.
0: Nggak, tapi dalam artian si Kausar ini kalau jenengan dorong atau dia ada keberanian sendiri untuk mencoba?
1: Kadang-kadang ya ada keberanian. Memang dia kepengen waktu itu. Sama sepeda suka banget dia.
0: Oh, sepedaan suka banget ya.
1: Jadi ayo mah belajar gitu, dia sepedaan. Siang-siang itu wes keliling komplek, masuk perumahan gitu.
0: Wow, ucul wes.
1: Tapi masih ada rodanya sepedanya itu. Lama-lama pertama kan roda itu pasti naik toh.
0: Iya.
1: Enggak berani dia. Enggak, minta diperbaiki, minta dipasang lagi rodanya, diturunkan, dikunci lagi. Terus lama ya 3 tahun itu berenang pun sama.
0: Berenang juga sama.
1: Dia itu air dulu cuma sebetis. Dia mau berenang kalau dalamnya sampai betisnya. Kalau sampai perut ini sudah enggak mau dia. Saya telateni 4 tahun bisa ngambang. Tapi belum bisa berenang, masih dia bisa tahan nafas dan ngambang itu. Wes.
0: Dan masih. Itu juga pengaruh ke ini ya, terapi ataupun juga ke fisiknya.
1: Iya, ke motorik. Awalnya kan dia enggak bisa jongkok. Terus kalau tidur itu kayak udang melungker gitu. Sekarang sudah enggak. Setelah saya telateni berenang itu ada perkembangan banyak. Tidurnya udah bisa terentang, terus jongkok ini sudah bisa.
0: Udah bisa jongkok.
1: Squat itu 10 kali tak bilang gitu. Terus saya suruh dead hang, gantungan gitu. Untuk bantu fisiknya.
0: Iya, untuk melatih motoriknya supaya lebih baik lagi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Itu dari kelas berapa?
1: Ya dari kecil.
0: Dari kecil. Jenengan maksudnya jenengan usahakan untuk terapi renang dari kecil.
1: Iya.
0: Oh, bukan pada saat dia sudah mungkin kayak kayak katakanlah SMP gitu, enggak ya?
1: Dari SD.
0: Dari SD malah.
1: Belajar sepeda pertama ya sepeda itu, tapi sampai bisa, terus tak tambahin berenang itu.
0: Seru ya untuk ininya ya. Ternyata terapi ini juga alhamdulillah membawakan hasil.
1: Iya gitu, terlihat ya. Banget.
0: Tapi dengan pada saat tahu cerebral palsy ini, itu nyari infonya seperti apa bersama pasangan, sama bapak waktu itu?
1: Waktu ya sama dokter-dokter kan waktu itu kan.
0: Ada
1: belum,
0: komunitas-komunitas gitu?
1: Komunitas nggak ikut saya ya, paling di tempat terapi sama ibu-ibu gitu.
0: Oh gitu aja, cuma bertukar informasinya pada saat ketemu terapi.
1: Kan nungguin biasanya tuh, ya saling curhat gitu.
0: Oh iya, ini putra ke?
1: Ketiga.
0: Yang pertama dan kedua biasa saja.
1: Normal.
0: Berarti yang ketiga ini yang luar biasa nih ya, si Kausar nih ya. Kausar sama kakak sayang nggak? Sayang. Oh, siapa nama kakaknya, siapa aja boleh kasih tahu nggak Om Wahyu?
2: Nopal.
1: Naufal katanya.
0: Oh, Naufal. Terus?
2: Abah.
1: Loh, kakaknya yang nomor dua siapa? Kakak Kiki.
0: Oh, kakak Kiki.
1: Terus adiknya?
2: Konita.
0: Oh, adiknya Konita. Oke, adiknya sekarang kelas berapa adiknya?
1: Kelas 8.
0: Eh, kalau sekolah nggak pernah sama si Konita? Hanya sama Kak Kiki aja.
2: Iya.
0: Sayang, kalau dibilang sayang yang mana? Kak Noval, Kak Kiki, apa sih adik Konita?
1: Konita.
0: Konita. Kan dianterinnya sama Kak Kiki, kok sayangnya sama Konita? Oke, tapi ini kalau untuk saudara-saudaranya si Noval, Kiki sama Konita ini, kalau Konita masih sekolah, kalau Kiki juga sama.
1: Masih sekolah, kuliah.
0: Oh, kuliah.
1: Jadi dia kalau mau berangkat kuliah, nganterin dia dulu.
0: Oke, ya, nganter adiknya dulu.
1: Kan masuknya jam 8, dia 7:30, kakaknya nganter, lanjut kuliah, nanti yang jemput saya.
0: Oh gitu, iya. Pernah mengalami seperti tantrum kan biasanya kalau anak-anak kan, kalau kita antar sekolah begitu ya. Diantar sekolah biasanya nggak mau kalau nggak ditungguin, katakan.
1: Oh nggak, ini mandiri memang. Oh. Kemandiriannya bagus, kau besar itu. Ya mungkin karena dibiasakan ya. Waktu SMP kan deket dari rumah tuh.
0: Iya.
1: Dia naik sepeda sendiri, berangkat sendiri. Semangat gitu kalau sekolah itu.
0: Kalau sekolah semangat dia.
1: Iya.
0: Oh, tapi kalau tantrum pernah?
1: Oh, pernah. Kalau ada yang enggak cocok itu pernah, marah-marah, banting-banting itu juga ya pernah.
0: Oh, tantrumnya lebih condong untuk seperti apa?
1: Ya nangis, marah-marah, cari perhatiannya itu kayak.
0: Oh cuma cari perhatiannya itu aja gitu ya.
1: Tapi kalau sekarang sudah enggak kok kayak. Udah enggak begitu lagi. Itu dulu.
0: Biasanya dalam hal seperti apa itu?
1: Ada yang enggak cocok biasanya.
0: Sering digangguin enggak? Kalau si Kausar, kalau di luar.
1: Ya kadang-kadang ya. Namanya anak kayak gini sering juga. Kalau ini kan mesti kalau sholat ke masjid gitu.
0: Maunya di masjid?
1: Iya.
0: Gak mau di rumah?
1: Azan gitu sudah berangkat. Dia siap-siap berangkat naik sepeda. Berangkat sendiri. Nah gitu kan dia mungkin kepengen gak gumpul dengan teman-teman sebayanya. Ya itu yang biasanya itu yang sering.
0: Yang ganggu, sedikit mengganggu gitu ya. Keberadaan si Kausar. Tapi Kausar, Kausar kalau boleh tahu dulu SD-nya di mana? Coba tadi udah diceritain sama mamanya. Kalau dari Kausar sendiri seperti apa? SD mana dulu?
1: SD mana? Ingat nggak?
0: Ayo ingat nggak?
1: Nggak ingat. Ngagel Rejo 3.
0: Oh Ngagel Rejo 3. Terus SMP-nya di mana?
1: Sama Pak Rizky di mana?
2: Oh,
1: iya. Di mana?
2: Tali.
1: Di dekat SMP 52.
2: 52.
0: Eh Kausar kalau boleh tahu dulu sekarang temennya siapa aja namanya?
1: Ayo temennya sering tak tanya lu.
0: Ayo temennya siapa aja?
1: Siapa nama temennya?
0: Nama-nama temennya yang ada di sekolahnya sekarang di Muhammadiyah 10.
1: Siapa? Ayo. Siapa temenmu?
0: Banyak atau sedikit?
2: Banyak nih.
0: Banyak. Yang di kelas sebutin. Coba 5. Siapa aja teman-temannya?
1: Ini agak kesulitan inget nama.
0: Tadi katanya suka matematika. Ayo. Kalau matematika kan ada rumus-rumus yang harus diingat.
1: Siapa
0: namanya siapa? Ayo.
1: Naufal.
0: Lu sama kayak nama kakaknya.
1: Iya. Iya.
0: Habis itu siapa? Naufal.
1: Siapa lagi Kak yang sering telepon kamu tuh, Kak?
2: Naufal.
1: Bukan, sopo lupa mama. Bukan kakak itu.
0: Kakak kikilan. Yang sekelas sama
1: yang
0: sama
1: Kak. Yang di sekolah, teman sekolah siapa aja namanya, Kak?
0: Ayo.
1: Raffi.
2: Raffi.
1: Naufal. Terus apa lagi?
2: Wanita.
1: Loh, kok wanita?
0: Wanita kan adekmu.
1: Temanmu. Siapa?
0: Aduh.
2: Nathan.
1: Terus apa lagi?
0: Ayo, siapa lagi? Ingat enggak?
2: Nathan.
1: Terus? Yang suka telepon itu lo siapa, Kak?
0: Lupa. Lupa. Wah, temennya kok dilupakan ini. Gimana ini?
1: Ya apa kok lupa, Kak?
0: Ayo, kok lupa.
1: Yang baik.
0: Oke. Nah, Ning, ini juga kita penasaran sini ya. Kalau untuk pengajaran ya, mengedukasi, mungkin juga ada Cak Ning yang di luar itu yang mengalami hal yang sama. Ketika mengetahui bahwa putra atau putrinya ini mengalami cerebral palsy seperti Kausar, sebenarnya itu apa sih yang harus dilakukan pertama kali?
1: Yang pertama itu ya kita harus nerima dulu ya. Kondisinya memang berbeda. Terus kita ikhtiarkan yang terbaik. Dia sampai mana kita bisa mengejar kemampuan sampai maksimal gitu. Itu yang saya itu sih. Jadi ya terapi gitu.
0: Oke, lalu ada lagi?
1: Ya belajar kumpul dengan orang biar gak dipandang aneh. Kadang-kadang kan itu ya. Ya kayak ke pasar saya ajak, kadang kemana itu saya ajak. Itu dulu yang saya lakukan. Okay. Biar orang itu bisa nerima, oh ada anak yang kayak gini gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini pun juga membentuk karakternya.
1: Iya, dia pede.
0: Untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya itu sangat penting berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau untuk di pendidikan sebenarnya juga apakah jenengan ngikutin yang lainnya? Maksudnya kayak ada kelas terapi apa diikutin, kelas terapi apa diikutin, harus selalu diikutin terus?
1: Ya, dilihat sampai mentoknya ya. Ini kan kalau sementara ini yang saya kejar masih belajar baca tulis gitu.
0: Belajar baca tulis.
1: Kalau untuk ininya karena kayak terapi wicara kan ngomongnya agak susah toh. Ini sudah ada perkembangan sama baca tulisnya itu.
0: Oke. Berarti ini hampir sama dengan ini ya, agak sedikit keterlambatan perkembangan otaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Ada kesitunya juga.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, Cak Ning monggo yang ingin bergabung ya Cak Ning ya, karena sepengetahuan saya itu kalau untuk cerebral palsy ini adalah untuk ini ya, ternyata juga berpengaruh kepada otaknya juga. Saya kira cuma di bagian otot dan juga geraknya yang agak mengalami kesusahan. Ternyata enggak juga ya.
1: Enggak juga ada
0: ternyata
1: ya.
0: Ada gangguan perkembangan otaknya juga. Ini juga menjadi salah satu faktornya juga cerebral palsy ini ya. Oke, nah untuk Cak Ning monggo yang ingin bergabung ya di 0896021-3x968 atau juga di 5462961. Wahyucha nanti akan lanjut lagi ya Cak Ning ya. Setelah yang berikut ini, Ojo Neng Dini, Pancet Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Cak Ning.

0: metu nang diesel e. Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Abe nang ngopi nang warkop.
0: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
0: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
1: Walah, ngono ta, Bu?
0: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Bukane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto. Kol peto sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto Soto Madura tada tongkelet aya. Epro 4 RRI Serbeja.
1: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ya, carita CD Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya mengatakan nggih. Nah, saat niki cane ya lah ngomong nih soal serebral palsi, mungkin agak bingung gitu ya Cak Nih ya, tapi sebenarnya serebral palsi ini adalah kondisi gangguan gerakan koordinasi otot ya. Ini sebenarnya sudah pernah ada satu film, tapi ini film Tiongkok ya atau film Cina, yang berjudulnya ini Big World di tahun 2024, yang menceritakan pemuda usia 20 tahun yang bernama Liu Shenyi, yang berperan oleh aktornya Jackson Yi ya, di mana untuk pemeran utamanya ini mengalami keterbatasan fisik akibat serebral palsi, namun demi menggapai impinya menjadi seorang guru, perjuangannya sangat luar biasa Cak Nih ya, atas penayangan dari film Big World 2024 ini. Nyatanya Jackson Yi mendapatkan banyak pujian karena sangat totalitas dalam menjalani peranannya. Begitupun juga akhirnya mendapatkan banyak sekali penghargaan Cak Nih ya. Tapi juga tidak hanya di tahun 2024, serebral palsi pun juga sudah pernah ditampilkan dalam peranan ataupun juga

0: juga film-film lainnya seperti Trium di tahun 2021 Janing. Niki film inspiratif tentang remaja penderita serebral palsi ringan yang berjuang masuk tim gulat sekolah. Ya, ini dibintangi oleh aktor RJ Mead yang juga penyandang serebral palsi di dunia nyata, Cak Ning. Selain itu juga ada 37 Seconds atau 37 Detik di tahun 2019, film Jepang tentang seorang wanita muda pengguna kursi roda dengan serebral palsi yang ingin mandiri secara karir sebagai seniman manga atau kartun begitu ya, Cak Ning ya, atau komik. Selanjutnya juga ada di tahun 1984, ini ada film klasik tentang perjuangan wanita yang penyandang serebral palsi berat yang berjuang mendapatkan hak hidup dan komunikasi yang layak, Cak Ning. Ini ada film Anis Coming Out. Ini menjadi salah satu referensi untuk jenengan ya, Cak Ning ya, pengen tahu serebral palsi itu seperti apa. Bisa langsung dilihat ada 4 film jujukan atau rujukan mengenai serebral palsi, Cak Ning ya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi ya, Cak Ning ya, untuk ngobrol-ngobrolnya dengan Kausar dan juga Neem Palupi yang sama rawat di studio Pro Papat RRI Surabaya. Di kesempatan hari ini saya juga akan bacakan, terima kasih banyak yang sudah bergabung, izin ya untuk Kausar sama Palupi ya. Kita coba baca WhatsApp ya, sudah bergabung untuk di kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun, sampun mirengaken Pro Papat dan juga bergabung di 0896021-3x968. Oke, saya pingin untuk ke Ning Kusuma, terima kasih yang ada di Gresik. Ning Kusuma ini menanyakan, untuk serebral palsi sebenarnya ada ciri-ciri khususkah pada saat pertama kali lahiran, dan juga mungkin untuk komunitas-komunitas serebral palsi itu ada apa enggak ya di kota Surabaya, oke, ataupun juga di Jawa Timur, mungkin ditanggapi terlebih dahulu, monggo, Ning Palupi.
1: Apa ya, waktu kecil itu ya karena tumbuh kembangnya itu yang lambat, itu baru terlihat. Terus yang lebih dominan ini dia sering sakitnya itu hampir tiap bulan itu opname.
0: Oh, hampir tiap bulan opname. Oh, gitu ya. Oke, dan itu sakitnya seperti apa sih? Ini panas gitu aja atau seperti apa?
1: Iya, diare kemarin itu, Kausar itu. Jadi diare obat oral itu enggak bisa. Harus injeksi.
0: Aduh. Harus suntik ya,
1: ya, ya. Jadi lewat infus gitu. Ya 3 hari nanti pulang. Sampai apal itu rumah sakitnya.
0: Loh, kesini lagi gitu. Iya. Kausarnya ya. Aduh, oke. Siap, terima kasih. Kalau untuk komunitasnya ada gak sih ini?
1: Kurang tahu.
0: Kurang
1: saya.
0: Kurang tahu ya. Oke. Tapi kalau untuk komunitasnya Ning Palupi sendiri ya, Ning Kusuma ini berenang ya.
1: Iya.
0: Oke, berenang khusus untuk muslimah. Oke, selanjutnya juga saya mau ke Cak Bian. Terima kasih Cak Bian ya. Oke, ini Cak Bian ini menanyakan, untuk serebral palsi itu sebenarnya apa saja sih terapi-terapi yang dibutuhkan?
1: Kalau serebral palsi itu kan ada tingkat-tingkatannya itu. Ada yang ringan, apa berat. Ini yang termasuk yang berat kemarin tuh. Jadi termasuk intelijensinya juga
0: ada gangguan. Oh. Iya, iya, iya. Kalau yang ringan itu mungkin seperti mungkin
1: ya karena motorik aja biasanya.
0: Gitu ya. Tapi kalau ini sampai perkembangan
1: motorik dan intelijensinya juga berpengaruh. Pernah ada temennya terapi itu sama CP itu lebih parah lagi.
0: Oke, seperti apa itu nih?
1: Nggak bisa bicara, terus ininya koordinat geraknya itu nggak terkontrol gitu, sampai menyakiti
0: dirinya sendiri.
1: Itu yang parah itu, parah sekali.
0: Oh, bisa sampai segitunya ya?
1: Iya, kan tingkatannya tuh banyak itu.
0: Wow, saya baru tahu ya kalau ternyata ada yang seperti itu juga. Oke. Itu ya Cak Bian ya. Selanjutnya saya ingin ke Ning Novita. Terima kasih ini menanyakan peran orang tua pada saat mengetahui anaknya ternyata spesial untuk cerebral palsy itu seperti apa, dan untuk menghadapi biasanya untuk kritikan ataupun juga pandangan sebelah mata orang lain itu seperti apa sih dengan menghadapinya?
1: Ya itu tadi, kita harus terima dia dulu, ini titipan dari yang di atas ya. Berarti kita dititipi kayak gini ya, dia tak bawa kemana-mana, itu sering tak bawa dulu itu. Ya ke pasar, ya sering tak ajak aktivitas sehari-hari. Jadi dia juga gak ngerasa dikucilkan, terus dikenalkan dengan orang gitu. Itu menumbuhkan PD-nya putra saya kan.
0: Oh, okay.
1: Terus sama abahnya itu dibawa ke masjid, sholat, dibilangin gak boleh lari-lari ya gitu. Ya memang prosesnya panjang ya.
0: 18 tahun loh. Iya, sampai sekarang, dan itu pun juga masih dilakukan pendampingan.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke.
1: Cuma sudah lumayan kayak ke masjid dia berangkat sendiri sudah okelah, kita bisa ngelepas. Waktu SMP kan karena jaraknya enggak sampai sekilo kan. Dia awal-awal dia naik sepeda, saya naik motor, jajari. Sampai nyampe nanti pulangnya juga tak pesenin, nanti tunggu mama jemput, gak boleh pulang sendiri. Nah setelah dia terbiasa akhirnya berangkat sendiri, saya lihat dulu dari kejauhan, dia tetap saya ikuti, tapi dia gak tahu waktu
0: itu. Oh gitu, tetap ada pendampingannya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang memang sudah benar-benar bisa dilepas.
1: Lumayan ini, kayak jalan dia hafal.
0: Oh hafal
1: jalan. Hafal jalan, sekali lewat dua kali gitu, ini kesini ya ma, ini kesini gitu. Itu kelebihannya Kausar, cepet hafal jalan, tapi nama dia mudah lupa.
0: Nama-namanya malah cepet lupa begitu ya. Oke, kalau untuk makanan atau konsumsi itu sebenarnya ada yang dilarang-dilarang itu enggak?
1: Kemarin tanya dokter, enggak. Karena kan bukan yang apa, autis, dia enggak ada autis. Jadi untuk makanan dia enggak ada ini.
0: Soalnya kan biasanya kan ada ya.
1: Iya, kalau autis itu ada pantangan
0: gula
1: itu. Kalau ini enggak, alhamdulillah.
0: Ya, wah los banget ini ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kamu suka makannya apa, Kausar? Suka makan?
1: Nasi goreng.
0: Wah, kayak bule aja kamu suka makan nasi goreng. Siapa yang biasa bikin nasi goreng?
2: Mama.
0: Abahnya enggak suka bikin nasi goreng?
2: Enggak.
0: Oke. Nah, ini pun juga selanjutnya saya coba untuk ke Ning Devi ya. Terima kasih. Ini menanyakan mengenai pendidikan ya. Untuk sekolahnya itu biasanya seperti apa sih, penasaran mengenai cerebral palsy ketika adanya sekolah dan pembelajaran metodenya seperti apa? Apakah orang tua juga dilibatkan dalam hal metode pembelajaran?
1: Ya disesuaikan dengan kemampuannya. Ya kalau ini sudah bisa baru naik ke berikutnya gitu. Ya kayak dulu terapi bicara biar apa saraf ininya ini kan
0: lentur gitu ya, istilahnya ya, enggak
1: ternyata
0: tegang.
1: Nah, habis itu belajar angka, itu lama sekali belajar angka itu. Enggak kayak
0: yang
1: kalau yang biasa itu kan belajar angka, belajar membaca itu paling seminggu itu sudah bisa ya. Kalau ini belajar sesuatu itu jauh lebih lama gitu, diulang lagi begitu.
0: Terus kalau untuk di sekolah itu biasanya orang tua juga diikutsertakan. Maksudnya kayak di sekolah ini kita pembelajaran ini ya ma, nanti tolong dilanjutkan pelajaran yang ini saja, jangan ke yang lainnya ma gitu.
1: Iya. Karena kan lama memang ya, kayak membaca itu ya udah bertahun-tahun ini.
0: Oke.
1: Ya jadi mengulang ini lagi, mengulang lagi. Bisa dia duduk 30 menit aja sudah bagus itu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Tapi alhamdulillah ya, dari tadi di studio enggak berdiri-berdiri dia. Betah kayaknya ya. Kausar betah di sini ya apa di sekolah?
1: Betah enggak?
2: Enggak.
1: Enggak.
0: Di sekolah enggak betah. Loh. Kenapa kok enggak betah kalau di sekolah?
2: Enggak.
1: Kerasan gak di sekolah? Oh, kerasan.
0: Oh, kerasan. Oke, kan lagi juga banyak ya, nggak apa-apa, biar aja. Berarti kalau di sekolah itu biasanya kalau mainnya jam berapa? Mainnya jam berapa istirahatnya?
1: Istirahat jam berapa kamu? Istirahatnya jam berapa di sekolah?
2: Jam sholat.
1: Jam sholat.
0: Oh, jamnya sholat baru istirahat. Terus habis itu suka main apa aja sama teman-teman?
1: Main apa di sana?
2: Minecraft.
1: Oh, main zombie sama siapa?
2: Oh, Nini.
0: Tapi kalau untuk ininya pernah nggak sih ngalamin kayak pembulian atau perundungan di sekolah?
1: Pernah
0: juga.
1: Iya, apa kemarin itu sampai ya mungkin diganggu ya, dia marah tantrum, terus HP-nya dibanting, pecah.
0: HP temennya? Atau enggak,
1: HP-nya dia.
0: Oh, HP-nya dia.
1: Kan SMA boleh bawa HP.
0: Oh iya, SMA boleh bawa handphone. Iya.
1: Itu
0: tujuannya untuk komunikasi ketika udah pulang sekolah?
1: Diajari kan kayak aplikasi Gojek, pesan dari sekolah itu diajari. Cara menggunakan handphone itu juga diajari. Gitu, jadi makanya itu. Terus ya diganggu anak reguler, terus dia marah, emosi dibuanting HP-nya, dilempar dari lantai 2.
0: Oh iya. Oke, Kausar suka marah nggak?
1: Suka marah nggak?
2: Oh ya.
1: Iya, yang dilempar itu.
2: Yang lama.
1: Yang HP yang lama.
2: HP udah.
1: Iya. Pernah kamu lempar kan?
2: Apa ya? Oh, naik motor ya?
1: Enggak, dari lantai 2 itu.
0: Dari lantai 2? Benar.
1: Diganggu adik kelasnya katanya.
0: Ya. Gimana? Berarti suka marah-marah?
1: Suka marah enggak ya?
0: Enggak ya. Enggak boleh ya suka marah-marah ya. Tapi sayang mama sama papa enggak? Apa? Kok manduk-manduk iki piye? Hah? Kok manduk-manduk tok iki piye iki? Sayang enggak? Hah?
1: Sayang enggak sama mama Abah?
0: Sayang. Saya lebih sayang mana? Mama sama Abah sayang mana?
2: Oh.
1: Mama Palupi ya.
0: Kenapa kok sayang sama mama? Bukannya mama suka marah-marah? Enggak. Mama suka marah enggak?
1: Suka marah enggak mama?
2: Enggak.
0: Oh, kalau Abah suka marah-marah enggak?
2: Enggak.
0: Semua sayang ya?
2: Iya.
0: Oh iya.
1: Yang ini ya mama.
0: Oke, kita lanjutkan lagi Cak Ding ya. Oke. Ada Cak Umar, terima kasih. Oke, okay. Oh iya, ini mau menanyakan kepada Dema Lupi ya, sebagai orang tua, untuk pendidikan itu sebenarnya hampir samakah inklusi pemerataan pendidikan di sekolah ini itu sama nggak dengan inklusi yang lainnya?
1: Inklusi yang lainnya maksudnya gimana?
0: Dengan mungkin kayak ada penyandang disabilitas lain-lainnya juga disamakan nggak tentang pendidikannya?
1: Ya beda, tergantung ininya toh, tergantung diagnosanya, terus tergantung kebutuhannya.
0: Oh berarti berbeda-beda.
1: Ada yang CP begini, otaknya nggak bermasalah kan, pintar gitu tuh ada. Jadi dia bisa ngikuti pelajaran. Tapi ya ada yang parah.
0: Agak sulit mengikuti pelajaran, pembelajarannya.
1: Agak sulit pembelajarannya. Jadi disesuaikan sampai mana kemampuannya.
0: Oke. Itu ya Cak Umar ya, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kebutuhannya atau diagnosanya. Ada kategori-kategorinya. Oke. Ada Tuan Syah di Tretes ya. Terima kasih Cak Tuan Syah. Oke. Ini hampir sama nih ya, untuk sosialnya ya, untuk kehidupan sehari-harinya ketika berkumpul bersama teman-teman, apa sih yang sering dirasakan oleh Kausar begitu ya? Seneng nggak untuk bersosialisasi satu dengan yang lainnya, atau justru ada mindernya yang dirasakan sang anak?
1: karena dia sudah tak biasakan untuk tak bawa-bawa. Dia pede, anaknya pede gitu loh. Cuma ya kan kita lihat kadang-kadang ya orang temennya itu ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Nah gitu kadang nelongso saya kalau ada yang enggak bisa nerima. Cuma dia, dia enggak, dia enjoy aja gitu loh. Kalau Kausarnya enggak ada masalah.
0: Oke, tapi kalau Kausarnya memang sudah dididik dari kecil ya, untuk bisa percaya diri apapun dan dimanapun begitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Ini karena kita sudah di penghujung waktu, Kausar terima kasih sudah hadir ya di Perempat RRI Surabaya. Oke, Kausar pernah ikut lomba-lomba nggak sih? Penasaran deh, Wahyu.
1: Waktu di Bakti Wiyata sering ya.
0: Kalau sekarang udah mulai jarang.
1: Iya,
0: jarang. Oh iya, jarang. Fokus sekolah dulu ya, karena bentar lagi kan udah mau ujian ya. Ada ujiannya kan? Nah, bentar lagi ujian, habis itu lulus SFA. Oke?
2: Ini SPA.
1: Iya, di SPA. Kenapa?
2: Amin.
1: Iya.
2: Amin.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Nima Lupi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah berbagi wawasan bersama kita untuk di kesempatan hari ini mengenai serebral palsi. Jadi itu tadi ya, cerita dari Nima Lupi dan juga Kausar mengenai serebral palsi untuk di kesempatan dialog disabilitas untuk di hari ini ya. Langono aku pamit dhisik, matur sembah nuwun, kok bakal dilanjut Janing ya, nganti jam 11 nyata nih. Tak kira sampai jam 10 aku janing tadi sampai jam 11 lah. Karena kebakat dilanjut mana? Matur suwun nuwun. Arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

0: Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Badan Pusat Statistik utawa Kediri nyatet inflasi ulanan di daerah iki di September 2016 gedene 0,41% bare kelompok pendidikan sing penyumbang utama kenaikan regane Janeng. Kepala BPS Kutha Kediri Emil Wahyudiono nyatane lak berdasarkan hasil pemantauan indeks harga konsumen inflasi tahunan utawa year on year utawa year on year Kutha Kediri September 2016 kecatet gedene 3,38%. Nyanda kabar liyane jane pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP nguatne strategi pengelolaan lahan kering melalui proyek HDDAP Horticulture Development in Dryland Areas kanggo komoditas hortikultura pisang dampak saka El Nino jane. Kepala Bidang Hortikultura DKPP Kabupaten Lumajang Hendra Suwandaru nyatane lah proyek HDDAP iki diarani kanggo nangani perkembangan hortikultura di lahan kering secara terpadu mulai saka kebutuhan produksi di tingkat hulu nganti pengelolaan hasil di tahap pasca panen janing. Iku mang woro-woro mbare Wayucan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

cakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: kulit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.
1: Janing saniki wayuhan ngancani sampean ten Semanggi Surabaya. Ngawali Semanggi Surabaya kok nganti jam 11 awan ngaten nggih. De Semanggi Surabaya aku pengin bagieni kabar ya Janing ya. Kayak sing diterapin di pemerintah Kabupaten Lumajang Caning ya niku ono project HDDAP Horticulture Development Intra-Island Area untuk pengelolaan lahan kering. Kepala Bidang Hortikultura DKPP Kabupaten Lumajang Hendra Suwandaru Caning, iki nyatane lah pendekatan iki perlu dilakoni ya. Mergane tantangan di lahan kering iki gak cuma berkaitan barek proses budidaya, mergane ketersediaan air dadi salah siji kebutuhan penting ben tanaman iki iso tumbuh di tengah kondisi cuaca sing lebih kering, Caning. Selain itu, pendekatan ini diharapno iso ngewangi petani mempertahankan produktivitas sekaligus mengelola hasil pertanian barek kondisi sing apik. Kanggo para petani pisang, caning utawa gedang iki, upaya iki dadi penting mergane tekanan cuaca iso berpengaruh barek hasil sing diperoleh saka lahane, caning ya. Gak cuma jaga tanaman tetap produktif, tapi perhatian di tahap pasca panen yo buka ruang ben hasil pertanian iki iso ditangani secara luwih apik maneh samarine dipanen caning. Kanggo masyarakat khususnya petani hortikultura, pendekatan iki ngetokne lah ngadepi tekanan cuaca gak cuma dilakoni barek ngenteni kondisi balik normal. Jadi pengelolaan lahan, dukungan air, budidaya, nganti pasca panen, iki dadi bagian yang perlu diperhatikne barek diperhatikne bareng-bareng ya, ben produksi pertanian tetap iso melaku. Kanggo konsumen, keberlanjutan produksi hortikultura yo berkaitan barek ketersediaan komoditas pertanian nek masyarakat pasti nih caning ya. Nah kumang mugi-mugi iso ya caning ya iso dirantasi di Kabupaten Lumajang iki, jadi malah justru di tengah kondisi kering ya mergane fenomena El Nino iki bisa iki iso teratasi dan iso nggo dampak sing tadi ini mungkin nggo dampak negatif ya mergane kan angel ngono ya kekeringan, tapi iki iso muga-muga iso dadi dampak sing positif malah iso numbune pengembangan hortikultura di musim fenomena El Nino iki jane.

0: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
4: Dek, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
5: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
4: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
5: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
3: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe

Dan yang tersedia berapa patah RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya, Janing. Saiki ada kabar, Janing, di wilayah... Di... Iki ya, Janing, ya. Di Kutha Kediri. Iki ada... Kejuaraan barongsai ambek naga liong di Gor Jayabaya Kutha Kediri, Janing. Kejuaraan barongsai lan naga liong iki ana rong dino sing dimeloki ambek apa 25 kelompok sak Jawa Bali. Dadi upaya gerakne sport tourism sekaligus regenerasi pemain barongsai ambek naga liong, Janing. Kegiatan iki menarik ya, Janing, ya. Jarang-jarang lo ya ono kegiatan iki, Janing, ya. Nek Surabaya mbo wis apa urung ya. Oke, okay, kemang Janing, anak kejuaraan di barong saya dan laga liong di Gor Jayabaya Kutha Kediri. Selain itu, Janing, bedo mana lah nang Jember. Di Jember, anak kontes mobil hemat energi, orang yang 6 likur, sing, di sirkuit Universitas Jember, Janing, kejuaraan teknologi lan rekayasa terbesar iki ya di Indonesia dimeloi saka 64 tim ya saka 42 perguruan tinggi negeri utawa swasta dadi panggung unjuk karya lan inovasi kanggo mahasiswa Indonesia kanggo ngerancang kendaraan masa depan sing efisien lan ramah lingkungan, Janing, ya. Ramah lingkungan, efisien, tapi mbo iso apa gak di ACC ambe pemerintah. Oke, okay, itu saja. Iku mang informasi tentang bagian ya, Janing, ya. Engko ketemu mana? Insya Allah aku sesuk iku ketemu ambek sampean jam pira ya, Janing, ya. Insya Allah ketemu ambek sampean kok aku jam 3 sore, Janing, ya, ndek dangdutan sesuk. Dadi matur nuwun untuk kebersamaane, Janing, ya, tak tutup dhisik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, matur nuwun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Jak ning wae woro-woro jam 11 awan lumantar propateri Surabaya bareng bare aku ning Salsa. Janing Pemkot Kediri gampang no layanan pajak salah siji nerapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai utawa sapadana. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki ngajak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel.

Kehendak Kabarliane Cak Neng, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal poro disabilitas. Iku mau ya Cak Neng, waro-waro jam 11 awan, mengko ketemu maneh nang waro-waro jam 12 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum Cak Ning, sugeng siang. Nah saiki awake dhewe iki wis melanjut nang adicara dialog UMKM ya. Nah saiki kalian kula ning salsa sing bakal ngancani sampean sak jam mengko ya, wiwit jam 11 awan iki sampai jam 12 awan ya. Nah obrolan UMKM dino Minggu 4 Oktober 2016 iki barengan kalian Ning Maria Marice, owner saking Marice Indonesia sing langsung ono nang studio Pro 4 RI Surabaya. Nah, kira-kira iki UMKM apa ya, Cak Ning? Nah, mari ngene iki kene bakal kenalan karo Ning Maria ya. Nah, tapi mengko jam 11.19 bakal jedas sedilu dan bakal diterusno maneh sak marine azan duhur. Nah iki kita bergabung dengan Ning Maria Marice, monggo. Sugeng siang. Oh iya, kakakku ya. Selamat siang. Iya. Nah, ini bisa diperkenalkan langsung Ning Maria. Perkenalkan diri dulu sekalian, apa ini usahanya apa ya?
2: Oke. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa di sini untuk sharing-sharing tentang saya. Mm-hmm. Saya nih, saya Marice. Dipanggil Marice sebenarnya plesetan dari Maria. Jadi digabung aja Maria Marice dan sekaligus saya gunakan sebagai brand. Mm-hmm. Nah, usaha saya ini sekarang adalah apron designer. Jadi create bikin apron untuk apa ya? Untuk kebutuhan chef, barista, barber, seperti itu.
1: Nah, usaha ini tuh dimulai sejak kapan?
2: Tahun 2017 saya mau mulai serius di sini. Di awal-awal boomingnya kopi. Ya, dari situ di awal-awal saya baru bikin untuk barista. Untuk apron barista saat itu.
1: Untuk usaha ini tuh dikembangkannya melalui apa saja? Melalui media sosial apa? Seperti itu.
2: Ya, aku sendiri juga tidak terlalu paham medsos. Jadi yang aku tahu dari saat itu ya hanya Instagram dan itu benar-benar organik. Jadi aku beranggapan bahwa dengan Instagram ini orang bisa mengenal, orang dari mana-mana bisa mengenal karyaku. Seperti itu, sesimpel itu sebenarnya.
1: Produknya ini apron dan juga
2: ya apron ada apa itu saja utamanya. Dan turunannya ini banyak. Jadi ada tas, pouch, akhirnya berkembang ke hal-hal yang aksesoris untuk supporting aksesoris. Ada scarf di sini. Ya, ini scarf, ada yang scarf kecil kayak gini. Itu untuk di leher kayak gitu. Ini pouch kecil seperti itu.
1: Itu dilukis ya apa di printing?
2: Jadi ini semua lukisan saya yang
1: handmade ya.
2: Iya, tapi aplikasinya di print.
1: Oh, gitu.
2: Jadi akan susah kalau dilukis satu-satu kalau kebutuhan yang banyak.
1: Banyak ya, kuantitinya ya, banyak ya. Nah, ini bicara perihal marketnya. Pasarnya itu bisa di Indonesia atau di mana? Bisa diceritakan lebih lanjut?
2: Iya, saat ini kebutuhan pasar untuk apron saya ini kebanyakan dari luar. Dan sekitar 40% di lokal gitu. Ya, berkat dari Instagram juga, Dilalah. Itu yang menghubungi dan tertarik itu dari luar. Jadi ya, saya sambut aja gitu. Dan ya, akhirnya mengikuti pasar lokal justru. Justru dari luar dulu, baru teman-teman yang dari Indonesia itu dan sekarang tidak hanya untuk melayani kayak personal, kebutuhan personal, tapi juga ke hotel. Jadi lebih lebar lagi, sekarang juga menggarap uniform untuk hotel. Jadi kayak sak pengadek antara topi, baju chef, celana, apron, kayak gitu. Dan sekarang ada beberapa hotel di Indonesia juga yang saya handle gitu.
1: Nah, untuk produk apron sendiri tuh kalau spesifiknya itu seperti apa? Mungkin kan biasanya kan berbeda-beda ya kegunaannya itu. Mungkin dari chef atau barista itu kan berbeda-beda. Seperti itu bisa dijelaskan lebih lanjut.
2: Jadi kan awalnya itu aku menyambut yang temen yang order untuk barista ya di perkopian. Lama-lama ada chef juga yang nanyain, ada barber juga yang nanyain. Nah, dari situ aku belajar tentang apa sih yang membedakan antara apron satu dengan apron profesi ini dengan profesi yang lain. Saku itu adalah hal yang utama di situ. Jadi kalau misalnya ya barber, pasti sakunya ini macam-macam. Ada buat gunting, buat jepit, apa gitu. Nah, sisir. Kalau barista sesimpel aja, kayak cuman untuk apa ya? Tip notebook sama lap.
1: Iya,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Lap itu harus ada, kayak nanti ada ringnya untuk lap atau semacam penggantinya ring tapi untuk nyantolin lap. Kalau untuk chef beda lagi, nanti harus ada kantong kecil untuk tweezer untuk dia kayak nyoba makanan atau untuk garnish kayak gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, dari situ aku belajar secara detail kebutuhan mereka. Jadi akhirnya walaupun masuknya itu cuma apa ya di apron, tapi ternyata apron tuh banyak yang
1: banyak
2: pake,
1: jenisnya
2: berbagai
1: ya.
2: Berbagai profesi pakai apron gitu.
1: Nah, habis ini kita membahas tentang produknya kan ada tote bag.
2: Iya, iya.
1: Ya. Nah, itu spesifik tote bag-nya itu kayak kan ada pouch juga toh. Nah, itu pouch-nya itu bisa digunakan untuk apa gitu.
2: Kalau ini sih serah ya. Apa maksudnya mau diisi
1: tergantung
2: untuk
1: kegunaannya ya.
2: Boleh, makeup boleh, atau kalau chef itu apapun catatan kecil itu boleh, apapun sih bisa. Dan menurutku unisex sih. Ada kan ini temanya macam-macam juga sih ilustrasinya.
1: Gitu. Bisa custom juga ya?
2: Bisa.
1: Gitu-gitu. Untuk perihal harganya ini, itu start di harga berapa?
2: Apa nih soal apron?
1: Apron bisa goodie bag.
2: Ya kalau apron, kalau ini kan polos ya. Kalau polos gini itu start dari 250. Jadi kadang ada hotel yang tidak terlalu kebutuhannya yang fancy, hanya fungsional. Tapi kan walaupun hanya fungsional, kita harus kasih sesuatu yang karakter kita. Jadi yang berbeda juga dengan produk yang lain. Nah, ini paling basic produk kami yaitu apron ini yang dari bahan kanvas. Tapi ada sentuhan leather dan cuttingannya juga beda shape-nya. Nah, ini yang agak premium atau yang saya pakai. 450.000.
1: Oh.
2: Ada juga lebih di atas ini yang full leather. Full leather itu bisa sampai 2 juta karena memang full leather ya. Dan itu tuh memang handcrafted banget karena kesalahan dikit akhirnya kan nggak dipakai tuh satu lembar leathernya.
1: Gitu nge.
2: Iya.
1: Jadi ini kita izin mau jeda azan
2: boleh,
1: sebentar
2: boleh.
1: Ya Neng Maria ya mari. Nge, bagi Cak Neng Sedoyo niki sampun waktune azan duhur kangge wilayah Surabaya sak kiwo tengene.

0: Atur nuwun tepi laut.
1: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cak Ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, iku mau ya Cak Ning azan duhure wis rampung ya. Saiki balik maneh ning Pro 4 RRI Surabaya bareng kalian kula ning Salsa nang dialog UMKM bareng Mbak Maria Mariceng nggih. Nah iki wau pertanyaan tentang harga dan kualitas produknya. Ini bisa dilanjut lagi Mbak Mariceng.
4: Tadi itu kan berhenti di harga apron ya. Yang paling tinggi yang apron kulit itu. Karena apron kulit itu aku yang bikin, maksudnya aku yang cutting sendiri.
3: Manual.
4: Nah itu kenapa harganya segitu, karena memang kan tingkat kesulitannya
3: berbeda
4: tinggi. Terus kalau yang pouch-pouch itu harga sekitar 100-an lah, 100-200 seperti itu. Scarf juga 100-200 seperti itu sih Mbak.
3: Untuk proses pembuatan produksinya itu berapa lama, membutuhkan waktu berapa lama?
4: Sebenarnya jahit enggak lama, sehari pun jadi gitu kan. Cuman yang susah adalah idenya mau dibikin apa, itu yang susah. Jadi kayak gitu.
3: Kalau custom itu berarti tergantung permintaan pembeli ya.
4: Iya, tergantung permintaan pembeli. Bisa custom kalau cuma sekedar nama berarti kan nambahin aja. Tapi kalau custom ilustrasi, nah aku butuh beberapa lama untuk mikirin. Kayak sebagai contoh yang aku dulu itu customer pertama yang request ilustrasi itu justru datang dari India. Jadi suatu bar di India, dia itu mau bikin bar di daerah Goa. Goa itu seperti Bali gitu, jadi Balinya India. Nah di situ tuh dia pengen punya apron yang apa namanya, yang unik. Nah dia cuma ada clue ungu, kuning, goat, kambing, sama pantai. Jadi empat ini harus bisa dibikin satu ilustrasi.
3: Oh gitu.
4: Nah
3: ya,
4: akhirnya aku bikin, mereka suka ilustrasi itu dan dia request untuk kalau ini tak buat branding kafeku boleh gak? Nah akhirnya kan ada perjanjian lagi ya. Tadinya kan cuman apron. Akhirnya okay. Nah dari situ apron ini, apa namanya, ilustrasi ini tuh kayak jadi jiwanya si bar itu. Nah dari situ tuh beberapa bulan kemudian aku mendapat kabar bahwa bar ini dapat nominasi dari majalah Times di India. Nah itu langsung getok tular kayak gitu. Jadi bersyukur sekali karena aku kan dulu seniman ya. Jadi tuh kayak merasa produk ini tuh berjiwa. Itu sih.
3: Gitu. Mempunyai harga juga ya hasil karyanya ya.
4: Iya, harga kan mengikuti karena apa namanya? Orang membeli juga appreciate sama ini kan karyanya,
3: karyanya
4: kita.
3: Karyanya
4: iya. Gitu.
3: Tapi kan ini usaha itu juga enggak selalu berjalan mulus ya. Jadi apa tantangan terbesar yang Mbak Maria miliki, apa yang dihadapi mungkin saat penjualannya itu turun, lalu bagaimana cara menyikapinya, strategi apa yang digunakan seperti itu?
4: Menurut saya ya tantangan ya banyak sih ya yang terjadi, apalagi kalau jualnya di luar. Trust itu pasti partner yang juga pernah ada yang kurang apa, kurang baik, pernah saya akhirnya rugi kan. Terus kayak bea cukai itu kayak sering berhubungan dengan bea cukai karena kita nggak tahu peraturan setiap negara. Kadang tiba-tiba ada random check, terus barang kita ditahan kayak gitu. Jadi terus itu prosesnya akan lama. Jadi dulu saya pernah kirim, harusnya seminggu sampai. Jadi harus Desember awal saya kirim untuk Natalan nih. Natalan gak datang karena ada proses bea cukai yang harus diselesaikan. Terus habis itu sampai tahun baru, sampai beberapa melewati tahun baru. Jadi itu kan kayak waste time ya, membuang waktunya itu kayak

0: harus bisa diselesain. Nah, dari situ banyak belajar supaya kedepannya lebih baik. Kayak gitu.
1: Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Apa yang membuat Mbak Maria ini bertahan dengan pengalaman yang seperti itu? Ada kan ada yang berkesan, ada yang kurang berkesan. Nah, apa yang motivasi apa yang membuat Mbak Maria ini bertahan di industri fashion seperti ini?
0: Di apron ya. Pertama, menurutku ini tuh udah istilah gini, pertama udah nyemplung nih. Nyemplung ya udah sekalian deep dive sekalian dalam. Akhirnya aku belajar tentang kebutuhan klien-klienku. Seperti chef tadi butuhnya itu proses wawancara loh. Jadi aku nanya, "Chef, sebenarnya butuh apron itu seperti apa?" Bukan hanya yang kita lihat kan chef di dapur, oh kayak gini ya, harus ringan dan sebagainya. Sebenarnya chef itu punya 3 kebutuhan, Maria. Ya. Oke. Okay. Itu kan bagian dari research. Pertama, kalau di dapur harus seringan mungkin karena kita di hot kitchen gitu. Yang kedua, kita butuh apron untuk demo. Demo kan enggak dari nol ya, enggak di hot kitchen. Tapi kita ada kebutuhan yang kotor-kotor nih. Bolehlah ringan tapi tetap stylish. Terus yang ketiga, kita tuh butuh apron untuk misalnya nemuin tamu, jadi yang fancy-fancy gitu kita juga butuh gitu. Jadi sebenarnya satu chef itu juga bisa 3 apron dia butuhin, dan itu aku nggak tahu sebelumnya kalau aku nggak tanya-tanya ya gitu. Terus aku ngerasa apron ini kebutuhan yang niche toh, sangat tidak common, apa ya, bukan fashion yang orang semua pakai tapi
1: iya,
0: ini lebih khusus.
1: Iya, terkhusus. Nah, ya.
0: Dan belum ada yang kayak terjun sedalam ini menurutku ya, sejauh yang aku tahu. Gitu. Enggak tahu ya abis ini ada yang terjun lagi kan. Jadi it's okay. Apa ya, tetap aja bersaing, semua orang punya ciri khas nih sendiri gitu. Aman sih saya, soalnya kreativitas itu kalau semakin ada saingannya, kita dituntut untuk semakin kreatif kan, bikin diversifikasi apalagi nih gitu, seru.
1: Terus ada apa yang membedakan apron Marice ini dengan apron yang mungkin kan kalau di pasar luar negeri itu kan memang banyak sekali ya kompetitornya ya kan. Kalau di pasar Indonesia sendiri, apa yang membedakannya dengan apron-apron yang sering ditemui ibu-ibu gitu?
0: Ya, ini ibu-ibu mana nih yang nemuin?
1: Ibu-ibu Surabaya. Terkhusus.
0: Ya, ibu-ibunya ini juga macam-macam kan. Kalau ibu-ibunya nemuin di pasar ya, yang ada juga apron-apron yang pasar tradisional ya, apron-apron yang mungkin harganya yang terjangkau di pasar tradisional. Kalau ibu-ibu di mall, itu juga apronnya juga pasti ada harga yang lebih tinggi dari pasar tradisional tadi. Menurutku karena ini ada sentuhanku secara art, pasti beda.
1: Beda ya.
0: Ya, mungkin yang lain lebih fokus ke fungsional, tapi aku ada fungsional plus art, kayak gitu. Ini menurutku ya, maksudnya kan ini sejauh aku yang melihat sekelilingku itu. Nggak tahu nih ibu-ibu yang mana lagi yang
1: iya. Ini untuk tadi kan sudah membahas tentang yang membedakan apron dengan produk apron yang ada di Indonesia. Nah, gimana caranya Mbak Maria ini untuk mengenalkan kalau ini tuh apronnya ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda dengan apron kebanyakan, apron yang lain. Mungkin ini tuh bisa digunakan untuk ini, untuk dapur, tidak cuma di dapur, tapi juga di fashion.
0: Sebenarnya sih kalau sampai memperkenalkan yang begitu,

0: belum ada effort yang sampai se-detail itu. Cuman mereka, teman-teman yang customer itu taunya dari Instagram aja.
1: Instagram.
0: Mungkin dipakai dari testimoni lebih.
1: Oh iya iya.
0: Karena kayak testimoni customer itu lebih work, lebih apa ya? Lebih ampuh untuk di marketing. Karena kalau kita ngasih tahu secara istilahnya wacana atau tutorial atau apa gitu, maksudnya itu kurang efektif daripada seorang daripada dari customer sendiri. Misalnya ada customer yang beli terus aku minta video activity-nya kayak gitu, itu lebih mempengaruhi orang lain untuk beli,
1: untuk membeli.
0: Ya karena organik ya, mungkin terkesan kayak nggak yang apa ya, langsung jet set gitu loh naiknya, lumayan lama. Tapi ya itu prosesnya sih, karena dari situ tuh akan tahu loyal customer. Dan bahkan ada yang dari di awal aku berdiri 2017 itu sampai sekarang masih ada hotel Komo di Bali itu masih
1: setiap kali membutuhkan apron menghubungi ya.
0: Ya dan beberapa 2017 masih banyak bertahan.
1: Kalau untuk di media sosial sendiri tuh marketingnya melalui Instagram aja atau ada media sosial yang lain?
0: Sampai saat ini masih Instagram.
1: Masih Instagram aja ya.
0: Iya, karena mungkin berbeda ini ya. Mungkin kalau Indonesia itu TikTok itu lebih ampuh. Tapi karena pasar enggak tahu ya, dari Instagram dari luar negeri itu Instagram itu lebih bisa kayak bisa menangkap ini sih, pasar sih.
1: Networkingnya ya lebih ya, besar.
0: Iya, dan aku, oh iya satu lagi. Aku lebih suka take customer itu as a friend. Jadi gak cuman kamu beli, nih tak kasih, udah putus hubungan. Tapi tetap menjaga hubungan baik as a friend. Dulu waktu zamannya COVID, itu juga aku kirim masker loh, sampai ke Puerto Rico.
1: Wow.
0: Ya mereka butuh masker untuk di Puerto Rico. Jadi fungsional sebagai masker, tapi tetap ada artnya. Jadi itu sampai segitu. Hubungan pertemanannya nggak cuman untuk jualan. Maksudnya hubungannya tidak hanya hubungan jualan, tapi pertemanan itu yang lebih langgeng sih.
1: Lebih langgeng ya. Nah ini membahas sedikit tentang artnya nih.
0: Boleh.
1: Ini art itu dari sisi seni lukisnya itu Mbak Maria itu lebih sudah mendalami bidang ini dari hobi dari kecil atau dari kapan gitu?
0: Iya sebenarnya aku tuh di lukis dulu, maksudnya di dunia perlukisan dulu baru di apron ini. Jadi aku dari kuliahku sendiri aku desain di ITS. Di situ kan masuknya sendiri juga ngelukis ya, gambar gitu. Nah dari lulus itu aku dulu pernah kerja di suatu perusahaan footwear sebagai desainer. Nah habis itu aku keluar karena aku menekuni bidang yang aku suka di ini, illustration gitu. Ya dulu sempat jadi seniman murni juga, pameran-pameran karya gitu di Surabaya. Terus merasa kayak karya ini kalau nggak diaplikasikan ke suatu produk kayaknya aku kurang srek nih. Kalau cuman dipajang dan maksudnya orang menikmati hanya melihat, tapi kalau dipakai itu kayak aku bagian, maksudnya karya aku bagian dari your activity, daily activity itu merasa lebih bahagia gitu.
1: Mungkin ada rencana lain dalam pengembangan UMKM ini Mbak Maria?
0: Pengembangan ini di sektor apa gitu kita?
1: Ya di, kan sekarang di industri kreatifnya kan, mungkin ada pengembangan di segi lain, industri lain gitu.
0: Aku sih lebih kayak mendalami yang di horeca. Jadi horeca itu harus lebih ini ke hotel-hotel. Sekarang kan lagi mengerjakan project untuk hotel di Mauritius. Afrika Timur apa ya? Di Mauritius dekatnya Maldives. Nah, kan mereka ini kan hotel-hotel bintang 5 yang kayak nggak sengaja lihat aku di Instagram awalnya. Terus habis itu ternyata repeat order sampai ini tahun ketiga. Jadi aku beranggapan bahwa kalau ini tak seriusin lagi, aku bisa dapat hotel-hotel yang lain yang levelnya sama kayak ini nih. Mulai ini menata itu sih. Itu karena kayak kemarin sempat pegang hotel Avista, itu salah satu hotel M Gallery di Thailand. Nah, kemarin waktu sempat ketemu ada ketemu sama ada event di Majapahit, mereka bilang M Gallery itu hotel heritage loh, Mbak. Kamu kok bisa pegang itu? Aku juga enggak tahu, itu dari Instagram juga. Jadi kayak karena kita take customer as friend, dia akan lebih gampang getok tular ke teman-temannya. Nah, itu yang aku jaga. Gitu kan? Jadi dari situ getok tular, walaupun aku waktu itu kayak aduh kok India ya Tuhan ya. Tapi ternyata aku kasih negara-negara lain yang ternyata pekerjaannya tuh orang India. Dan itu kayak ya udah diamini aja. Bahkan yang tadi Hotel Avista tuh India juga yang pegang purchasing-nya. Ya. Jadi itu kayak yang tadi Majapahit dia bilang kalau misalnya Mbak sudah pegang M Gallery, itu akan lebih mudah dapat M Gallery yang di Indonesia. Gitu, M Gallery yang luar. Jadi ya menseriusi itu. Di ya tetap mempertahankan ciri khasku tapi juga mengembangkan di bidang yang lain. Tadi apron aja, ini lebih ke uniform yang kayak gimana nih, yang tetap akarnya ini tetap Marica banget kayak gimana. Itu ya masih kayak develop terus gitu tiap hari. Dan ini PR yang aku tantangan tapi aku happy.
1: Ya. Sesuai dengan personality juga ya pekerjaannya ya.
0: Iya, dan passion. Jadi kayak ini menantang tapi ini memang harus dilakuin nih.
1: Iya.
0: Jadi setiap hari tuh ada PR yang harus diselesaikan. Jadi bikin progress little by little every day. Itu sih yang tak lakuin.
1: Nah, ini waktunya udah tinggal sedikit ya. Mungkin bisa memberikan closing statement sedikit, pesan dan kesannya untuk UMKM yang sedang merintis ini. Lalu bisa memberikan media sosial dan juga telepon, nomor telepon yang bisa dihubungi. Barangkali Cak Daning yang ada di rumah ini bisa, Mbak Maria bisa sharing-sharing tentang motivasi-motivasinya seperti itu.
0: Sebenarnya sekarang ini tuh ini aku sharing sesuai pengalamanku ya. Sebenarnya sekarang ini banyak kemudahan di sosial media, banyak platform yang bisa dipakai. Nah, manfaatkan platform itu semaksimal mungkin untuk misalnya untuk produk ya, untuk marketing dan yang sesuai dengan itu. Gitu. Nah, karena aku pun juga melakukannya di sosial media seperti itu. Kayak gitu. Dan mencari peluang itu ya sesuatu yang unik itu pasti ada tempatnya kok. Dan make progress little by little every day itu is a must. Jadi harus. Kayak gitu. Jadi jangan lelah untuk ini berkreatif setiap hari.
1: Terus berprogres ya setiap hari.
0: Itu juga yang tak lakuin.
1: Itu. Alhamdulillah nggih niki sampun apa terakhir ya closing statement dari Mbak Maria ini. Nggih, buat Cak Ning monggo sing bade-bade sharing-sharing kalian Mbak Maria bisa ya tadi.
0: Boleh ke Instagram boleh.
1: Instagramnya apa?
0: Marica Apron Indonesia.
1: Ya, untuk nomor teleponnya mungkin bisa dibagikan.
0: Di Instagram juga ada.
1: Oh, sih. Instagram juga ada, iya. Ini kita akhiri ya, Mbak Marica. Bisa memberikan salam terakhir buat Cak Neng yang ada di Surabaya.
0: Apa ya? Ya, selalu ini ya, selalu semangat berkarya. Iya, apapun itu jangan lelah, yang penting selalu semangat untuk berkarya, ya.
1: Oke, okay, terima kasih ya, yeah. Mbak Maria Mariceni. Yeah, ya, terima kasih sudah datang langsung di studio Perempat RI Surabaya.
0: Sama-sama.
1: Nah, Cak Ning, aku mau ya dialog UMKM di Noiki. Matur nuwun, sampun Mbak Maria. Nggih, sampun ngancani. Lah, niki mengko bakal balik maneh ngancani sampean sampai jam 5 sore sarengan karo Ning Lia ya yang ada di sampingku. Tapi saiki kene leren sedelok ya Cak Ning, ben ora sepi iki bakal tak puterno beberapa lagu kanggo ngancani sampean nang awan iki.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah. Ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya. Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Widih, kacamata baru nih.
2: Iya nih, minusku nambah.
1: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
2: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
3: Intermezzo.
0: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Polda Jawa Timur ngungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2380 loro sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas nyatakno pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika.

Kabar liyane caning Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC nang masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi nang masyarakat supaya luwe peduli marek penyakit TBC iki. Janeng iku mau yorek woro-woro jam 12 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 1 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih, isok ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
2: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus saya. Tadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Neng.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awak dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awak dhewe iki dadi karya terbaik e sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Sugeng siang caning paling mana nang perempat RRI Surabaya. Saniki liang ngancani dicek yang kok aku nang jam telu sore dilanjut ya, jam loro ya dilanjut sisan caning ya. Tentunya bareng neng Salsa iku mau sampean wis ngrungokno siaran obrolan UMKM ya toh. Bareng neng Salsa karo neng Maria. Samari neki caning bakal menehi informasi lainnya ya. Terus ya apa iki kabari dineki caning. Mugi-mugi kabeh sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya. Pokoknya caning semoga sedino niki lancar-lancar terus. Apa maneh meneh wis jadwali padat. Dino Senin. Lek aku sih rada nyantai caning ya soale libur. Jak iri caning. Sing apel si apel meneh sesuk iko jak lali lek turu aja bengi-bengi ya. Engko telat bangune lho ya. Apa mana apel isu utawa upacara soale mene pasti nih nak isu-isu iku mau ajat pol ya jane ya. Nah dalam pemuda saiki ya rodok rame walaupun siang-siang yang panas ini ya jane ya. Mari ngono cuacane yo ngene iki lah. Mau jane nang dalan ide balai pemuda iku kan sempat ditutup ya toh mergo ono ISO Plus, lari maraton ISO Plus begitu caning. Tapi ngono iku ya caning ya. Kan wis ana informasi ya rute pengalihan arusnya ya toh, tapi masih ana sing protes dan marah-marah. Harusnya orang ngono caning. Ya apa mana ya toh. Iki kayak ISO Plus iki kan acara sing gede banget toh caning. Tadi ini pasti banyak penggemarnya juga dari berbagai kota ya toh. Dan sebenarnya ini sudah bagus soalnya wis ono rute diwene informasi rute pengalian arus ngono. Dan itulah gunanya sampean kudun kadang-kadang ngecek medsos ngono iku ya caning. Biasanya informasi-informasi ngono iku onoe di media sosial. Ya hobi wong-wong kan beda-beda, tadi ojo saling menghujat. Ya ono acara-acara ngene iki ganggu jalan. Ya enggak apa-apa. Ya rodok muter titik, tapi sehari sak durunge iku caning harusnya wis memperkirakan ya. Dadi lek misale muter titik muter akeh, muter adong, ngono ya, berangkatnya luwe awal. Apa mana di minggu iki ya, Cak nih ya, biasa nih mari liburan, utawa nasi yang dorong mulai iki liburan nih. Ya, ana CFD sisan ditutup ya to. Aku mang ketutupan sih ambek CFD ya. Bazar-bazar UMKM. Dan aku mau sempet nang bazar UMKM sisan isu-isu ya sak durunge berangkat nang kene, Caning. Ya, Caning.

0: Janing balik mana nang perempat RRI Surabaya ya. Saniki bareng aku Lia Karo.
1: Neng Salsa ketemu mana ya?
0: Ketemu mana? Oke, Neng Salsa.
1: Halo Nelia. Nah. Wes metu tak suaraku iki.
0: Wes lo. Strungu lo iku mau ngarai panik kayak aku. Iya Neng Salsa.
1: Iki wes jam yamene ya iki ya, wes jam 1 kurang iki yo. Iki. Iki wes sarapan ta?
0: Loh, kok ngomong sarapan? Nong siang-siang ya wis mangan siang harusnya.
1: Ya Allah, aku ki urung sarapan lho.
0: Dek sampai lali sarapan caning ning Salsa ini ya, waduh.
1: Tapi ki tenggorokan ki wis rasane guring ki enake ngombe banyu pote apa ngombe es?
0: Enakan es lah. Siang-siang ngene
1: kita takai banyu pote sih ayo. Kok sih ayo tukune yo.
0: Sing sabar ya.
1: Mulai kerja ae tuku es. Tapi cek suwe.
0: Curhat iki ceritane ning Salsa ya. Ya. Tapi ning Salsa aku mau ngomong lho nang jak ning awak dhewe bakal bahas tentang seekor lho. Kok seekor iki ya namanya ya? Sebuah kok sebuah,
1: sebuah kuliner apa? Jajanan.
0: Es lah.
1: Ya kan berdua ya jajanan.
0: Iya sih, masuk jajanan ya. Kan es kan enak. Diombe pas siang-siang ini iki ya. Tapi awak dhek gak bahas es teh jane ya. Soale lek es teh wis biasa lah, sampean ngerti lah ya. Tapi sajane sampean bakal ngerti sih iki awak dhek bakal bahas apa iki. Jenenge selendang
1: mayang.
0: Duduk kembang mayang ya Cak Ning ya. Bedo iku bedo.
1: Bedo.
0: Iki es selendang mayang.
1: Apa iku es apa iku? Kok kayak aneh seger.
0: Kayak es seger soalnya ana es kan.
1: Iya aku nonton gambar iki lho.
0: Ngarai pengen ya.
1: Panas-panas.
0: Mangen enak iki ya. Iki ku tibano iki minuman tradisional penyegar, penurun lapar dan pencuci mulut.
1: Loh, lengkap ya.
0: Iya. Lek arek jam saiki ngomongi dessert ya.
1: Dessert
0: ya. Alah, ila Jawa iki jenenge. Ya ngene iki lah. Nah, iki khas masyarakat Betawi nang Jakarta. Sing wis ana sejak zaman kolonial Belanda. Berarti iki wis ada iki ya.
1: Wis
0: suwe iki ono ngono. Asal usule ana selendang sing mengacu pada bentuk dan warna kue lapis.
1: Warnane apa emang?
0: Warna apa ayo? Ana hijau, putih, abang.
1: Lho, warna-warni ngene ya.
0: Iya lah, telu warna tok sing cerah ngene ya. Terus berlapis-lapis mirip selendang penari. Ngerti kan selendang penari ya, penari apa kan? Nah, kaya ngono mangane iku jenenge selendang. Lah lek mayang iki artine keindahan atau kemilau. Wah. Gambarno tekstur kue sing kenyal lan rasa niki ya. Mau anis luwagi
1: ngono iku. Terus cuma iku tok isiane ono apa maneh isiane iki?
0: Nah, untuk isiane iku ya selain ono kue lapisan iku mau, adonan kue kenyal teko campuran tepung hangwe ya, tepung beras utawa tepung sagu aren sing dimasak. Terus diwarnai ijo ngono iku, abang utawa abang terus putih ngono, terus dicetak padat dan dipotong-potong. Terus ana kuah santan. Nah, iki kuane iku tibane kuah santan. Perasan santan kelapa murni sing direbus karo garam ambek daun pandan sing nggarai rasane iki gurih. Ngono lho. Dadi ana sirup gulane sisan. Sing pemanis teko cairan gula abang atau gula Jawa. Utawa sirup koko pandan sing dipadukno karo es batu utawa es serut.
1: Enak yo iki seger yo nang Surabaya iki ono tagak yo ning liya yo.
0: Kaya ese ono, aku tahu tumon kaya es selendang
1: aku
0: mayang
1: pengen
0: iki ya.
1: Engko
0: golek bareng-bareng.
1: Ma nah, ayo po.
0: Es iki selendang mayang iki. Yo. Lah iya. Tapi kaya jarang-jarang ya es selendang mayang ya. Lek tak delok-delok ya. Dadi oh selain kue selendang mayang ono cendol mutiara alpukat nangka karo limpahi buah durian nang kene sing ono. Dadi le
1: komplit ya isiane ya.
0: Ditambahi Pak sing seger enggak rai seger ya es batu nih saja nih ya. Es batu nih ambek kuah nih.
1: Es batu nih ku sing wakeh ngono loh.
0: Lah iya.
1: Ben iki uat dem ngono loh hawa nih kiwi kok iya wes panas gak kerosok iki wes jam siji ya.
0: Panas ngantuk lah.
1: Lesu. Lesu. Minggu iki asine ku udah semangat iyo cak neng.
0: Meni wes Senin lo ya.
1: Iya ya Allah.
0: Tapi aku ya libur.
1: Libur.
0: Padahal libur. Iki jane gak libur paling Senin-Senin ya. Biasanya Senin-Senin kan jadwalnya padat ta.
1: Padat. Apa meneh iki awal bulan iki ya, dompete yo cek tebel.
0: Iya, cek tanggal 4 ta ya. Iki dorong mengalir ya gajine sing siji ni lho.
1: Gajine sapa gajiku?
0: Iya, engkok gaji mula akhir bulan toh.
1: Iya.
0: Wis gak usah ngomongno gaji, ngomongno SIK ae ya toh.
1: Nandi ono
0: Nang ndi yo ono nandi aja nih. Cuma nak lek selendang mayang iki ono ndek mau salah satu mall Surabaya sih. Iso dikoleki nang Google nang
1: Google Maps.
0: Internet ya. Untuk hal ini gak apa-apa kok. Aman aja es selendang mayang itu ya. Es mungkin di Caning-Caning kan juga pernah tahu ya toh untuk es selendang mayang ini. Kalau Neng Salsa sendiri sudah pernah nyoba?
1: Hai, aku lo gorong tahu nyoba. Makanya aku pengen pengen ngerti rasanya ku ya apa.
0: Nota. Kayak ese. Waduh, ini seger banget iki.
1: Ya aku kan, aku ndelok warnane ku ya kok abang royo-royo ngene.
0: Menarik ya. Ayolah kapan-kapan kita coba bareng-bareng ning Salsa. Sakniki wayahe awak dhewe marekno dhisik untuk informasine, soalnya samarine iki nang jam 1 ana adicara
1: Melaku perpapat RRI Surabaya.
0: Nah, betul. Tapi janing untuk melaku perpapat RRI Surabaya iki bakal di wene informasi bareng ning Salsa ya. Aku ngawasi. Tak awasi kamu ya. Nah,
1: sambil belajar yo ning liyo.
0: Belajar dong. Ya wis, ngono dhisik iki lagu campur salin bakal tak puterno. Lagi ngenteni nang jam siji gawe adicara mlaku-mlaku perempat RRI Surabaya. Mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.
1: Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Janing Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat bantuan program pangan beras nang wilayah Sidoarjo. Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indranyatakno, penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen jogo ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat.

Nyandak kabar liyane Caning, Pemkot Surabaya terus memperluas akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA. Sampai nang santri pondok pesantren lan siswa sekolah kerohanian non formal utawa keagamaan liyane. Wali Kota Surabaya Erick Cahyadi nyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno pelajar nang Surabaya tetep oleh hak pendidikan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Neng. Nggih. Sakniki bareng bare aku Neng Salsa nang adicara mlaku-mlaku Pro 4 RRI Surabaya. Nah, sampean iki bakal tak ajak mengenal akeh panggonan sing iso di gunakno ya nang hari-hari libur koyo ngene iki ya. Nah, panggonane iku ana nang daerah Tulungagung Cak Ning. Nah, Kabupaten Tulungagung iku terkenal barek kutha penghasil marmer, tapi nang daerah iki yo sampean iso mengunjungi berbagai panggonan wisata dan dijamin ngekei pengalaman sing beda-beda. Nah, iki sing pertama ana wisata Ranu Gumbolo. Yaiku danau sing dikelilingi hutan pinus. Nah, sebelahe ana bendungan Wonorejo. Pemandangane nang kene iki yo cukup apik yo Cak Ning. Apa maneh suasana niki sejuk lan alami ya. Cocok iki digawe sampean sing lagi pengen liburan barek keluarga apa barek pasangan apa barek kanca ngono ya. Nah, iki sing wisata kedua, ana wisata air terjun Alas Kandung. Nah, nang wisata iki ku terkenal barek banyune sing resik lan jernih. Biasane ku ya dimanfaatno karo pengunjung iku digawe renang utawa foto-foto. Suasane nang wisata air terjun Alas Kandung iki ku ya sejuk lan asri, didukung barek pemandangan Alas Kandung sing alami. Nah, iki wisata ketelu iku ana wisata Bukit Tanggul. Wisata Bukit Tanggul Manik ngono ya. Iki ya iso dadi pilihan sampean sing bakal liburan akhir pekan iki ya. Lah, wisata iki ku sampean iso menikmati panorama Gunung Wilis dan pemandangan Kutha Madiun teko ketinggian. Lah, nang kene iku ya akeh panggonan gawe bersantai lan foto-foto gawe koleksi pribadi sampean ngono lho Cak Ning. Lah, iki ana telu iku mang ya wisata sing nang daerah Tulungagung iso sampean coba nggo liburan nang minggu ngarep. Ya, saiki kan wis dina Minggu ya. Wis meniki ya wis Senin, dadi rencanane iso digawe minggu ngarep utawa wulan ngarep ngono ya. Iku mang beberapa pilihan wisata sing ana nang Tulungagung. Mengko tak tambahi ana wisata selanjutnya nang Tulungagung sisan ya. Dadi sampean aja nang endi-endi, tetep nang mlaku-mlaku Pro 4 RRI Surabaya ya. Nah, iki bakal tak tambahi lagu-lagu sing iso ngancani sampean nang minggu awan iki, nggih.

0: Kantor Pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis, nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis. Tak dongak nengku, ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang
1: kampungnya Wedewi. Ben kampungnya Wedewi kita tambah maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane iku mau ya beberapa lagu gawe ngancani ten awan meniko ya. Nah iki kene balik nang adicara mlaku-mlaku pro papat RRI Surabaya. Ngelanjutno iku mang wisata nang daerah Tulungagung ya iki tak tambahi wisata selanjute iku ono sing seneng pemandangan hutan-hutan nguniku ya. Iki cocok iki jenenge Hutan Pinus Nyawangan ngono jenenge iku. Nah, wisata iki ku dadi salah siji panggonan wisata sing terkenal nang daerah Tulungagung. Pengunjunge biasane iku ya iso santai-santai kaya camping nguniku ya, foto-foto neng tengah hutan pinus sing rindang lan sejuk. Terus wisata sing kelima iki ono jenenge Pantai Pacar. Nah, nang kene iku panggonane nang daerah Pucang Labang Tulungagung. Iki ku dadi pantai sing kudu dikunjungi ya caning nang daerah Tulungagung iki. Karena pantai iki ku duweni keunikan tersendiri, yaiku ono air terjun sing dhuwure ku 3 meter dan letake iku nang tengah-tengah Pantai Pacar iku. Dadi keheran yo, Pantai Pacar iki ku terkenal lan dadi kawasan wisata sing favorit gawe kunjungan wisatawan. Ono maneh wisata pantai yaiku Pantai Pucang Sawit. Nah, pantai iki ku duweni pemandangan sing eksotis dan akeh ditemui watu karang sehingga memiliki pemandangan Samudra Hindia ngono lho. Nah, lokasine Pantai Pucang Sawit iki ono nang daerah di antara Pantai Kedung Tumpang lan Pantai Ndlodoh Tulungagung ya caning. Gawe sing sampean sing lagi pengen liburan, menyejukkan hati, menyejukkan pikiran ngono ya. Sampean iso mlaku-mlaku iku mang ono nang wisata pantai, ono nang wisata hutan pinus, bukit, air terjun ya iku mang. Nah, sampean niku iso sisan nang wisata kuliner sing ana nang Tulungagung. Nah, mari ngene aku bakal ngekei info seputar wisata kuliner sing ana nang Tulungagung. Apa iku ning salsa? Yo, mengko dhisik yo. Iki ana lagu. Ana lagu apa iki yo? Kelinci Ucul ya, iki digawe selingan lagu dhisik yo Cak Ning, ben ora ngantuk nang awan-awan dino minggu iki ngono yo. Meskipun dino minggu iki gawe istirahat, tapi yo kudu sing semangat gawe ngelakoni aktivitas. Makane iku tak kancani karo lagu-lagu. Iki ono lagu Kelinci Ucul, ono Gugur Gunung ya. Iku mau wis bahas-bahas tentang gunung lah. Saiki ono lagune Gugur Gunung. Nggih, niki lagune gawe panjenengan nggih Cak Ning.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.
2: Dino minggu ngene iki api lapor rek. Mung turu karo nyekel HP tok. Gak kropos ta gegeri peno. Yo pancen enak sih mager. Tapi opo gak bosen lek koyo ngene terus. Surabaya iki kota gede rek. Komunitase pirang-pirang. Mulai teko komunitas resik-resik. Pegiat sejarah. Komunitase bocah pit-pitan. Nyampe komunitas sosial sing seneng berbagi rezeki. Melok komunitas sing bermanfaat iku gak rugi blas. Siji, tambah konco sing gak mek gedah brusto. Pindu, ilmumu tambah, pengalamanmu tambah, lan sing paling penting, dunyo lan akhiratmu dadi luwih berkah. Lek jare wong Surabaya, ketimbang gur jagongan tanpa hasil, mending cangkruan karo gawe kebajikan. Mulo teko iku, ayo rek, metu teko kamar, golek komunitas sing pas karo hobimu. Gawe Surabaya makin gayeng, makin solid, lan makin boys.

Beda, sate niki sadurunge dibakar iku dicelupno sik nang kuah gulai. Terus bumbune iku dijarno dhisik biar meresap sampai nang jerone terus dibakar. Nah, rasane iku gurih lan daginge iku empuk ya. Nah, iku mau cak ning yo mlaku-mlaku Pro Papa Teri Surabaya ya. Nah, iku mang beberapa pilihan wisata kuliner, wisata rekreasi. Nah, mengko nek sampean wis longgar waktune saged mengunjungi Kutha Tulungagung ben mboten ten Surabaya mawon. Kan wisata nggih pun ngoten-ngoten mawon ya, wis biasane ngene dadi menyejukkan hati, menyejukkan pikiran iku monggo ten kota-kota liyane gawe sekedar merilekskan badan ngono ya. Nah, iki engko ana beberapa lagu sing ngancani sampean maneh ya Cak Ning. Beberapa lagune ku apa ae ning salsa iki ana mentuk terus caping gunung. Tambahan apa maneh? Pengin lagu apa maneh sampean? Ana pokok intine ku lagu ya mene ku lagu-lagu keroncongan ya Cak Ning ya. Beberapa lagu iki ana ata puyeng. Loh, kok puyeng? Jam-jam ya mene iki wis puyeng tarek. Wis ya iki tak puterno caping gunung dhisik ya. Mengko ya Cak Ning ning jam 3 sore ojo dilewatno ana goyang dandut bare aku karo ning Lia ya. Iki tak setelno dhisik caping gunung.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, nah iki wis jam loro kurang ya. Iku mang informasi terkait wisata rekreasi lan wisata kuliner sing ono ning kutha Tulungagung. Mengko jam loro aku bakal balik maneh karo ning Lia yo. Iki wis ono nang sampingku. Gawe ngancani sampean kabeh ning jam loro awan sampai jam telu mengko. Apa ya iku ning liya topik-topike kok bakal kene bahas ya informasi-informasi sing cocok gawe jam loro awan nggih. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Api men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh. Iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall niku lho, Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
0: Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku teko njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning wayai woro-woro jam loro awan bare aku liya. Caning Pemkot Surabaya mastekno ketersediaan lan distribusi beras premium Bulog wis sesuai merek ketentuan harga jual teko pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian utawa DKPP Surabaya Nanik Sukristina nyatakno melalui Bulog Surabaya wis nyediakno sekitar 5 yuta ton beras penulane. Harapane masyarakat tetap iso oleh rego lan bahan pangan sing memenuhi standar kelayakan. Kabar liyane caning, Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah salah sijine 40 sekitar 1.541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo nyatakno, pihake terus ngencana sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel, lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Jane kumoyore woro-woro jam loro awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gesane wale manenang perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz. Tentune balik mane mare aku Lia. Sugeng siang janeng, ya apa kabar dino iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh janeng ya. Mugi-mugi sedinoan iki rencanane sampean lancar. Terus meneh-meneh ya lancar ya toh. Rezekine ya lancar. Kan tas awal bulan ya, bebekne ae ana sing awal pujek awal bulan iki malah uange wis rada wah, dompete wis rada nipis jane ya. Ya jane awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol santai nang jam siang-siang ini iki. Sadurunge iku tak wenehi informasi tak elingno lek nang jam 2 luwih 26 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Ngoten jane. Perasaannya caning perasaan. Nang dalam pemuda cuacane kok rodok senyep ya. Maksudnya kok gak panas pol kan biasanya nang jam-jam loro rodok panas ya. Apakah mungkin? Apakah mungkin akan terjadi OTW? OTW. Udan ngono caning ya. Nah, soalnya nang beberapa daerah tak delok iku udan caning. Soal lek tak delok iku lek udan iku suweger rasane ya caning ya. Ngene iki paling enak renang, paling enak sisan gawe sampean sing ngombe es ngene iku janing. Iku mang awak dhewe yo wis bahas tentang es selendang mayang. Mari ngono dilanjut niku mau diwene informasi bareng neng Salsa ono nang mlaku-mlaku. Mlaku-mlakune yaiku dengan nang wisata Tulungagung. Sampean tau rono caning? Lah aku dorong sih sejujurnya ya, sejujurnya. Ya caning ngono dhisik ya tong. Kok nang jam 3 sore aku bareng ning Salsa kok. Tentune tenan dicara goyang dangdut ngoten. Saniki tase bareng aku lihat dhisik ya. Paling ini caning tak tak ada informasi sekalian dikancani barek lagu-lagu campur sari wis ana nang kene yaiku Arjuna Kaubu ana Kangen Madiun wonten ngelilakne kowe ojo nglamun kacu-kacu bocah gunung sakit rindu mugemi janji Banyuwangi Pacitan jenang gula ojo sembrono. Ya isane kota lanjut maneh mergeku sampean tetep nang kene ae nang di nang perempat RRI Surabaya suara budaya Surabaya.

Ngejane sampean sih bareng barek perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz. Tentu nih bareng aku Lia. Tapi jane saderenge tak lanjut no. Nah saiki wis jam 2 luwih 6 likur menit waktu Indonesia Barat. Wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengenipun. Allah.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih jane malemane nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune tasih bareng aku Liang. Nggih. Nah jane iku mau adzan asar ya. Selamat menaikkan ibadah salat asar kanggo muslim lan muslimah. Lanjutne jane ya, niki wonten berita. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur iki nggawa semangat pembangunan berkelanjutan melalui logo Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur sing diluncurno nang ajang Jatim Fest 2026 nang Surabaya. Nah, logo iki ku logo sing teko sayembara desain Cak Ning, sing diikuti ratusan karya teko seluruh warga Jawa Timur. Ngono Cak Ning. Logo tersebut Cak Ning ngusung tema Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan sebagai gambaran arah pembangunan Jawa Timur sing gak mek berorientasi pada kemajuan ekonomi tapi yo berkelanjutan. Nah Cak Ning Emil nyatakno lek semangat tersebut iku sejalan karo upaya Pemprov Jawa Timur bangun ekosistem perekonomian sing inklusif lan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Nah, iki ku ngrupakno hasil perjuangan kolektif kabeh elemen lintas sektor kawin dorong ekosistem perekonomian lan investasi sing inklusif dan berkelanjutan. Menurut Emil Cak Ning, pembangunan ekonomi Jawa Timur perlu diarahno ben investasi sing mlebu iki gak mek ngasilno nilai nominal tapi ngekei nilai tambah bagi perekonomian daerah. Ya ngono iku Cak Ning, mergo iki kan ana Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan logone tibakno ana temane. Temane ku mau Cak Ning, Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan.

0: Jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu? Jaman saiki, kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno dek wong liyo. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liyo? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Cak Ning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Pena tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Oke, Cak Ning, iku mau informasi sing iso tak sampeno ya. Samarine iki Cak Ning bakal melajunan jam 3 sore. Tentunya aku gak dhewean ya. Aku bakal dikancani mbarek ning salsa, tentune tanah dicoro goyang dangdut gitu ya Cak Ning ya. Pokoke aja lali Cak Ning ya. Passworde opo? Terus aja lali sisan disiapno lho Cak Ning lagu-lagu dangdut e sing diputer ngono ya. Mari ngono aja lali sisan salam-salame gawe sapa ae. Lek lali dicatet Cak Ning. Ben gak lali kok ya. Ya Cak Ning. Ketemu maneh nang jam 3 sore bare aku liya karo ning salsa mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

0: Caning wayai woro-woro jam telu sore mare aku
1: neng salsa.
0: Caning Polda Jawa Timur ungkap seulang atas 70 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2380 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas nyatakno pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika.

0: Nyanda kabar liyane Cak Ning, Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC nang masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno, para kader iki nduweni peranan penting gawe ngekei edukasi nang masyarakat supaya luweh peduli mbarek penyakit TBC iki. Janeng kumaya rek woro-woro jam 3 sore iki aku Lia
1: barek ning Salsa
0: ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning balik mana nang perempat ya dari Surabaya tentune balik mana bare aku Lia
2: karo neng Salsa
1: dicoro
2: goyang dangdut
1: lekot tenan jadi semangat ya neng Salsa ya.
2: Iya, iki nih Lia kok ya wis roto
1: ya wis jam-jam yamen ya asli neki, kudu ya apa mana ya toh ya wis langsung aja kasih ngajak caning-caning iki gawe gabungan iki mang aku gak delok sing pertama iki sing nang telepon apa sing nang WA ayo iki ya
2: sapa iki sing pertama
1: kaya sing nang telepon dhisik ya
2: penelpon pertama iki oleh apa iki ning Lia kudu digawe apresiasi iki
1: digawe apresiasi
2: apa ta? Iki oleh request gak lebih dari satu kuno ta
1: ya
2: apa
1: ya wis oleh loro tapi si jine sing milih nang kene ya
2: iya,
1: sing
2: ana
1: nang kene
2: iya,
1: sing lainnya iya. bebas.
2: Ngene
1: ku lo ya oke lanjut ae sugeng sonten goyang dangdut
3: lekto tenan neng Lia neng Telsang punya kabar
1: alhamdulillah baik ya
3: baik
1: beres.
3: Semoga selalu beres, selalu sehat.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung
3: baik. Aku mau request lagu.
1: Lagu apa?
3: Prima Donna Desa.
1: Prima Donna Desa. Lagu ini siapa iku?
3: Oma Irama.
1: Waduh, Rama Irama, Abang Roma ya ini. Satunya mau lagi apa? Bonus ini di sini ada lagunya Ogah Lepas. Ada lagunya Syahdu. Ada
3: ini.
1: Syahdu ini yang nyanyi Bayu ya?
3: Yo, rapopo.
1: Oke.
3: Salamnya ya.
1: Salamnya.
3: Untuk Neng Citirah, Neng Citia, Neng Citimer.
1: Nah,
3: terus Neng Rahma, Kak Usen, Kak Toto, Kak Anu. Kak Paris,
1: yeah.
3: Terus aku mana ya? Surabaya semuanya, tempat terkecuali. Salam sehat semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Duro sehat semuanya.
1: Oke.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Hati-hati.
1: Oke.
3: Matur sekelangkong.
1: Matur sekelangkong ya. Oke, lanjut dulu ya ke penelpon berikutnya. Sugeng santen, Goyang Dangdut.
4: Halo, Goyang Dangdut. Leko, tenang.
1: Oke.
4: Dek, kecilin dek.
1: Menggema ya tadi dipuyiin ya.
4: Menggema nih ya, padahal jauh dari radio. Assalamualaikum Neng Lia, Neng Salsa, ya, sehat selalu ye.
1: Alhamdulillah sehat. Buin juga sehat nge.
4: Alhamdulillah udah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi udah nerima tamu, ada tamu dari Jakarta di Hotel Grand Darmo.
1: Oh iya. Jauh ya tamu.
4: Kemarin 3 hari di Surabaya, yo tamu nih di Jakarta. Penyiar Pro 4 Jakarta nih. Ngajar di gedung Cowek. Bang Arif.
1: Oh, sekarang ngajar di gedung Cowek.
4: Atau kemarin mulai Jumat Sabtu. Terus hari ini tadi penutupan.
1: Iya.
4: Di itu sekolah rakyat itu loh, Ning.
1: Oh iya. Daerah Gedung Cowek ya.
4: Gedung Cowek. Iya, terus tadi itu tadi malam WA Ning Iin. Terus tadi tak samperin ke hotel, tak bawain oleh-oleh buat ke Jakarta. Ada radio, mana radio swasta, apa, dua orang penyiar juga gitu. Gitu, sok nemui, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Niki request lagu apa?
2: Nge, monggo.
4: Lagu ne, kumbang-kumbang di taman Irwan KDI.
2: kumbang-kumbang di taman.
1: Yang minta yang nyanyi Irwan KDI ngoten ta?
4: Nggih. Ada.
1: Mboten wonten niki Bu Puiin lagunya yang
4: ada.
1: Mboten wonten.
4: Kalau gitu
2: gak ada ya, ganti Bu Iin.
1: Nggih, ganti monggo.
4: Oh. Ganti apa ya? Ini aja surga dunia.
2: Surga
4: dunia. Elvi Sukaisih.
1: Oke.
4: Salamnya buat Pak Parno, Neng Dian, Neng Siti, Neng Rahma, Neng Ela, Neng Haja Suratno, Neng Kusia, Pak Toto sampai jumpa, Pak Mulyono, Bang Kobar, buat semuanya pendengar Pro 4 sehat, penyiar sehat, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niku mau lagunya ada dua ya. Satunya Primadona Desa dan satunya Surga Dunia.
2: Surga Dunia.
1: Lanjut dulu ya.
2: Oh, lanjut lagi.
1: Kita angkat dua lagi. Setelahnya baru kita puter. Sugeng Sonten Koyang Dangdut.
5: Sugeng Sonten Koyang Dangdut. Leko tenan.
2: Leko tenan.
5: Assalamualaikum Mbak Lia.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, Mbak Lia. Tonggo dhewe Mbak Lia. Kuduran.
1: Kuduran. Lali mana aku?
5: Lali mana? Saben on air lu dilalekne bae piye iki ya.
1: Sampeyan
5: tak kabupaten iki lali bae. Durung iki melangkah iki.
1: Wingi iki ta. Wingi gabungan ta.
5: Gak tau gabungan kok iki lali ya.
1: Oh, les lek.
5: Iya. Ya, Cak Satria lho Mbak Lia.
1: Oh, Cak Satria. Cak Satria iki ana penyiar baru, sampean ngerti gak?
5: Kulo dereng semerat pinten amine.
2: Kulo ning salsa nggih. Salam Nisa, kenal, nggih.
5: Salam kenal Bali.
2: Nggih.
5: Mau wonten ngene, Pro 4
2: minggu. Nggih, niki tasik 2 minggu.
5: Oh, 2 minggu ah.
2: Iya.
5: Rumeru aku sik ketik. Salam kenal Bali.
2: Nggih.
1: Makane kenalan, ngaten lho
5: jan. Kenalan.
1: Bali. Lagunya?
5: Request lagu Kerudung Putih nek wonten Bali.
2: Apa kok gak biru?
1: Kerudung putih ki.
5: Nek kerudung putih ini kan soalnya bocah putih tapi ini kuning ya. Jadi kerudungnya putih tambah. Ya apa ngono Mbak Lisa?
2: Ketok ayu nih nggih.
5: Oh, iya ketok ayu nih jadi agak wani terus no
2: soalnya. Nggih
5: nggih.
1: Kerudung putih ki Roma Irama ta?
5: Nggih be, nggih.
1: Iya adanya Roma Irama loh Cak Satrio. Kamu tenang maring ini Roma Irama gak iso muncul mana iki?
5: Oh gak tentu.
1: Gak apa ya. Mau ganti atau?
5: Ganti mawon.
1: Ganti aja.
5: Ganti ini lagu ini Mansur. Mansur pun medal lah, dereng.
1: Dereng, lek Mansur.
5: Ini kemauan
2: Judulnya apa?
5: Air susu dibalas air tuba.
2: Air susu dibalas air tuba.
1: Air tuba judulnya ya?
5: Nggih, judul air tuba.
1: Oke, salami.
5: Salami, sini memandap nih kok, Sinten.
1: Bu Iin nih ku mau.
5: Oh, Bu Iin nggih, Sinten. Sinten mau Bu Iin. Pak Parno, Bibi Legi, Pak Mulyono, Cak Solikin Delosor, Ning Rahma, Ning Ela, Mas Ali Benowo, dan semuanya saja Mbak Lia.
1: Oke, siap nggih.
5: Salam sehat.
1: Oke.
5: Mbak sing enggak nih gua, Mbak Sasa.
1: Nggih.
5: Kerasan-kerasan akan mawon ten mriku.
1: Nggih. Amin. Nggih,
5: nat mawon.
1: Nggih,
5: sami-sami. Matur nuwun kula tenggo lagune. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Sugeng Sonten Koyang Dangdut. Halo.
6: Koyang Dangdut. Leko teman.
1: Jen Leko ya, Bu Sari.
6: Mana kabarnya dua apa ini? Dua anggrek ini, sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah. Bu Zari juga sehat nggih.
6: Nggih, semangat banget. Nggih, sehat alhamdulillah. Dua anggrek iku tak dua anggrek iku tak kongkon bergabung terus ngono lho rek, jane Maria.
1: Nggih, nggih. Terakhir iki berdua.
6: Mau terakhir siang sendiri tapi wes winter kok arek e.
1: Iya kan.
6: Apa? Aku request lagu hujan Eri Susan.
1: Eri Susan. Salamnya.
6: Salam kanca-kanca kabeh wis kanggo dua anggrek selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki gak lali yo mbek password e kene ya dua anggrek yo Lilia yo. Lah iya ya. Kono ae sing sijine nok Lisa. Heeh. Sijine dua anggrek.
2: Dua anggrek lho apa maneh mari ngene.
1: Apa maneh mari ngene ya. Wis ana ae tapi sayange iki duet terakhir.
2: Duet terakhir yo. Muga-muga mbo kapan maneh.
1: Ya dungokno ae lah ya. Ben iso bareng-bareng ngene iki.
2: Bener.
1: Ya wis iku mangono wis ana papat lagu yaiku Primadona Desa, Roma Irama, Surga Dunia Elvi, Ertuba Mansur S, Hujan Eri Susan. Mergo Roma Irama ini mau gak sida tadi tasih ana kesempatan lagu Roma Irama lainnya ya. Sesi gimana tapi mari ngono gak iso. Kayak so tak puterno Roma Irama mana soalnya Roma Irama ini capek nanti. Bang Romanya capek kalau nyanyi terus
2: ya.
1: Jadi kudu gantian.
2: Gantian naik penyanyi liane yo Caning.
1: Ya yes, tak puterno dhisik loro lagu yang nih saya Prima Donna Desa dan Surga Dunia.

Cakning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cakning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak jane male mana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih tenan dicara
2: goyang dangdut.
1: Ngono ya ning liya ya kudu luwekoh ngono ku ya nek ngomong.
2: Betul gitu ya. Lanjut dulu ya, itu tadi yang lagunya bonusan tadi yang judulnya Syahdu itu diputar di terakhir ya. Sebelum kita menutup Goyang Dangdut nantinya.
1: Oke.
2: Itu tadi udah keputar ada Primadona Desa dan Sorga Dunia. Lanjut dulu ke penelpon berikutnya ini Ning Salsa.
3: Sugeng Santen.
2: Goyang Dangdut.
4: Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu,
3: semuanya.
4: Jangan heran kalau salsa sedang goyang.
3: Lo.
4: Rada panas, rada seksi.
3: Waduh.
4: Bahaya iki.
1: Lanjut nih. Kang kan lanjut naik lo.
3: Aduh.
1: Para penonton.
4: Ayo deng lanjut nih.
3: Lulu boten sakit teh.
1: Wis lali iki lirike iki koyoke. Ngerti lirike ku mau.
4: Buka kertasane iki.
1: Bukan judulnya. Aku kok iki sing nyanyi.
3: Iya ya.
4: Apa polo duet pengluru.
1: Waduh.
3: Pripun iki badhe request lagu napa?
4: Ya iku mau.
3: Oh niku mau. Apa iki judulnya ning Lia?
1: Apa ya? Aku ngerti lagune tapi kok lali judulnya ya.
4: Penyari tak ngerti.
1: Goyang Inul.
4: Oh.
1: Betul ya?
4: Iya.
1: Kok iso barengan ngene iki lho. Ya apa?
4: Ya ampun.
1: Ya wis monggo salami.
4: Oke, salami mau kanggo Bunda Iin lare ning Septi. Bunda Sari.
1: Nggih.
4: Bocah ana sapa cak Satrio Basuki.
1: Iya, tadi. Betul. Oh,
4: sekitar coy.
1: Ya, muduran situ.
4: Tonggo ini dia.
1: Iya, tonggo tiba nih. Lah, lihat aku yang... Ya, apa ini?
4: Pak RT, monggo melepet Pak RT. Bunda Suratno, monggo melepet Bunda Kustia. Neng Rahma Jauh Sen. Sopo mana yuk? Neng Asya Mbak Cak Insat. Bunda Kusia sama Marioto. Terus apa mana ya? Kok lali aku boleh?
1: Loh.
4: Oh iya, Neng Simar.
1: Ya.
4: Ustada Ella.
1: Ustada. Masya Allah.
4: Ya, Ustada itu, Rek.
1: Iya. Iya, ini lagi ngaji paling dina iki.
4: Ini gue udah pray bang.
1: Oh, pray dah? Peniai.
4: Ayo.
1: Ya wes, lanjut.
4: Ada wes tangguh kabeh. Yang dan 24. Lisa.
3: Lho Lisa. Absen male Lisa.
1: Nggih.
4: Selamat bertugas, semoga selalu diberikan banyak umur.
3: Amin.
4: Dijauhkan dari bala musibah. Lalu amin. Dalam lindungan Allah
3: subhanahu wa ta'ala. Amin.
4: Kita akan berjaya untuk menandikan ibadah haji dan umroh.
3: Amin.
4: Hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, matur nuwun Budian. Lanjut lagi ya, Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
5: Halo.
1: Nge, halo.
5: Goyang Dangdut.
1: Nge.
5: Halo, Goyang Dangdut. Goyang dangdut.
1: Leko.
5: Goyang dangdut.
1: Ya.
5: Halo.
1: Halo Pak Asnan, lanjut goyang dangdut apa ini? Goyang dangdut. Leko tenan.
5: Nego Tengah.
2: Oke.
5: Neng Lia kare itu.
2: Neng Salsa.
5: Neng Salsa. Suaranya kok alit suaranya?
2: Oh, suaranya
1: suara

0: Sinten?
1: Salama.
0: Salama.
1: Salama.
0: Salama.
1: Nggih.
0: Oke. Salamnya.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Salamnya. Niki enten konco kula kok kira sing iki. Ini kira sebelah. Enten.
0: Sinten, sinten?
1: Pak Gito, Pak Gito ini sopir.
0: Oh,
1: Sopir
0: oke.
1: ini belum bolu, Pak ini. Ini
0: Nggih,
1: banyak kan belum bolu. Terus nonton Pak Santo,
0: Oke.
1: penjaga Bunda. Terus nonton Mali. Terus ini sebelah buahnya, ini ya, sebelah buah.
0: Siap.
1: Lagunya, Salama.
0: Nggih, sampun,
1: Salama
0: sampun.
1: lagunya.
0: Kula siapakan.
1: Nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Matur nuwun Pak Asnan. Pak Asnan kumis ya, ya. Biasanya disingkat Pak Askum. Begitu.
2: Askum.
0: Nggih, lanjut dhisik nang telepon lanjute Sugeng Santan Koyang Dangdut.
3: Sugeng Santan. Koyang Dangdut.
0: Koyang Dangdut.
3: Rekor benar. Iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok ya ya ya ini sampai mana ya apa?
2: Wow, wow, iku bang ya. Iya.
0: Sampai mana ini ceritanya ya ya ya.
3: Sore Mbak.
2: Iya Salsa. Sore.
3: Mbak Lia, Mbak Salsa.
2: Oke.
3: Aku Krimis Melanda Hati yang duet ya.
2: Krimis?
0: Krimis
3: Melanda Hati.
2: Krimis Melanda Hati.
3: Yang duet ya.
2: Yang duet. Yang duet itu siapa ya? Sebentar, sebentar. Oh, ini ada Tasya Rosmala.
3: Iya, sama Jerry ya.
2: Yes, betul.
3: Oke, itu aja.
2: Oke, siap.
3: Oke, Mbak Aprilia, Mas Rihi, Satrio. Apa itu?
2: Siapa
3: Pak
2: itu?
3: Mariono, Bu Suratno, Bu Tia, Mas Alfred di Sumenep, Pak Wandi, Bunda Siti, dan semuanya.
2: Oke.
3: Buat Mbak Lia Salsa.
2: Dalam
3: terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
3: Buat Mbak Lia Salsa, sehat walafiat.
2: Amin.
3: Berkah barokah melimpah.
2: Amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Ya
3: Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik ngono ya.
2: Wasik.
0: Semangat iki ya ceritanya. Ya wis langsung dhisik ya ning Salsa saiki tak puterno telu lagu langsung.
2: Heeh, boleh-boleh.
0: Ono Air Tuba Mak dari Mansyur S, ono Hujan Eri Susan dan Goyang Inul.
2: Goyang
0: ya.
2: Inul aku mang yo.
0: Iya, aku mau. Ya wis, langsung ae tak puterno dhisik engko awak dhewe bakal balik maneh tenan pasti tenar di jalur koyang dangdut ya cak nih ya. Tapi tolong disini niki lagu nih, ku mau Air Tuba dulu.

Dari di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: di sini. Maafin Inul ya, udah dulu ah.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, lagu-lagu sing wis diputerno karo ning Liana.
2: Iya, iku mau.
1: Sing dadi operator iki. Nah, iki wis ana telepon ya.
2: Teko WA ta iku ning.
1: Iya, teko WA iki.
2: Heeh, diangkat dhisik.
1: Guru mari wis mati iki. Ayo maneh. Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut, leko tenat.
2: Oke.
1: Napa niki request napa?
2: Langsung ta iki.
3: Kenapa?
1: Langsung.
2: Langsung.
3: Oke. Okay.
2: Iki sinten sih? Kok aku gak ndelok?
1: Cak Irfan.
2: Oh, Cak Irfan. Padahal Jakarta ne ta iki.
1: Mau request apa, Cak Irfan?
3: Request lagunya Deni Cakna Negoro Angin.
1: Deni Cakna Negoro Angin.
2: Negoro Angin, judulnya ya. Aku mau.
1: Salam-salami.
2: Salami.
3: Salami buat Nilia, terus Nih Salsa ya. Buat Nih Salsa juga, terus yang tadi udah bergabung juga sebelumnya. Sama buat semuanya Jening yang lagi mendengarkan Propat.
2: Oke.
3: Iya. Okay. Aslinya aku bukan alumni SMK Sohoku nih.
1: Alumni Diki memberikan informasi palsu
3: aku
1: lah.
3: Kenapa?
2: Informasi palsu.
3: Memang bukan, cuma dekat.
2: Oh, dekat aja.
1: Dekat. Oh, iya.
3: Aku alumni SMA
1: Soko. Ayo. SMA Puri.
3: Nah.
1: Oh, SMA Puri.
2: Bener ya tempatan iki.
1: Favorit iku lho ning Lian,
2: favorit iku. Aku cek terus soalnya. Yes,
1: sudah.
2: Ngonai tambah salamai.
3: Ya, sehat-sehat ya Ning.
1: Nggih.
3: Sami-sami.
2: Wis siap ta Ning Salsa lagune? Wis disiapna ya.
1: Iki sudah iku mang ya. Iki ana maneh.
2: Langsung.
1: Halo. Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut. Loeko temenan to Ning Salsa.
2: Pancen leko.
4: Kalian yang liya ya
2: iya dong. Kau
4: temenan to sampai giser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Lia, Neng Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Parno.
4: Sehat-sehat Neng.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Parno pripun?
4: Niki kula kali Allah tasih di kali ning Eri diparingi sehat wal afiat dan segar bugar.
2: Alhamdulillah. Napa niku?
1: Pripun Pak Parno niki badhe request napa?
4: Niku swantene sinten nggih dueng kang niku lho. Ica napa?
2: Du Engkang.
4: Ica Trisnawati nggih.
2: Du Engkang ya judulnya ya.
1: Ica Trisnawati.
2: Nah, Ica Trisnawati.
1: Nggih.
2: Salame monggo.
4: Salame sing nembe mandhap niki wau saking Mojokerto to niku wau.
1: Cak Irfan.
4: Cak Irfan. Terus Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Totok Glodak. Padeng Cak Solikin wau pun dloser napa dereng?
2: Dereng niku mau Cak Solikin.
4: Oh, dereng. Cak Asnan Kumis. Ning Kustia. Ngaca Suratno nggih nggih. Ning Siti ning Ela. Kagem sedoyo. Oh niki Cak Satrio Basuki. Tangkobar Abawasis. Oh kagem sedoyo. Mugi-mugi pinaringan sehat sedoyo.
2: Amin, amin.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cak Parno kumis.
2: Oh, nggih. Ketinggalan
1: cerita. Ketinggalan ya.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Iki wis ana iku mang ya loro wis tak dolekno ning Lia yo.
2: Napa iku lagune?
1: Ana Deni Cakna Negara Angin. Terus Duh Engkang Ica Trisnawati. Nah, sadurunge iku kene bakal muterno lagu sing sadurunge iku mang ono Salamah ambek Gerimis Melanda Hati. Iku ya sik ya diputerno
2: sik ya. Langsung diputerno ae wisan.
1: Nggih. Iki tak puterno gawe panjenengan.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih, Cak Ning iku mau ya. Beberapa lagu sing wis tak puterno nane iki waktune iki ya wis jam mepet ya Cak Ning. Mantun iki tak puterno maneh. Tapi kita buka maneh siji penelpon iki.
3: Siji tok ta iki critane.
2: Iya wis. Ayo siapa cepat dia dapat. Ayo.
3: Lha sisan telepon nang kono bekne ana sing.
2: Oh iya ana iki. Langsung ya.
3: Heeh.
2: Sugeng santun.
4: Goyang dangdut bersama ning Lia sama ning Salsa.
2: Tenan. Tenan. Pripun nggih?
4: Kang salam kenang ning Salsa.
2: Nggih.
4: Ning Lia wis kenal
2: kan. Nggih.
4: Semuanya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Ya aku telin sing di pre-signing. Ono pre-signing durung diputar kok iki mah.
2: Napa? Nggih, napa?
4: Wis arep sampeyan lah, pengen sing di pre-signing saya.
3: Oh, sing ono ndek playlist.
2: Oh, sing ono ndek playlist, ten playlist wonten pada siapa? Kabut biru.
4: Ah, kabut biru, kabut biru.
2: Oke, nggih. Nggih,
3: salami.
2: Salami.
4: Tamu sinten? Ada Kak Parno. Kita ada ning II.
2: Nggih.
4: Ela Bang Kobar lan Dioliani.
2: Nggih.
4: Delia ning Salsa selalu sehat.
3: Amin.
4: Akhir rezeki ini. Tetap semangat. Dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi iki ono sing telpon mana nang WA iki tak angkate siji yo gak apa-apa yo.
3: Iya coba ae siji.
2: Sugeng santen goyang dangdut.
4: Oh eco tenane.
3: Pancen lek.
4: Wilujeng santening.
3: Wilujeng santen.
2: Pripun kabare?
4: Alhamdulillah, saya panas.
3: Panas.
2: Niki sore-sore kok panas.
3: Tempun
4: panas sih Jember.
2: Oh,
4: Jember.
3: Jember.
2: Niki sinten nggih? Asmine sinten?
4: Kula Cak Rendra ning.
2: Oh, Cak Rendra. Nggih,
4: nggih.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal nggih.
3: Kali ning Salsa, kali ning.
4: Nggih. Salam kenal juga.
2: Nggih, badhe request napa? Nggih.
3: Lagune napa?
2: Lagune napa?
4: Oh, yo sing penak iki apa ya ning yo? Sing penak lho sing cocok ning yo.
2: Dangdut iki penak-penak iso garai goyang ngono ya nang liya yo.
3: Iya.
4: Sing kira-kira iso hae-hae ngene yo.
2: Hae-hae.
3: Hae-hae.
2: Hae-hae.
3: Napa ya?
2: Apa ya?
4: Se anu ini teko iki.
2: Napa?
4: Teko Muksin wis metu wae
3: durung. Muksin. Dereng-dereng.
2: Muksin.
3: Musin dereng.
4: Cuk,
5: Jereng. Anu e. Sampeyan budal ne aku ke kiri, engkau ke kanan. Enek gak?
2: Aku ke kiri,
3: engkau ke kanan.
5: Engkau ke kanan.
2: Nggih, sebentar.
3: Masih dicarikan nggih. Arenda.
5: Iya.
2: Wonten. Oh, kau ke kiri, aku ke kanan.
3: Nggih, niku nggih. Salame monggo.
5: Nggih, leres.
3: Salame.
5: Iku, iku mau sapa ning sik tas mlebuimu?
3: Niku mau.
2: Sing sik tas mau.
3: Cak Toto. Cak Toto, Pak Toto. Cak Toto.
5: Oh.
3: Cak Toto sampai jumpa.
5: Pak Toto.
3: Pak Toto sampai jumpa.
5: Oh. Oh, Pak Toto sampai jumpa.
3: Glodak.
5: Lah ketemu mana kapan? Lah ketemu mana kapan?
3: Meneh, ketemu mana meneh.
5: Oh,
3: lanjut
5: ya?
3: Lanjut isih.
5: Iya, wis kanggo Pak Toto, ya selamat ngetokne ae. Wis kanggo koyoke ini sing daerah Medoro barang pernah ngrungokno gabungan juga ya ning ya.
3: Inggih.
5: Aku gerung kabar. Nah, oh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Yes, selamat ngrungokno ae.
2: Wis
5: muga-muga sehat-sehat kabeh.
2: Amin.
5: Jiso nyawijine pendek goyang senggol.
2: Amin.
5: Pro bapak.
3: Nggih. Siap.
5: Wis kabeh ae ning.
2: Nggih.
5: Nah, ngesane sih. Eh, mari ke wis jam 5 ketok wis kurang saithik wis.
2: Nggih, kurang saithik.
5: Iya, kurang saithik wis.
2: Heeh.
5: Wis kokot paringane warunge iki.
3: Nggih. Nggih. Nggih,
2: matur nuwun.
5: Ya, wis kangge wong loro.
2: Nggih, Mas Carendra.
5: Iya. Kare sinten iki?
3: Ning Salsa.
2: Kare sinten iki?
5: Oh, alah nggih, salam kenal yo ning yo.
2: Nggih.
5: Yes, muga-muga lek enek waktu iso mlebu maneh. Iso ngancani iso ngancani kanca-kanca kabeh.
3: Nggih.
2: Nggih. Matur suwun nggih. Napa?
5: Nggih, muga-muga sehat kabeh.
2: Amin. Amin.
5: Sampai lorong-lorong.
3: Nggih, nggih. Siap.
5: Yes, neneng, suwun waktune ya.
2: Nggih, matur suwun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iku ya wis berkumpul lagi. Lagi, dua lagu lagi.
3: Iya, wis langsung ae diputer ning Salsa.
2: Wis langsung ae iki bakal tak puter. Duh, engkang Ice Trisnawati karo Negoro Angin Deni Cak Enan ya ning liya yo.
3: Oke.
2: Monggo sugeng midhangetaken.

0: tandani ning ngene ya. Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dhewe.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you.
3: Eh, komputer ini passwordnya apa?
4: Apa?
3: Lah iya apa?
4: Lah iya apa? Ketikan ta?
3: Oh, pancen wong edian.
5: Intermezzo.

0: yang lagu kabut biru.
1: Lagu kabut biru.
0: Nah, mari ini kita bakal tak puter no mane lagu kau ke kiri, aku ke kiri, engkau ke kanan, ambek lagu sahdu.
1: Bonusan iku mau ya, ya iku ya.
0: Bonusan iku mau ning liat tapi ternyata iki wis jam mepet dan kita mau pamit cak ning.
1: Betul. Sak marine iki anak sapa?
0: Sak marine iki ten Tanjung Perak sore kalian Cak Chandra.
1: Oke, berarti san iki wis wayahe de pamit iki.
0: Pamit.
1: Wis mari.
0: Wis mari iki.
1: Ya wis. Matur nuwun gawe Cak Ning kabeh ya.
0: Sing sampun mirengaken kula kali ning Lia nggih, kejam pira Mang Lilia?
1: Kejam 11. Ya wis, mari nuwun dhisik.
0: Tak puterno ya ning
1: Lia
0: ya.
1: Iya, pamit dhisik.
0: Kula kali ning Lia mohon pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rencana Pemkot Kediri ngampangno layanan pajak salah sijine nerapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatano hal iki ngejak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel. Kabar liyane jane Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak para disabilitas. Cani ku moyorek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibawa nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning. Ketemu maneh Mbak Chandra dino iki dino Minggu tanggal 4 Oktober 2016. Caning canangan caning penoning serangkaian Tanjung Perak sore sampai wayai Tanjung Perak malam mengko sampai jam 12 bengi yo. Caning canangan caning penoning rodok dawa. Tapi engko ning wayai wengi akan ada program-program sing gak kalah seru caning yo. Mengko ono layang kangen sing pasti tak buka mablak sampai lak kepin gabungan mengko isok. Ono apresiasi budaya ambek ono simfoni keroncong, masya Allah ya. Ya wes caning ya tak kancani tapi saiki wancine kita midang ngetakan kultum mergo dhewe bakalan ngelaksanano ibadah sholat maghrib iku ning jam 5 ponjul selawe menit ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene ini. Tapi saat dereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum sin sampai nang balik cak imanan balik judul waktu sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah waktu, oleh Imanan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya. Waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal-amal yang baik, amal-amal yang bajik, amal-amal yang soleh. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bersumpah, yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan pentingnya masa. Sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyia-nyiakan umurnya, 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan kemaksiatan belaka, kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya dengan taubatan yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya masa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah padanya. Manusialah yang tercelah ketika tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ingat peringatan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang masalah pentingnya menggunakan, memanfaatkan waktu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya. Ya, yang artinya, dua kenikmatan kata Rasulullah. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya tersebut. Yaitu apa? Kesehatan. Dan yang kedua adalah tentang masalah luang waktu. Ini hadis Sahih riwayat Bukhari itu. Nah, hadis yang mulia ini memberitahukan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Di antara bentuk-bentuk kerugian ini adalah di antaranya ini. Satu, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna. Seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan-amalan yang kurang utama. Padahal ia bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang lebih utama. Kedua, dia tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama. Yang memiliki manfaat bagi agama atau dunianya. Namun kesibukannya adalah dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak berpahala sama sekali itu. Walaupun mubah itu dibolehkan di dalam agama kita. Tiga, dia mengisinya dengan perkara-perkara yang haram. Ini adalah orang-orang yang paling tertipu dan orang-orang yang paling rugi. Karena ia menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan waktu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak hanya itu, bahkan ia menyibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang mengiringinya kepada hukum Allah dan dunia dan akhirat. Inilah kita adalah bukan termasuk orang-orang itu insya Allah itu. Urgensi waktu dan kewajiban menjaganya merupakan perkara yang disepakati oleh para orang-orang yang berakal. Berikut adalah di antara poin-poin yang menunjukkan urgensi waktu. Yang pertama, waktu adalah modal manusia. Imam Al-Hasan Al-Bisri pernah mengatakan dalam sebuah fatwanya itu, "Wahai Ibnu Adam atau manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilanglah sebagian dirimu itu." Kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah mengatakan, "Sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siangmu itu." Kemudian juga ada waktu sangat cepat dan berlalu. Seorang berkata itu kepada Amir bin Abdul Qais, salah seorang tabi'in,
berbicaralah kepadamu. Dia menjawab, tahanlah, jalanlah matahari. Imam Ahmad juga rahimahullah pernah mengatakan, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku, lalu jatuh. Itulah yang berkaitan dengan masalah pentingnya tentang masalah waktu. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak pada waktu siang. Dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan dari Ibnu Abi Syaibah. Dengan demikian, seharusnya seseorang bersegala melaksanakan tugasnya pada waktunya dan tidak menumpuk-numpuk tugas dan mengundur-undurkan sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, waktu di sisi ulama-ulama dulu lebih mahal daripada uang. Saya, Imanan, dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya, menyampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kegara kekurangan saya. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

switch on. Channing upaya njaga kelestarian ekosistem Gunung Arjuna terus diperkuat melalui kolaborasi lintas pihak. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melalui Aviation Fuel Terminal Juanda ngembangno Green School Arjuna sebagai ruang pembelajaran sekaligus wadah keterlibatan generasi muda dalam konservasi lingkungan. Sing diperkuat bareng upaya mitigasi kebakaran hutan melalui pembangunan sekat bakar ning kawasan Blok E sing Eyang Semar Gunung Arjuna Caning yo. Inisiatif iku Caning dadi bagian teko komitmen Pertamina dalam dukung perlindungan ekosistem, pemulihan lahan serta pemberdayaan masyarakat. Dan generasi muda ben duweni pengetahuan lan keterampilan gawe terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Thank you.

Nak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

Caning Burung Bulog kantor cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat program bantuan pangan beras ning wilayah Sidoarjo. Pimpinan Bulog kantor cabang Surabaya Nur Fuad Indra nyatano penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen jaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat. Kabar liyane Caning, Pemkot Surabaya terus memperluas akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah sampai ning santri, pondok pesantren lan siswa sekolah kerohanian non formal utawa keagamaan liyane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno pelajar ning Surabaya tetap oleh hak pendidikan. Caning moyorek woro-woro jam bolu isu iki aku Chandra ketemu bolu so bolu bengi iki caning ye. Munggo-munggo kita saged pangan malih wonten woro-woro selanjutnya tetap di 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Cak Ning sampe sini, sangen Tanjung Perak sore ya Cak Ning ya. Dan aku ya duwe informasi, beberapa informasi sing pasti ini bakalan tak bagi gaya peno ya Cak Ning ya. Nah, iki salah satu ini adalah Trans Jatim sing saiki terintegrasi Surabaya Bus, penumpang isok mantau kedatangan via aplikasi lo Cak Ning. Jadi konektivitas transportasi publik ning kawasan Surabaya Raya iki wis terus diperkuat ya Cak Ning. Layanan Trans Jatim saiki wis secara teknis kudu wis terintegrasi bareng Surabaya Bus. Integrasi iku memungkinkan masyarakat ngentokno informasi perjalanan lan waktu kedatangan bus melalui aplikasi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Cak Ning ya. Nyono jelasno integrasi dadi bagian teko pengembangan layanan transportasi publik ben masyarakat ngentukno kepastian saat menggunakan angkutan umum bus Trans Jatim wis duweni aplikasi Trans Jatim Ajaib sing wis diakses melalui telepon seluler. Aplikasi iku nyediakno informasi perjalanan sing dibutuhno penumpang termasuk posisi bus lan perkiraan waktu kedatangan. Jadi aplikasi Trans Jatim Ajaib iki menyediakan fasilitas bagaimana masyarakat dilayani utawa kepastian layanan dengan melihat aplikasi sing ono ning HP-ne peno kabeh Cak Ning.

Rencana rapat tertutup sipil negara ning lingkungan pemerintah Kutha Surabaya mulai berkantor ning Balai RW dino Kamis tanggal 1 Oktober 2016. Langkah strategis iki dijukuk gawe mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan warga langsung teko tingkat lingkungan terdekat. Sekretaris Daerah Kutha Surabaya Lili Arianto jelasno bahwa penempatan personel disesuaikan mbadek jumlah Balai RW sing ono ning Kutha Pahlawan caning. Petugas yang terjun merupakan pegawai negeri sipil gabungan teko tingkat kelurahan, kecamatan sampai perangkat daerah pengampu ning wilayah tersebut caning yo. KPPNS mulai teko staf sampai ketua tim kerja utawa kepala seksi sing ditugasno wis teko ning Balai RW kecuali sing kebetulan lagi sakit cuti utawa njalakno dinas luar. Jari Lili ning pas dikonfirmasi pas dino Jumat tanggal 21 Oktober caning yo. Lili negesno tujuan utama teko program iki adalah nyidekno pelayanan publik ning tengah-tengah masyarakat. Pemkot Surabaya kami pengen ngadirno fisik petugas di lapangan, tapi yo memastikno setiap persoalan administrasi utawa pelayanan warga isok tuntas ning tingkat RW caning. Nah, supaya pelayanan berjalan optimal, Pemkot Surabaya ngekei arahan tegas ning seluruh ASN gawe memahami standar operating prosedur serta alur pelayanan sing api. Lili menghimbau para ASN ben segera berkoordinasi langsung dengan atasan utawa menghubungi helpdesk lan call center dinas terkait lek nemokno kendala sing rumit. Caning tak informasi no, wancine kita nglaksanakno ibadah salat isya, soalnya saiki wis wayahe salat isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Saat ini Pemkot Surabaya masteno ketersediaan lan distribusi beras premium Bulog wis sesuai barek ketentuan harga jual teko pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Surabaya Nani Sukristina nyatakno, melalui Bulog Surabaya wis nyediakno sekitar 5 yuta ton beras ben nulane. Harapannya masyarakat tetap iso oleh rego lan bahan pangan sing menuhi standar kelayakan. Kabar liyane janing Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir ning kabeh wilayah salah sijine nempatno sekitar 1541 parkir juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Janik moyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu neng woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh Mbak Chandra. Saiki wayahe Chandra buka mablak Cak Ning adicara Layang Kangen, kangen tenan, nggih. Kangen tenan iku, nggih, kangen tenan. Layang Kangen iku waktune gak akeh Cak Ning ya. Dadi paling yo maksimal hanya bisa masuk 6 bangku paling yo. Iku pun lek gak lemu-lemu ya. Jadi sing beruntung bisa menyurahkan kangennya di sini ketemu balik aku. Tak sopoi sing wis kangen. Halo Layang Kangen.
2: Layang Kangen. Yo kangen.
1: Tenan lo kandan nih are masih yo taku 5 dino bengi terus lo tetep kangen peno. Iya ta?
2: Iya aku.
1: Kandan nih kok.
2: Tawa men kok. Siapa kopi nih sama saya jam rola sih? Siap ta?
1: Gak wani ngopi aku yang ini, tapi jujur aku iki wis ngantuk. Jujur.
2: Jok khawatir.
1: Soalnya lah aku gak nasi ngancani ya, aku kok turu ya mbo.
2: Jok khawatir ya, ini sampai ini lo pasti si ngancani ku ake.
1: Alhamdulillah, iya pokok jok sampai buat aku ngantuk ya.
2: Aku gak pasukan, jok khawatir.
1: Oh iya, tak enten ke ya.
2: Iya, aku gak pasukan, jok khawatir.
1: Siap, matur nuwun catatok, wis. Lagune apa iki?
2: Lagune iki ae. Lagune Tanjung Mas nih gak janji.
1: Okay, siap. Bisa nyanyi ya?
2: Kekono mongso ketika utane mongso ketika lakrosa setahun ku ninggal aku kangen kangen ning atiku.
1: Ya
2: burah.
1: Iya. Wis pokoke jeplak ngono lho ya. Iya, wis ta.
2: Salame kanggo Pak RT. Terus kanggo Mbak Ela, kanggo Ning Iin, kanggo golongane Madura Beres, Bang Kobar, lan Cak Mulyono, lan liyane. Untuk Cak Candranya, terima kasih. Selalu sehat. Akhir rezeki ini tetap semangat dan perlindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Klojak, ya kan. Baru dibuka iki wis padha nyerondol-nyerondolan jane wis akeh sing nlebok terjatuh terslongkor. Tapi semangat alhamdulillah ya. Halo Layang Kangen.
2: Kangen tenan.
1: Iya deh, masih mau ingin ketemu tetap kangen yo kak.
3: Betul sekali.
1: Selain yang kangen, mari kita curahkan kangen-kangen kita dengan lagu Campur Sari. Monggo lagune napa Cak Wasis?
3: Gubuk Asmoro.
1: Ya apa ngoniku?
3: Piye ya? Lagu ni piye gitu ya? Ketaman Asmoro.
1: Ya, lah biasa aku ya apa? Tapi kau yang ini kau kamen gak aru ya? Aku juga harus bisa.
3: Ngebleng.
1: Iya. Yang liwat aku kelingan. Ayo.
3: Betul.
1: Ya apa? Lali. Iya. Oke deh, tak puterno lagune. Salame ge sapa iki? Halo? Cak. Luwalan nelebo ada no. Cak. Cak Asis.
3: Halo?
1: Kok kano abangnya ngono rek?
3: Loh, jelas nang kene iki.
1: Oh iya, wis salame ge sapa, Cak?
3: untuk Bang Kobar, Pak RT, Pak Parno Kumis, lan sedaya mawon. Tansah kesupen. Buat Bang Chandra, tak rewangi sampai bubare acara.
1: Alhamdulillah.
3: Matur suwun sangat.
1: Matur nuwun nggih, Pak Wasis, matur nuwun nggih. Nggih pun jane nggih dua lagu aku mohon maaf untuk yang apa sedang terjatuh Cak Parno Ningsari, terus ada yang gabung lewat telepon, tahan dulu soalnya aku harus putar lagunya. Soalnya kada putar nang kok ya sakno kok gak keputar lagune ngono lho ya. Ya wis Tanjung Mas ninggal janji sik ya Cak Niong, kemarin kono dilanjutno barek gubuk asmoro.

0: eling. Soalnya sing request lagu ora eling ya, ya apa urusan. Ya, Cak Ning masih tersisa satu lagu permintaan Ning Siti minta lagu Kembang Tebu. Oke, kok tak puterno. Saya kita sapa maneh sing gabungan lagi ya. Halo Layang Kangen. Mm-mm.
1: Kangen tenan,
0: Ning Sari.
1: Apa kabar Cak?
0: Alhamdulillah, aku api Ning, sampean yo api ya.
1: Sehat berkat sampean.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean bengi terus ya Cak,
0: gak apa-apa
1: wong melayani rezekine akeh
0: Cak. Alhamdulillah, iya, cuman yo ngono Ning, kopi wis entek dadi aku ngantuk.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Bukan lagi kandre, tak peduli berdosa di gunung. Pongkang lagi nyenengi, tak peduli lagi inflasi. Bisa?
0: Ya, iku.
1: Nah, candra duit direwangi kredit-kredit.
0: Janene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Asik. Wek e sapa?
1: Gawe sing gurung turu.
0: Oke. Siap. Siap.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Matur nuwun Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kuning Sari njaluk lagu iku mau apa iwo iki wae sapa. Ya kan iku mau berarti lagu tak versi sapa ya, oh Edi Lara sama Ami DS. Oke, boleh ya wis Cak Ning lanjut ya. Oke, yang terjatuh mohon mangap ya, baru tadi tak sapa yang jatuh dan terjatuh nelebok. Cak Parno nyuwun pangapunten ya. Terus ada yang gabung lewat telepon tadi yang terjatuh, mohon maaf, ini karena ada dua lagu, tak putarkan lagu permintaan dari Ning Siti sama Wei Sopoe Ning Sari. Halo Layang Kangen.
1: Kangen tenan. Assalamualaikum Kak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang titian lebuk mana.
0: Iya lah, sampai tiba-tiba melbuwe rodok suwe.
1: Ayo. Untung ini nanti kita lebuk mana.
0: Lah iya, itu mau. Sekarang tak tunjuk itu mau ya. Lagunya apa nih Dian?
1: Terminal Madiun Ngawi.
0: Terminal Madiun Ngawi, dolananku. Terus? Ora bakalan aku ngelalekake. Terus? Kae jaman semono, kowe lal. Apa? Terminal Madiun Ngawi. Oke. Siap. Salame ge sapa?
1: Wis kanggo kabeh sing ngrungokno layangan perempat.
0: Heeh.
1: Kanggo Cak Chandra. Selamat bekerja, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur. Diberikan yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Dari pelak musibah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Semoga Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
1: Semoga dapat mendapatkan keturunan yang
0: solihah. Amin. Allahumma
1: amin.
0: Terima kasih Ning Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tiga lagu sekaligus Cak Ning yo. Ono iki we sapa

Kembang tebu lagu Panyuwunan ning Siti, tersisa lagunya ning Dian nggih. Terminal Madiun Ngawi tolananku ngono ya. Oke, caneng ya, sisa dari lagunya pasti tak putar, jadi ora usah kuatir, sing pasti ini insyaallah lagu-lagunya sudah siap, sudah semuanya terputar ngoten nggih caneng nggih. Oke, langsung saja kita putarkan lagunya Ning Dian. Ada lagu judulnya adalah Madiun Ngawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT, nyuwun lagu nopo?
1: Kulo niku simpang 5.
0: Simpang 5. Simpang 5. Sik, apa iku lagune?
1: Ya apa sih kok lali iki?
0: Simpang 5, Simpang 5 ninggal cek atau oh, simpang 5 aja nggih, simpang 5.
1: Simpang 5 Semarang niku lho.
0: Sing nyanyi Mantos.
1: Nggih, leres.
0: Oke, siap.
1: Nggih.
0: Kangene kagem sinten?
1: Salame kagem kala wau mireng suwantene Abah Wasis, matur nuwun, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Nggih. Wonten Cak Mul, Riono, Cak Usman, Cak Toto.
0: Nggih.
1: Bang Kobar. Lajeng wonten niki ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia. Cak Kolis.
0: Siap.
1: Kagem ning Sitine Ela, kagem sedoyo ning Istiqoroh Ugi. Matur nuwun Cak Jandra nggih.
0: Matur nuwun Pak RT.
1: Niki ngantos jam pinten niki mengke?
0: Ngantos jam 12 mengke.
1: Wis kula kancani.
0: Siap, matur nuwun.
1: Mangke kantase enten simponi keroncong barang.
0: Nggih, wonten apresiasi budaya nggih mangke.
1: Oh nggih, nggih, pokoke tak pantau terus.
0: Nggih, gabungan lah ana narasumber ngoten, nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Layang Kangen.
2: Layang cukup dalu, layang kangen tenan.
0: Kangen tenan, nggih. Berles, sing Latifah berles ya.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Oh,
0: keplorot ping piye lho iku mau ya.
2: Bolak-balik.
0: Mohon mangap.
2: Nggih. Mangap sing gedhe, aja mangap sing gak mlebu.
0: Nyon lagu
2: napa? Lagu layang kangen.
0: Iya, oke, siap.
2: Tidak kangen titi-titian.
0: Layang kangen.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Semoga sehat keluarga, semoga dilancarkan yang berokah dijauhkan dari
0: segala.
2: Semoga mendapat momongan yang soleh. Semoga sehat selalu, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun nggih. Ning Latifah, sudah ada 3 lagu yang akan aku putarkan jan nggih. Wis ono mau panyune simpang 5, terus ono panyuwone sinten mau nggih. Sony Jos ya gurung tak puter nemu. Wis apa gurung ya? Ya, terus ono lagu Layang Kangen. Oke, tenang tak jan ning tak puterno iki mau lagu panyuwone ning Dian sampun ning tak puterno lagune Pak Parno kalian ning Latifah. Sugeng midhangetaken.

Cane wis jam 7 pun yo 55 Chandra nyuwun pangapunten untuk yang memang tidak berhasil menerobos layang kangen karena memang bangkune iku maksimal 6 iku pun gak oleh lemu-lemu, lak lemu-lemu kok gak mod. Ya wis ya Caneng ya ta akhiri layang kangen sawise iki sampean bakalan ono ning adicara apresiasi budaya Caneng ya. Cara pamit saking layang kangen, kok lanjut maneh cara sing ancani sampai jam 12 bengi monggo tetep ing Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Caning saat ini wancine kita midang ngetaken adicara drama legend, drama legenda nggih caning yo. Dino iki dino Minggu tanggal 4 Oktober 2021 caning yo ngangkat judul Bambang Durjono seri Songo. Sugeng midang ngetaken.
1: Caning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Bambang Durjono seri Songo. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Bambang Durjono, rungokno.
3: Nggih.
2: Bapak iki karo ibu arep negesno omongan sing wingi ae. Sing wingi kae. Sida mau mah apa enggak awakmu?
3: Nggih disidakaken.
2: Lah iya nek disidakno iku kelakuanmu marenono.
3: Nyapunten, Bu.
2: Nek ngene ngapunten, Bu, kaya modelmu kaya arek wedok ae.
3: Lah terus kula boten angsal teng pundi-pundi, terus yo nopo kula niki? Kula niki pun gedhe lho.
2: Wis ngerti. Pokok dina iki awakmu ojo nang ndi-ndi.
3: Nopo betah kula nek ngene?
2: Kudu betah.
3: Kuwo ngeten iki. Kamangka kula niki kepingin semerep padange hawa sing enten njaba mriku Bu.
2: Apa kurang awakmu bendino? Kelayapan sing gak jelas sampe dadi paten pinaten nang ngone kampung-kampung.
4: Bambang Durjono, kabeh iki mau kanggo nebus kesalahanmu. Nek sampe awakmu metu teko nggone guwa ngungruman kene, luwih abet. Luwih abet awakmu nek perlu tak siksa, tak pateni dhewe. Bapak isin
3: pun sampe kados ngaten, Bapak. Menapa mboten ngesakaken kalih kula? Kula niki langgih putrane Bapak. Lah nek kula disiksa kados ngeten terus kula dos pundi, Bapak?
4: Nek awakmu ngrumangsani anake Bapak, kon tak wejang ilmu jaya kawijayan guna kasentikan lepas sangkan parane dumadi. Iso meneh-meneh ganteni Bapak. Sebab Bapak iki sing diajeni wong sak daerah ngungkruman kene. Nek sampe duwe anak sing kaya wau, Bapak ra yo isin nggih.
3: Bapak. Nggih kula sing lepat Bapak, kula nyuwun pangapunten Bapak. Kula sampun disiksa kang kados ngeten Bapak. Nyuwun pangapunten kula mboten badhe nglakoni ingkang kados mekaten Bapak.
2: Ya wis.
3: Ibu.
2: Wis iki ya. Pungkasan ya awakmu ngomong kaya ngene, ojo dibaleni maneh. Ibu ambek Bapak arep tindakan.
3: Nggih, Bu.
2: Kang.
5: Iya.
2: Ya wis, Kang. Awak dhewe kudu siap-siap mangkat. Lan anake dhewe iki lho wis diwanti-wanti. Ga oleh metu teko guwa iki.
4: Ubur rampen apa sing kudu digawa? Ojo sampi kar.
2: Iya Kang, wis tak siapno kabeh Kang.
3: Lajeng kula kados pundi Bapak?
4: Awakmu tetep nok kene.
3: Kula mboten angsal medal saking guwa ngungkruman.
2: Gak oleh.
3: Duh Bapak kali.
4: Sing jelas Bambang Durjono. Nek awakmu metu teko nggone guwa ngungkruman kene, akeh penduduk sing padha lapor. Nek tumindakmu wis sak enakmu dhewe. Nek pancen kon kepengin golek musuh, golek sing sepadan, sing duweni kasektian. Ojo kaya arek desa. Kan yo ngesakno. Akeh dadi korban tekok tanganmu.
3: Bapak kali Ibu, kula matur malih kula mboten bakalan ngelampahi kang kados makaten malih Bapak.
4: Kon janji yo.
3: Nggih Bapak.
4: Nek awakmu wis janji, ojo pisan-pisan metu sadure Bapak mbarek ibumu teko nang ngene guwa ngungkruman kene.

0: ibune.
1: Apa sih, Kang?
0: Tak delok-delok ket mau kok nok mburi iki nyang apa to?
1: Terus lapo katini? Nek nong nunggoki sampean, sampean iku keterlaluan lho ambek anak iku.
0: Dudu kaya ngono, delengan anakmu kae. Oleh latihan terus-terusan gak mari-mari. Nutuk-nutuk ning nggone latihan. Soal iki tumuju nang nggone Aji Pamungkas.
1: Sik talah, Kang. Anak-anak wedok ae lho kok ya wis alang ya apa meneh wis dewasa, ya arep dikarepno wong.
0: Ngene lho, Bu. Ya. Senajan to Dewi Kekayiku anak wedok. Ning Dewi Kekayiku anak wong peguron, anak wong pedepokan. Lah nek kapane Dewi Kekayi gak duwe kesekten. Dewi Kekayi gak duwe ilmu. Lah terus sing nerusne padepokan iki besok sapa?
1: Iya calon iku, ya bojone lah, Kang.
0: Wong nekuni ilmu kesekten iku dudu kanggo wong liya, kanggo diri pribadi dhewe. Mbok menawa Dewi Kekayi ku nggone tengah dalan ya, terus ana alangan apa-apa, ana gangguan apa-apa, iku anakmu iso nanggulangi awake dhewe.
1: Kang, ya wis duwe bojo kan mestine sing jaga ya bojone lho, Kang.
0: Ya wis perkara bojoku engko lah, sing penting ku apa ya kabeh ilmu-ilmu sing tak duweni iki terus sing mari sapa. Kau itu ngerti, Bu, iku engko ilmu sing tak duweni iku tak warisno kabeh nang gone anakmu Dewi Kekayi.
1: Ala wong arek wedok ae kok ya mestine ya
0: enteke ngono.
1: Ya ana pawon lho, Kang.
0: Yo ka iso. Saiki pendekar-pendekar wedok iku akeh. Pendekar-pendekar wedok iku akeh.
1: Sik tangan kol arek mrene iku lho, bocah mrene.
0: Nduk.
2: Bopo?
0: Ngasih sik.
2: Bopo?
1: Tak tinggal nang mburi. Tak gawekno wedang.
2: Napa piye?
1: Sik, tak gawekno
2: mbukan. Kula banyu kendi mawon. Banyu kendine ndi piye?
1: Lho lah nang iku lho. Nang meja wis
0: ngene kok. Wong kendine
2: kene tak kumpulin.
0: Ngasih dhisik.
2: Nggih, Bapa.
0: DKI.
2: Nggih, dalem, Bapa.
0: Rumangsa seneng rasaning Bapa, rasane atine Bapa iki nek ndeleng ciramu ku tekun banget anggonmu nekuni ilmu sing tak wenake marang sliramu.
2: Nggih, Bapa. Kula niki nggih kedah mikir lho, Bapa. Yeah. Wong kula niki putrine Bapa.
0: Bener.
2: Putrine Bapa niku mung siji. Nggih kula tok. Lah benjing neke Bapa niki pun gadah murid-murid kathah, ngoten nggih. Sinten mengke sing ngancani Bapa teng peguron niki?
0: Terus perdepokan Sabta Pertolo iki sapa sing nerusne mbisik?
2: Lah nggih niku lho,
0: Bapa. Dewi Kai.
2: Kaping siji niku Bapa. Kaping kalihe kulo niki masih arek wedok mengke bekne nek teng dalan niku digudhoi wong nggih, kula saged bela awak kula dhewe.
0: Bener lho. Mulane aku tak sangoni ilmu-ilmu iku kanggo njogo diri pribadimu dhewe nalika ngadepi rintangan nang tengah dalan. Aja nuruti ibumu, ibumu ku apa? Wah, ibumu ku aku ne apa jenenge bimbing awakmu ilmu ngono karepe gak oleh ae.
2: Nggih, wong biyung niku nggih namine kan nggih ngeman kali
0: ku. Ya gak maido panjenengan kuwatir wong atas arep wedok. Tapi wong saiki akeh kok pendekar-pendekar wedok, pendekar-pendekar wanita ku sing sekti, sing iso meneh pitulungan marang liyan niku ya akeh kok.
2: Nggih.
0: Mulane tak jaluk, mengko nek siliramu ku wis bener-bener iso duweni aji-aji sing tak wenehake engko, awakmu kudu aweh pitulungan marang sepadha-padhane urip. Ya?
2: Nggih, Bapak. Bapak.
0: Iya.
2: Sing dek wingi niku sing Bapak ajaraken teng kula, sing ngangge muter ngiwa muter nengen niku rada angel, Bapak. Nah, niku wae pun leres ta, Bapak?
0: Iku Aji Pamungkas, Nduk. Tak delok rupane awakmu wis kira-kira separo nguasai, Nduk. Kurang separuh mana?
2: Kasih dangu nggih,
0: Bapak. Suwe.
2: Nggih, pun, Bapak.
0: Iku jenenge Aji Alas Kobar. Aji Loh. Pamungkas Alas Kobar.
2: Niku mengke sampune niku terus Aji Alas Kobar niku.
0: Ya kuwi sik rentetane.
2: Oh, niku rentetane.
0: Dadi kanggo miwiti Alas Kobar iku sing wingi mbok pelajari iki sik tunggale. Ngono. Coba
2: tasik kata nggih, Bapak.
0: Isih, iki oleh paru.
2: Nggih.
0: Bapak kepengin ngerti hasilnya anggonmu nekuni ilmu kuwi. Oh, ana wujitan kae. Coba.
2: Oh, nggih, Bapak.
0: Tamo ana ajimu ora kobar.
2: Nggih, ya. Bapak.
0: Iya. Coba.
2: Pun nggih, Bapak?
0: Iya.
2: Iya.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhaipun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu maneh bare Chandra ning serangkaian Tanjung Perak malam. Saniki kita midhangetaken adicara apresiasi budaya caning nggih. Ning apresiasi budaya iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya caning nggih. Pas ini akan membahas sebuah topik pada malam hari ini. Dinten iki sampun rawuh studio wonten Cak Aris Handono selaku pecinta budaya Nusantara. Sugeng dalu Cak Aris.
1: Sugeng dalu Cak Chandra. Suwe ora jamu.
0: Suwe ora ketemu tapi gak ketemu ya ora suwe. Ono piye iki ya.
1: Ketemu ning acara apresiasi budaya tok. Wis suwe gak ketemu nih. Beberapa bulan ndak siaran karo jenengan.
0: Betul. Terakhir iku ketemu yo ning dalan yo.
1: Ketemu ning dalan moro-moro ditutno ning mburi dulu. Moro-moro mesti foto mobilku.
0: Caris ada kalian rencang sinten iki
1: mongon. Malam hari ini sama sedulur sepuh saya. Cak Dani dari Dewan Kebudayaan Surabaya.
0: Dewan Kebudayaan Surabaya.
1: Saya juga anggota Dewan Kebudayaan. Itu juga dikukuhkan dengan SK dari wali kota bahwa kita berdua dulu melalui seleksi yang ketat itu menjadi anggota Dewan Kebudayaan Surabaya yang menjadi mitra dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kota Surabaya. Lah bengi iki pancene dulurku lanang iki sing gawene cerita spiritual wis tak ngomong spiritual aja kan gitu. Jadi kita mau membahas Gusti Tan Keno Kinoyo ngopo. Nanti kita kupas sing diarani Gusti Tan Keno Kinoyo ngopo ini dari berbagai aspek. Cak Chandra yo iso nakokno dari kalangan anak muda iki piye to sing dimaksud kok Gusti kok gak kenek diangen-angen, gak kenek dipadakno, gak kenek dipikirno umpamane. Nanti Cak Dani kita habisi. Lang ya. Nggih Cak Dani terus wingi niki.
2: Sugeng dalu
1: Cak Dani.
2: Saderenge kula maturaken napa ingkang dipun aturaken Cak Aris kalian Cak Chandra kala wau. Saderengipun kula matur disclaimer rumiyin nggih. Dalam hal ini bukan berarti kita membanding-bandingkan ataupun membahas agamanya yang lain tidak. Sebatas kawruh. Kaweruh menika menapa ingkang kula sumerepi ugi menapa ingkang kula lampahi. Dados menika wonten realitasipun. Dados mboten namung kulaan tok.
0: Gak omong kosong.
1: Tapi ki meng anu seragame kok padha.
0: Ning nggih jajian apa?
1: Warok iki.
2: Warok.
1: Nggih, terus pun iki kudu dicak. Ini kan terkadang kita ini mendengar kalimat itu ning ora ngerti ki piye to karepe. Ki opo to jane artine? Utamanya kalangan muda, Cak Chandra dan kawan-kawan ini.
2: Ya sebenarnya begini ya. Gusti Tan Keno
1: Kinoyo
2: ngopo? Pada intinya Allah itu tidak bisa diasumsikan dengan wujud apapun. Karena itu sesuatu yang maha dan segalanya. Walaupun juga bahwa wujud memang ada nyatanya, namun tidak bisa digambarkan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita bisa merasakan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, korelasinya langsung juga bisa kita rasakan.
1: Jadi meskipun wujudnya tidak bisa gambarkan, tapi panjenenganipun itu ada.
2: Nyata.
1: Nyata.
2: Bahkan nyun sewu kala rumiyin menika wonten ingkang ngendikan yen kadung aduh tanpa wates senajan yen cidhek tanpa
1: senggolan. Iki ono maneh.
2: Lah, sedaya tergantung kita piyambak. Kados pundi menawi kula badhe manembah otomatis nyelak. Lah menawi sinten ingkang dipuncelai kanthi cara ingkang sae nggih saged nyelak dumateng kita. Minimal bisa mencerahkan.
1: Nggih. Arek nom-nom ben padha ngerti apa maknane cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wewangenan iki mau. Jadi dekat Tuhan itu dekat. Ya kan? Tapi ndak bakalan senggolan. Aduh, tapi ndak ada batasannya, gitu ya. Aduh tanpa batasan juga. Jadi tan keno kino yo ngopo. Sekarang ini kan banyak anak-anak muda berpendapat, loh ora ono wujude kok diwedeni, ora ono wujude kok dibekteni ngaten.
2: Nah, ya ngaten Cak Aris. Kinoyo menika lak keseselan N ya.
1: Kinoyo.
2: Nah. Nek ene dijupuk koyo dadi ora iso dikoyok ne sapa wae ngaten Caris.
1: Tata bahasanya ngaten nggih. Kinoyo ngopo ki mau keseselan Jadi ora iso koyo ngopo.
2: Dibayangne koyo apa walaupun wujud hadir di dalam diri kita ora iso digambarne Caris.
0: Karena sejatinya manusia tidak akan bisa apa ya melihat yang memang enggak sanggup kita melihat iku nggih Jang.
2: Ya pada intinya kita untuk menceritakan tidak bisa, menyatakan, menyampaikan tidak bisa, namun bisa kita rasakan. Contoh gampang-gampangan, kangge lari nem-nem, jenenge jatuh cinta iki piye to? Yang jelas nih jatuh cinta. Roiku nek wis nglakoni dhewe tibakno jebule ngono kan.
0: Dilarani yo sik cuwinta yo gak iso jelasno yo ande. Kayak ngono aja. Secara realita ya Cak, yang ngono itu realistis kita bisa merasakan, relate sama diri kita bahwa kayak ngono loh, jatuh cinta ya dhewe ora iso menggambarkan rasane ku wong dilarani kok tambah cinta iku kaya apa.
2: Nyotone pun ngaten.
0: Lah nggih.
2: Kegandengan menika sebenarnya leluhur kita sebelum adanya agama-agama yang dibawa selain putra Nusantara, misalnya dari golongan A yang mengatakan bahwa mbah-mbahku ajaran sing tak gawa iku iso mateni genine neraka. Lah nek temenan ngono lah mbok saiki kebakaran hutan iku
0: ono
2: apa? Lho iya to.
0: Nggih.
2: Lah leluhur dhewe iku luweh timbangane sing diomong niku mau. Kamila menika uri-uri kaweruh Jawi ingkang boten kalah sae lan migunani tinimbangipun barang-barang ingkang nembe mlebet kala wau. Kan ngaten Caris.
1: Tadi Cak Dani ngendika Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Apa sih kok gak iso digambarno iki?
2: Amargi ngaten Caris. Nyun sewu menawi kita mendhet utawi ngutip napa sing diaturne Gus Muafiq menika kaitane kalian para wali ingkang nyebaraken agami Islam wonten tanah Jawa menika lak nggih
1: wali
2: lumantar saking wali mlebetipun agami-agami menika bukan berarti terus nyempal teko pakeme dhewe
1: membunuh kearifan lokal.
2: Kearifan lokal mboten. Seandainya dulu para wali langsung ngentikan ngono iku ora oleh kafir dan sebagainya. Ora ono.
1: Ora ono agama.
2: Ora ono sing bakal katut. Lah sak mangke ingkang kathah menika kasarane aja mlebu alas ndek kono ana macan. Lah kedae mboten ngaten. piye carane iso ngutukne macan dadi tetep mlebu alas, apa sing dikarepne bakal ketekan. Ngaten lho Cak Ris, aja mung dituku ora oleh iku ngono ora sajane.
1: Tetep mlebu mrono ning iso ngalahke macan.
2: Lah, mboten dalam artian ngalahne, menaklukkan dalam
1: arti
2: segalanya. Iki nggih wonten hubungane masalah dunia tadi, ora mung bahas akhirat tok, ora barang sing ora katon, sing katon po ya kudu dilakoni kaya ngono cari.
1: Ini fenomena ini kan yang sekarang ini sering kita dengar bahwa wis melarat ning dunia ora apa-apa, engko sugih ning akhirat.
2: Lah sak mangke menawi menawa taksih dipun ugemi, kira-kira umpomo awake dhewe iku bebrayan terus bojone mung ditinggali piring mengkurep, no kira-kira piye? Apa gak disawani awake dhewe cari?
1: Iya dandange guling. Jadi upaya memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, syukur-syukur wake, syukur-syukur luweh besok kanggo sangune akhirat. Gitu pikiran.
2: Kan ngaten cari. Apa maneh katene nulung wis tak balekne masalah panganan cari.
1: Nggih.
2: Wong mangan ki masalahe mung loro tok cari.
1: Napa niku?
2: Makan yang berlebihan dan makan sendirian.
1: Sendirian.
2: Sendirian dalam arti mangan ora ajak-ajak koncone, ora gelem sedekah. Untuk sedekah ya kudu duwe dhisik cari.
1: Nah.
2: Ya kan ngono cari.
1: Kudu duwe
2: nyambut gawe sesuai dengan keterampilan kita yang kita miliki. Ngono lho cari.
1: Niku wau anu, niku wau nek keris dilambangno pamore beras.
2: Beras kutah. Beras kutah iku berarti beras sing di omah iki turah-turah cari. Kita bisa
1: berbagi. Iso aweh pitulungan kanggo wong liya.
2: Iya.
0: Lah. Karena konsep iku kan kita bukan hanya kepada Tuhan tapi kita juga dengan makhluk sosial.
1: Hablum minannas.
2: Dados ngaten. Kedah ada keseimbangan. Okay. Antara hablum minannas dan hablum minallah. Hubungane karo menungso ya kudu padha apike. Ora ana critane kamulyan tanpa anane paseduluran.
1: Berarti ora ana kamulyan tanpa anane paseduluran. Contoh konkretnya dus.
2: Contoh konkrete. Awake dhewe saiki katene ndandani omah. Iso ngandalne dhuwit tok tanpa nyeluk tukang,
1: ora iso. Kudu kenal tukang.
2: Kudu kenal tukange. Iki contoh cilik-cilik andari.
1: Terus lajeng wonten pitakenan mali. Terus bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Nek Tuhan mau cedak tanpa senggolan atau tanpa wewangenan, kemudian tan kena kinaya ngopo? Piye awake dhewe leh ngenal Gusti niki wau.
2: Nika ngaten tari. Sedayanipun onoke barang iku mesti ana sing gawe. Nggih. Gawe apa tergantung pesenane awak dhewe. Misalnya yang disampaikan oleh Gus Muafiq. Rikala agama Islam mlebu ning tanah Jawa kenapa? Wali Songo iku dawe Gus Muafiq lho ya, orang nganjurne ibadah haji. Amarga apa? Ndek tanah Jawa kene ya ana Borobudur gedine kaya ngono. Tur ya teko watu. Tur ya diubengi. Lah umpama kala itu dianjurne kaya ngono, kuatir nek jebles. Jadi pada intinya caris enene Borobudur onone wujud apa iku mesti ana sing gawe. Mula teko iku dibalik nindi awake dhewe asal usule sangkan paraning dumadi. Ngaten lho Cak Ris.
1: Jadi kita mengenal Tuhan itu juga kita harus berpikir dari mana kita berasal. Sopo sing nitahke
2: ngaten. Lah, ngaten Cak Ris. sebenarnya kembali kepada Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang kawruh Jawa ini tidak menyimpang dari Pancasila, karena itu sebagai manifestasi pengamalan Pancasila, bukan hanya sila yang pertama saja, Cak Riz.
1: Lajeng supaya tadi jenengan ngendiko habluminan nasiki karo habluminaulohe seimbang, ngaten nggih? Tadi kan bicaranya gitu. Berarti ibadah sosial ini juga sangat-sangat penting sekali di kehidupan kita, di ibadah kita, di spiritual kita.
2: Justru itu yang utama tadi. Jadi yen ono sing ngendikan cekelen akhiratmu, dunyone bakalan katut. Tapi manggae kula mboten. Dunyone cekelen akhirate bakal katut. Amarga itu tadi contone masalah wong mangane mung loro. Makan yang berlebihan dan makan sendirian. Dhewean ora tau berbagi karo kanca tangga, sembarang digawe dhewe. Ngaten lho, Daris.
0: Nggih, meniki wonten sing gabungan monggo kita sapa.
1: Nggih, monggo monggo.
0: Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu ning Iin
1: monggo. Oh, ning Iin monggo ning suwe ra ketemu iki yo ne.
2: Dalam dia kangen loh nih.
3: Terus dia tadi sore masuk rumah.
0: Nggih, baru masuk rumah nggih.
3: Iya, nek enggak Mas, nek udah dari sore tadi pasti udah ke RRI.
1: Lah. Jadono aku kebagian iki mau.
3: Tengok Pak Chandra, tengok yang lain-lain.
1: Nggih, nggih nih nggih.
3: Tadi di alhamdulillah ya. Niin sudah jalani semua. Niin juga sudah merasakan, alhamdulillah banget. Niin seorang janda, tapi ya masih bisa banyak nyantuni orang-orang janda.
1: Amin, amin, amin.
2: Berbagi,
1: berbagi.
3: Orang-orang itu apa? Alhamdulillah.
1: Niin saya nih.
3: Teman bisa masuk ke masjid, insya Allah. Jadi benar-benar rezeki itu kalau kita amalkan, kita tidak emang buat sedekah, Allah ngasih balik lo.
1: Nih, nih, nih.
3: Itu nyata.
1: Nih,
3: jalani tanya Pak Chandra. Bersyukur banget nengkiin banyak teman, akhirnya banyak rezeki.
1: Amin.
3: Karena berusaha selalu nyantuni, berusaha.
1: Nah itu berbagi.
3: Ya, kurang. Ini
1: marah sumber. Amin, amin.
2: Nggih, nggih, nggih.
3: Makanya masih sholat tekun, puasanya tekun.
1: Amin.
3: Ibadah tekun, apapun tekun, tapi kalau
1: sosial. Lah.
3: Sesama orang itu enggak ada.
1: Nah.
3: Tidak akan berarti ibadah itu.
1: Betul, betul,
3: betul. Harus amalan. Itu kalau kita nuruti kurang-kurang terus, loh, Pak.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Mana yang untuk dikeluarin, mana yang untuk diri sendiri, mana yang untuk keluarga, itu baik itu. Kalau Iin selalu bantu keluarga dulu, baru tetangga kanan kiri, anak yatim, terus
1: nah.
3: Kaum duafa.
1: Nggih,
3: nggih. Lupa juga teman itu.
1: Luar biasa, luar biasa nih.
3: Tadi juga ada ketemuan sama orang RRI Jakarta di ngajar deh
1: kedeng tuwe. Oh nggih
3: nggih.
0: Telepon. Nek iki
3: datang ke
0: TLC
3: pamit mau berangkat ke Jakarta. Sedikit banyak
1: ning
3: oleh
1: WA.
0: Alhamdulillah nggih.
3: Ya, tapi berusaha ngasih gitu.
1: Nggih. Pak banget
3: seneng.
0: Nggih,
3: matur nuwun.
1: Nggih,
3: nggih. Yang ning
0: in tanyakan. Nggih.
3: Ning in berusaha maksimal mungkin biarpun ibadah tekun. Terus berusaha amalan, tapi tetap koreksi diri terus. Tidak maning itu kan dibutuhkan sakit sama Allah.
2: Yeah,
1: yeah.
3: Allah cepat menyembuhkan.
2: Yeah, yeah.
3: Pun dengan amalan.
1: Yeah.
3: Apakah yang ingin jalani itu sudah benar belum apa harus ditambahi apa.
1: Nggih, suwun semuae. Gini, matur nuwun ngiin.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun. Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngiin, nyuwun sewu. Sak mangke menika ibarate sebenarnya yang harus kita sajikan dalam bentuk makanan apa yang bisa kita sajikan. Tetapi banyak fakta, justru yang dipertontonkan itu segala sesuatu yang ada di dapur, misalnya wajane dan sebagainya. Misalnya ketaatan seseorang menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya, nggak perlu ditonton nih.
1: Nah itu.
2: Simbol lakoni kabeciane wujud apa wae. Dadi yang kita sajikan itu dalam wujud kebaikan, ora dapure.
1: Iya.
2: Ora wajane, piringe, teplone.
1: Tapi masakane. Sing iso dirasakno wong akeh.
2: Kan ngaten cari.
1: Ada teman bilang, ibadah terbaik, ibadah paling sakral itu membantu orang lain.
2: Lah menika ngaten cari. Ketika kita bisa menunaikan kebaikan bagi orang lain, kalau memang kita tidak bisa membantu, ojo ngalang-alangi taris. Nek iso yo dibantu lah. Kadang-kadang wis ora bantu malah ngalang-alangi.
0: Tambah ngeruweti. Dan juga kadang iku kadang uangku gak melok bantu tapi nyacat.
1: Nah nyacat karo maaf nyocot
0: nyacat dan nyocot itu loh masalah ini kuge. Niki ya mantan sih gabungan kita sapa. Halo Sugeng Dalu.
4: Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Bu Setyo. Monggo Bu.
4: Inggih pareng nggih kula ngaturi sekedhik mawon.
1: Monggo kathah ya.
4: Dawuh pun saged digambaraken tan kena kinaya ngapa? Nggih. Wonten anggenipun Sunan Kalijaga. Nggih. Ana pandita Acarya Wangsit mindha kembang angecap ing tawang. Susu angin endinggoni lawan kalieng kangkung wekasane langit kalahdri isining buluhung wang lan kikire punglu Bapak ing kuntul anglayang manuk ni berbunyi mungkuli langit kusuma jerah ing tawang kadosipun wonten sastra gendeng nggih Pak Resnate napa nggih medharaken dados gambaranipun ngaten rekan kaya longan nek gak ono ambene apa ono longan ngaten nggih gambaranipun nggih la lajeng menan sangkan paraning dumek padhi sangkanipun nggih keserat wonten napa dadya wisa mangkya amartani lamun marta ateman wisa marma arta daya rame ngaten rakan nggih to dados asaling sangkan sampun nggih matur nuwun sugeng dalu
1: matur nuwun Bu
4: kedawan sakno liyane rauman
1: mboten napa-napa
0: matur nuwun Gusti nggih monggo ditanggepi
2: menika ngaten babakan Gusti tan kena kinaya ngapa sesuatu yang sifatnya perjalanan rohani seseorang yang tidak bisa diceritakan tetapi bisa dirasakan.
1: Bisa dirasakan.
2: Ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan yen kadung adoh tanpa wates, senajan cidek tanpa singgul. Dan dalam artian kalau kita selalu mendekatkan diri kepada yang kuasa, kepada Tuhan, otomatis aura positif juga akan kita rasakan. Mesem guyu, semringah penak lah. Menika kaitane kalian rezeki menopo. Cobi menyan pirsani, piantun ingkang ekonomi ini rodok angel. Biasanya wajahnya kan
0: perangkat-perangkotai emosi ya.
1: Orang-orang ketok sumringah.
2: Lah rezeki ku ora bakal gelem teko marang wong sing praupane kaya ngono. Kasarane ketemu wong ya pecungi, lha tanggane ora seneng apa maneh mulai kaji ngantum rezeki. Kan ngaten cari.
1: Jin. Terkadang leluhur kita dulu menyampaikan sesuatu pesan kepada kita itu lewat sanepo kan. Tadi yura diomong no Gusti ki ora kena diangen-angen, ora kena diarani wujute gitu. Tapi ngendikanipun cedak tanpa senggolan aduh tanpa wewangenan kan gitu ya. Kan ngomongnya itu ndak tunjuk poin gitu. Itu apakah hal ini juga berlaku dengan filosofi-filosofi yang lain?
2: Menika ngaten Daris, leluhur kita sedaya menika kabeh menika ndamel pasemon.
1: Pasemon.
2: Pasemon menika sanepan nggih. Contonipun rumiyin menawi ngesir bocah wedok sing ayu kan ngaten nggih. Ya, biasane nggone simbah diwenehi
1: anu
2: aji-aji.
1: Aji-aji. Diwenehi napa niku? Rapalan.
2: Rapalan. Sun matek aji, ajiku jaran.
1: Jaran.
2: Nah iku dibatek bocah wedok iki bakal kantil. Lah sakniki jarane arupa kendaraan. Jaran kan turangga, tumpakan. Lah nek tumpakane cetha jelas duwe penggawean sing cetha ya mesti katute Cak Ris. Aja terus matek aji tok tanpa gelem nyambut gawe Cak Ris ora bakal katut bocah saiki.
1: Lah niku wau sanepan. Lah tetapi terkadang orang-orang itu kan dulu
2: diumplok sak kulit-kulite.
1: Nggih
2: mboten ngaten

0: Ora gelem sinau kok njaluk pinter.
1: Lah ini lho. Ini kan tadi meremehkan kekuasaan Tuhan. Orang malah ndonga sing apik, mari ngono ndonga. Ndonga ini kan kita biar tersugesti toh. Ndonga iki biar semangat, biar tersugesti mujudake apa sing dikarepake iki mau. Dadi nek pengen pinter ya kudu sinau kan
0: ngaten. Panjenenganipun ngaten Caris. Ora ana critane wong kanggonan ilmu tanpa laku. Oh, lakune piye ya rajin tekun maca sinau mau Cari.
1: Ngilmu kuwi kelakone kanthi laku.
0: Ya tanpa laku ora bakal kanggonane ilmu ora bakal kelakon Cari. Apa maneh mung matek aji jaran goyang dicebat-cebut ping pitu ya ora goyang-goyang.
1: Ora goyang-goyang.
0: Coba sing liwat kleser-kleser-kleser mobil era terkini lho. Wah. Asal gak nyewa lho Cari.
1: Lah kaya nyambut gawe. Ya. Cekel gawe, penghasilannya ya jelas. Wong tua ki yes. Ya yo ae. Ya,
0: lajeng menawi terkait dengan sekarang misale desil iki desil 6 kok katene gayuh ya ora bakal ketekan Caris. Iku objektif lho Caris.
1: Iya, ya, iya.
0: Objektif.
1: Berarti sensus ekonomi ya ana gunane.
2: Sajane lak munggolak Chandra pemahaman Chandra ketika orang datang ke misalnya mbak iku mau ya. Mm-hmm. Kan mungkin ada yang merasakan pernah berhasil. Sajane kan iku gak ada ngembak-ngembak, gak masuk akal kalau secara logika. Tapi lah sing mungkin yang berhasil itu karena tadi tersugesti cak.
1: Tersugesti.
2: Dalam artian ketika dia omong mau ya jaran apa mau aji nih.
1: Jaran goyang.
2: Yang goyang itu akhirnya dia koyok iki apa munggungunu itu pecoy. Maksudnya kayak percaya diri untuk mendapatkan paling ngunu. Paling akhirnya paling sing pacari kamu kok ada iki yo tatak yo no lulu paling padahal bukan karena baik bukan karena baik kamu
0: jatuh sih ngaten simbah kita itu kan ora bakal wani bloko suto to tadi
1: ya sanepo iku mau
0: sanepo misale matur suan bae ora bakal gelem karo kowe yang kowe pengangguran
1: katarane ya ora bakal muni ngono sih bae yo
0: ngono
1: iya
0: yo nyambuto gawe sing tekun.
1: Iya.
0: Tekan wiku pinangka dalane untuk supaya ketekan karepmu. Ngono lho Cak. Yo ora wujude tekan sing digawa ta.
1: Iya, penggawean.
2: Nah, akhirnya iku mau sing tekan ning mbah iku mau paling oh iya. Sing mangi males akhirnya oh
1: sregep nyambut gawe.
2: Akhirnya iku tersugesti monggo ngono ya.
1: Iya. Cuma tapi mbah yo iku mau Cak. Mbah yo gak mungkin ngelokno. Aku kan iku arek penganggur. Arek pengangguran yo ora gelem arek iku karo awakmu. Kan enggak mungkin gitu.
2: Iya.
1: Ya, tetapi begini. Apakah dengan berdoa tadi upaya kita pasti berhasil?
0: Gini dari ini juga nopo yang diaturne para leluhur. Nggih. Okay. Kuari bahasane kopat kapito koyopo ora bakal bisa ngluwi kudrate sing maha kuasa. Ya ana watese Cari. Nek dibalekne maneh Gusti Allah iki nuruti prasangka hambane. Yaitu nek panyongkone apik bakal ketekan apik butuhe keseimbangan.
1: Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya.
0: Juga sebaliknya, Gusti Allah iku paring pacoban wis diukur karo kadar kemampuane awake dhewe ora bakal luweh-luweh. Dengan catatan ojo gampang putus asa Cari.
1: Tapi doa itu berarti doa itu sugesti ya nantinya secara spiritual membuat kita menjadi semangat gitu ya. Jadi kan gini terkadang itu ada yang mengandalkan doa tok ning orang laku apa-apa.
0: Doa itu ya bagaimanapun juga kita di dalam Pancasila kan harus bertuhan. Bertuhan ini untuk menata diri kita.

0: agar bermanfaat bagi diri kita juga bagi orang lain. Jadi pentingnya donga itu sebagai pencerah. Ketika kita menemukan sesuatu tabir yang menurut kita secara kasat nyata iku ora bakal bisa ditembus, ora bakal iso kelakon, nenuwone ditambahi. Dari situ nanti kita akan tercerahkan, nanti akan ketemu solusi.
1: Terus juga kita ini semakin semangat ya, semakin
0: karena ada harapan, Cak.
1: Ada harapan.
0: Harapan ini loh, Cak, yang mencerahkan kita karena sebuah harapan, harapan tadi, karena kita juga bergantung kepada doa.
1: Iya.
0: Tetapi Cak Riz, iki ono ludrukan, Cak.
1: Ya apa?
0: Marilah pagi hari ini setelah kita bangun kita awali dengan doa. Gak sarapan juga iso nyambut. Harus ada keseimbangan.
1: Sing penting sarapan. Kita di samping kita ini tidak hanya butuh harapan, tapi juga butuh sarapan.
0: Ya, butuh sarapan. Marilah pagi hari ini di samping doa kita juga sarapan untuk mengejar sebuah harapan.
1: Nek ora sarapan nyambut gawe ya ora iso giat, mergo sih luwe, sih lemes gitu ya. Jadi ada harapan juga ada sarapan.
0: Ada sarapan.
1: Balik malih teng Gusti tan keno kino ya ngopo. Terkadang orang, sebagian orang itu selalu bilang, Gusti Allah murka. Gitu? Ini Tuhan marah. Jadi, ono gunung jebluk, ono banjir bandang. Ini Tuhan marah.
0: Nah, itu.
1: Ini kan berarti Tuhan dibayangkan tadi.
0: Nyo ngaten. Tadi yang saya sampaikan di depan tadi, Gusti Allah iku menurut prasangka hambane. Nek awake dhewe iku wis ngenah, wah, Gusti Allah nesu ya bakal gulung kuming temenan, Karis, karena kita ndak punya harapan semangat apapun. Tetapi kita ketika harapan kita positif, bersandar pada sesuatu yang positif, insya Allah yang akan kita dapatkan juga sesuatu yang mencerahkan dari
1: ora wis angen-angen dewi disik sing elek-elek angen-angen gitu nih.
0: Karena apa? Sesuatu yang jelek yang kita bayangkan itu sebuah rintangan dari akhirnya ora tekun karena wis rumangsa walah percuma aku masih koyo ngene ya ora bakal iso koyo ngono, patah semangat dari pentingnya tekun tadi cari.
1: Sekarang balik maneh ning sanepan tadi. Balik maneh ning sanepan. Mau wis balik ning Gusti tan kino-kino ya ngopo? Saiki saya balik lagi ke sanepan, Cak. Terkadang kan sanepan itu pitutur itu dalam bentuk sanepan.
0: Pasemon
1: gitu. Nah, apakah pitutur-pitutur pasemonnya itu masih relate atau relevan dengan zaman sekarang? Umpami ini pun. Ono pitutur wong ngalah luhur wekasane. Wani ngalah luhur wekasane. Tapi nek kangge profesi jenengan kan gak cocok. Biyen ora ono profesi kaya jenengan. Yeah.
0: Kok iso nyandak-nyandak profesi.
1: Lho iki mau soale ning mobilmu kan cerita wong ngalah luhur wekasane. Apakah ya masih relate gitu?
0: Ya sebenarnya bukan begitu, dari. Lah nek diantem wis ngalah e ora ana berperkara, aku ora tau trimo ta surat kuasa, Taris. Ngalah e wis.
1: Iya. Berarti lihat dulu pada empan papan ngatine papannya di mana pitutur itu kudu digateke ngatine.
0: Misalnya dalam sebuah kehidupan rumah tangga.
1: Nah,
0: itu korelasinya positif.
1: Masih positif. Wis ngalah bojone nguwak wis meneng ae.
0: Margi menapa ibu lari-lari niku ajajine siji
1: wis pokoke kudu ngene ya.
0: Sampun kena pokoke sampun mendel
1: mawon. Iya wis aja diyel, aja diyel kok gare geger.
0: Tapi menawa yen mboten ngalah piring iso
1: war. Terus enten mali becik ketitik olo ketoro. Nah ini tuh sekarang ini yo koruptor ini kan welek tapi penampilane ganteng-ganteng, cuajasan, duasian, kaya-kaya yo sregep ngibadah lan sebagainya.
0: Lah menika kala Pak Utaris ingkang wonten awal kula aturaken bahwa beragama kok sing diketokne rikala kusuke
1: budhale ning masjid, budhale ning gereja.
0: Nggih, rikala gosonge wujud.
1: Batuk.
0: Padahal tumindake ora becik, ora ana gunane cak. Sing penting apa yang kita sajikan, apa yang kita persembahkan, ini sesuatu yang terbaik yang bermanfaat bagi orang lain. Lah nek koruptor iku lak merugikan cak.
1: Lah itu tadi makanya kan becik ketitik olo terkotoro. Sekarang ini orang becik itu terkadang kan tidak kelihatan. Dan ya toh orang olo itu yura ketoro. Nek wong kuwi olo ketoke kan wah pik gwanteng ayu-ayu buah no ngentek no duit negoro ngono kae.
0: Lah malah sing ciloko maneh hae macan ae ya dikorupsi lho Cak Ris.
1: Lah
0: lah saiki di kebun binatang ditemukan
2: wacane cungkring-cungkring
0: lah kebuacut Cak
1: Ris. Lah ini terkadang saya ini kan juga berpikir di sisi lain sing akeh sedulur kita ini sing kekurangan arep gawe maem wae kangelan gitu. Tapi di sisi lain itu orang korupsi itu ugal-ugalan wis ora karu-karuan. Lah apakah dari sini itu spiritual itu tidak bisa tumbuh kepada seseorang?
0: Sebenarnya begini kan,
1: dengan ajaran-ajaran umpamin pun agami utawi keyakinan itu bisa menimbulkan spiritnya orang untuk menjadi baik enggak sih?
0: Leluhur kita sedaya rumiyin atau ngendikan ojo pek pinek
1: barang liyan.
0: Kita ambil yang menjadi hak kita saja, jangan haknya orang lain juga ikut kita ambil, kita nikmati bakale yo. Mangan iku nek wis kuareken ya mesti mutah Cak Ris.
1: Ya,
0: terus ora ana critane. Bajing iku ora bakal
1: cebluk.
0: Mesti
1: ana cebluke.
0: Tergantung bejo lan cilokane. Lah bejo iku ora sak teruse bejo ndelok angine Cak Ris. Nek KPK-ne kenceng ya blung-blung.
1: Nah, ini lho. Terkadang yang saya pikirkan lagi jane wong-wong ini secara religius kan yo wong religius.
0: Yeah.
1: Secara ngibadah yo sregep ngibadah ora karu-karuan.
0: Yeah.
1: Lah, apakah tuntunan keyakinan tadi tidak bisa membentuk jiwanya, memberikan spirit kepada jiwanya untuk menjadi lebih baik?
0: Jatuhipun ngaten Taris. Kalau sebuah agama hanya
1: kuwabe-wabe ya
0: agama ajaran. Sedaya sae Taris, ora ana sing ewek.
1: Agama kok nguruki nyolong
0: ya. Mboten wonten, kembali kepada sikap mental seseorang. Ketika dirinya merasa kurang dibanding liyane, akhirnya menghalalkan berbagai cara. Walaupun akibatnya ya malah ora karu-karuan kanggone keluarga Taris. Umpama bapake ketok gawe klambi oranya piye menyan bayang nih putra wayahe sing di omah apa yo gak catat seumur hidup mentalnya ngaten lho Cak Ris.
1: Lah kae nganggo kaos oranya kae.
2: Lho iki salam. Ini ada gabungan.
1: Oh, monggo.
2: Dari Ning Anita di Sidojo.
1: Nggih, Ning Anita.
2: Bagaimana pemahaman Gusti Tan Keno Kinoyo ngopo mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menghadapi takdir atau ketetapan hidup? Ya apa bisa mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menghadapi takdir atau ketetapan hidup?
0: Takdir ataupun ketetapan hidup itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya dinamis. Kabeh anut jamane. Yen awake tumindak barang sing becik, nandure apik, ngunduhe mesti bakal apik. Ora ana critane wong nandur pari tukul
1: suketeki. Kae lagu ya, lagu. tadi kan ning Anita ini kan bicara bahwa awake dhewe iki wis ditetapno ngene, nek wis ngene iki ya ora bakal ngalih. Ndak gitu ya, yang namanya takdir itu ndak gitu ya.
0: Mboten ngaten. Contone samangke wonten rumah sakit kan ada ICU,
1: ICU.
0: Padahal seseorang itu menurut para medis yang tidak ahli di bidangnya, kudune iki sesuk wis wassalam. Tapi diikhtiari dilebokne ICU dengan semua perangkat
1: peralatan
0: pembantu. Ya berangsur-angsur iso normal, akhirnya balik di kamar biasa maneh, Kak Aris. Berarti pentingnya sebuah usaha ikhtiar tadi dari
1: meskipun diangen-angen takdir iki sesuk wis edo.
0: Nah, nyun sewu nggih, nyawa tak semut kula. Bapak Dahlan Iskan kala itu dipunis bagaimana?
1: Iya, iya.
0: Faktanya sampai dengan saat ini masih bisa berbuat baik untuk misi kemanusiaan.
1: Ini
0: contoh loh ya.
1: Luar
0: berarti
1: biasa.
0: Berarti ikhtiar ini juga harus diutamakan. Kandi sesuatu yang positif, ojo terus ikhtiar terus ngobong sembarang sing ora bener. Apa maneh ngobong ban di tengah dalan. Terus cari mari ngono jarah yo tambah bedro.
2: Oke, Caris, kita akan coba untuk berjeda terlebih dahulu.
1: Yeah, monggo.
2: Oke, kita ajengaken
1: gitu. Siap, ini, siap.
2: Obrolan apresiasi budaya sarang kaca dan kalian Caris, kita dengarkan jingle kita Indonesia terlebih dahulu.

0: Ya, channel sama sih neng apresiasi budaya tasih sarangan kalian narasumber kita, Cak Aris kalian Cak Dani. Kita tasih ngebahas topik seputar Gusti
1: Tan
0: Keno
1: Kino
0: Yo
1: Ngopo. Gusti tidak bisa dibayangkan.
0: Yeah.
1: Cak, iki ono konco takon neng aku. Kaitane karo Gusti Tan Keno Kino yo ngopo iki mau karo kaitane nyenyuwun ndedonga marang Gusti. Lah, ketika kita nyenyuwun ndedonga, awake dhewe iki lak wis mbayangkan, Gusti iki kaya Superman. Gusti iki iso nuruti kekarepanku iki. Berarti pada saat berdoa iki mau awake dhewe lak wis mbayangno Gusti. Apa itu? Ndak bayangno jadi Superman. Apa ora oleh? Berarti kan kita belum berpikir Gusti Tan Keno Kino yang apa?
2: No ngaten Daris, nawi kulo paring pencerah kepada siapapun yang menyampaikan permasalahannya. Siji Toto Kromo ini jaluk sepuro Daris. Jaluk sepuro sing utama iku jaluk sepuro ndek wong tuane dhewe Daris. Lah njaluk sepuro ndek wong tuane dhewe yen iku isih urip, yen wis ora ana ya di ziarahi ndek makame. Lah kadang-kadang kwalik, wong tuane dhewe ora tau disekar malah melu. Lah
1: iya iya.
2: Ngaten lho Cak Ris. Iku supaya pertondo bekti marang leluhure. Leluhur sing paling cedhek ya wong tuane dhewe loro iku Cak Ris.
1: Dari ini Gusti Singkaton iku wong tua mula luru niki.
2: Lah kan ngaten, wong tua luru iku pinangka Gusti Allah Singkaton. Dene wis ora ana dijiarohi.
1: Tetep bekti marang leluhur, bekti marang wong tua, menghormat.
2: Nggih,
1: tapi ning kono ora anjur njaluk donga ngono ya. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal.
2: Justru berbakti kita, wujudnya kita memintakan maaf orang tua yang kita ziarahi, dimohonkan ampunan kepada Tuhan, didoakan yang baik-baik. Ojo terus duka-uka maesane ngono sae. Ben luwih seru.
0: Iya, iki wonten malih. Halo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
1: Oh,
3: inggih, kula namung ngaturi sekedhik. Kala wau sampun gambaraken Gusti Tan Keno Kinaya ngapa kados isining wulu fungwang, galieng kangkung. Lajeng saking sangkan paraning dumadi nggih. Kados to kita asalipun saking cinta. Cinta antawisipun ibu kali bapa kita. Dados kita kedah nyebaraken cinta wonten ing pundi nggih agami ingkang kula pelajari nggih ngaten kan kita maos kitab suci ringkesipun wonten surat Yasin ringkesipun wonten Al-Fatihah ringkesipun malih bismillahirrahmanirrahim ringkesipun malih menika cinta dados menapa kemawon menawi berdasarkan cinta dados spiritualipun nika berdasarkan cinta pun cinta aribasane nopo kemawon ya memaafkan ya enggak dendam ya kepingin mengasihi dalam segala hal ngaten dados kula wastani entenipun agama menika nggih saking spiritual rumiyin betul-betul dados kan dawipun dilahirkan jin manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi abdi Allah. Lah berarti menawi dados abdi nipun saged melayani menopo kersanipun Gusti. Lah biasanipun kersanipun Gustara ingkang sae-sae, menyintai, menyayangi, menghormati, pelas asih ing sesami budi luhur, pakarti becik ngaten. Dados menawi ingkang dilarang dinggih kedah kita boten nglampahi. Kadosipun ngaten matur nuwun, nyuwun gunging pangapunten.
1: Matur nuwun. Sugeng dalu. Matur nuwun Bu Setyo, matur nuwun. Diskusi kita tambah gayeng. Tambah gayeng ono apa kae kon goleki gale kangkung, ono tapake kuntul ngelayang dan sebagainya. Kembali ke jati diri, mencari intisarinya diri kita. Kalau wau sangkan paraning dumati ngaten nggih. Lah kalau kita kembali ke Gusti Tan Keno Kinoyo Ngopo, ini bagaimana kita harus bersikap? Artinya yo panjane awake dhewe ora oleh bayangno sing ngopo-ngopo, bayangno sing yo kaya Superman mau sing iso membantu kita, terus ora bayangno sing kaya hakim nanti mengadili kita. Kuwi apa?
2: No ngaten Daris. Pada intinya dalam kita beragama, sesuatu yang kita lakukan memang benar yang harus kita yakini. Tetapi keyakinan yang ada pada diri kita jangan dipaksakan kepada orang lain. Nggih to? Aku ya aku, kowe ya kowe. Aja nek duwit kaya aku nek ana utang kowe.
1: Ngono jare. Artinya ndak boleh kowe ora padha karo aku, kowe kelar dulu.
2: Jangan. Karena sesuatu yang kita lakukan memang harus kita yakini, tapi jangan memaksakan sesuatu yang kita lakukan harus juga dilakukan oleh orang lain. Ngaten lho jare.
1: Urung mesti sing mbok karepke iki mau padha karepe wong liya. Ngaten iki. Oleh ngiling nong nong rapopo, tapi ora oleh maksa.
2: Terus aja nyalah nih ya.
1: Aja nyalah.
2: Senajan to sing dilakoni awake dhewe mesti kita yakini bahwa ini bener, tapi aja nyalah nih lakune liyan Cak Ri.
1: Aja nyalah ke lakune liyan.
2: Mergo tanggung jawab swarga neraka apa sing diwakilne? Gak iso, ya apa sing awake dhewe lakoni engko bakal diunduh Cak Ri.
1: Ini intisari dari toleransi tadi ya.
2: Ya pentingnya itu dari
1: intisari dari, karena di akhir-akhir ini kan kita melihat sendiri bagaimana intoleransi masih ada di saudara-saudara kita.
2: Itu sebuah keprihatinan nasional dari.
1: Keprihatinan
2: karena
1: nasional.
2: Terlalu membanggakan apa yang kita yakini. Ya ndak apa-apa, kita melakukan sesuatu dasarnya yakin, tetapi jangan memaksakan apa yang kita yakini harus diyakini oleh orang lain.
1: Oke. Nek kuwabe sadar ngono ya ora ono tukaran aja. Lah
2: pentingne Pancasila.
1: Pentingnya jari. Pancasila di situ. Cak iki waktune ya wis arep entek. Iki tak suwun Cak Dani ya apa intisarine teko Gusti sing tan kena kinaya ngapa mau awake dhewe kudu piye bersikap.
2: Pada intinya ngaten Daris, kekuasaane sang pencipta utawa wujude ora kena dipadakne karo barang ciptaane ta.
1: Ya laras.
2: Aja dipadakne. Memang ada sesuatu zat yang sama dengan yang diciptakan, yang maha. Yang bisa kita rasakan tetapi belum tentu bisa kita asumsikan dengan objek ataupun barang tertentu cari. Lah simbah-simbah dewi yang ngadep kayu watu ora berarti nyembah kayu watu cari. Iku pinongko sarono untuk bisa lebih fokus pada yang kita tuju.
1: Ning ora nyembah watu.
2: Ora nyembah kayu watu cari. Kabeh kan ana tata carane cari.
1: Desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya bahwa semuanya itu punya tata aturan sendiri, punya cara-cara sendiri, dan itu sesuai dengan kekarepane dewi-dewi. Ojo dipaksa kudu padha karo aku, umpamane.
2: Ingkang penting semua agama yang disahkan menurut undang-undang kita harus saling menghormati apa yang menjadi sikap perilaku dan langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing pemeluknya dan tidak bisa dipaksakan dari.
1: Matur nuwun Cak Dani. Dalu niki sampun paring penjabaran Gusti Tan Keno Kinaya ngopo. Mugi saged nambahi wawasan panjenengan sedaya ngingingi ketuhanan, ngingingi spiritual ngaten nggih. Pilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih kula Risandono Prawiro Tirjo, Cak Dani, Cak Chandra ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.
0: Kicak niku wonge sarengan kalian Caris kalian Cak Dani wonten adicara apresiasi budaya. Janing jane sing ngancani penuh sampai mengko jam 12 bengi. Matur nuwun sangat dan tetep ning perempat suara budaya Surabaya.
4: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu mari Mbak Chandra. Sining serangkaian Tanjung Perak Malam. Saiki special edition. Spesial sekali karena Chandra buka mablak. Sampean pasti bingung, kia cara apa sih? Saiki adalah waktunya Chandra menemani sampean kabeh ning Simfoni Keroncong. Di sini jangan bengong ya. Di sini tuh harus semangat, meskipun malam tetap harus semangat karena Chandra akan menemani Caning gawe ngono lagu-lagu keroncong. Oke? Okay? Pokoknya aja sampai bengong, apalagi nanti tak dicakot sama dugong nanti ya. Ada siapa ini? Halo Simfoni Keroncong.
3: Halo Simfoni Keroncong.
2: Di sini.
3: Jangan bengong.
2: Jangan bengong lo ya. Nanti tak pentong lo ya.
3: Dikikit untuk apa?
2: Iya lo, kerilaan. Keri dong ya. Ninggiin belum ngantuk ya?
3: Ya dengerin dari tadi.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi tadi sama Cak Rizutu sama narasumber itu benar-benar ninggiin laksanakan sebagai manusia seorang Islam. Itu benar-benar nyata loh. Cak.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau kita berbagi, Allah ngasih ganti.
2: Alhamdulillah.
3: Beneran loh, Cak.
2: Semoga selalu istiqomah ya Ning ya. Alhamdulillah ya.
3: Istiqomah beneran Cak. Ini kalau gak ada tamu, ini paling sudah ke ini, sudah ke RRI. Tapi kan bagi-bagi ya dia anak-anak kecil di RRI-nya Ning.
2: Oh iya, itu seru sekali ya. Heboh itu tadi. Apa-apa? Kenapa, Ning?
3: Kalau di perumahannya cucuku ada 20 anak.
2: Oh, banyak ya.
3: Iya, mak-maknya ada 30 sendiri. Terus di sini 20, apa 15. Mak-maknya 10.
2: Mantap.
3: Jadi mau ke tempat Kak Chandra enggak sempet.
2: It's okay, bukan masalah. Kan masih banyak hari. Amin, matur nuwun. Nggih. Ini lagu keroncongnya apa ya?
3: Ya kalau simpan keroncong kan mungkin enggak ngerti dah apa aja.
2: Enggak mau denger lagu apa? Boleh kok, tak boleh milih keroncongnya apa?
3: Di situ yang ada apa tak milih?
2: Oke, ini ono pemuda-pemudi baju biru rindu malam Bengawan Solo, rayuan Pulau Kelapa, juwita malam janji setiaku hanya engkau selendang sutra. Apa?
3: Rayuan
2: Pulau Kelapa. Siap. Salamnya buat siapa?
3: Oh, boleh salam.
2: Boleh.
3: Salamnya buat Nekian, Nek Siti, Nek Elan, Nek Rama, Nek Naja Suratno, Nek Setia, Nama Fikri, Cak Palo, Kak Tok sampai jumpa, Kak Mulyono, terus buat semuanya pendengar.
2: Siap.
3: Buat Kak Sandra sehat.
2: Matur nuwun, amin. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung ya. Halo Simfoni Keroncong.
4: Halo Simfoni Keroncong. Di sini jangan bengong ya.
2: Jangan lo ya. Nanti didukung. Dicakup dukung. Ning Sari.
4: Sehat. Ya semangat semangat. Loh, ya
2: Cak. Ya harus sehat dong, jangan enggak sehat. Aduh, kita tuh harus ibarat itu menarik rezeki.
4: Pendeke tak akoni jempol loro lek kanggo Cak Candra wis.
2: Ya opo niku? Opo ngono niku kok jempol iku?
4: Cak, aku request lagu Tak Ingin Sendiri.
2: Tak Ingin Sendiri. Ya apa
4: iku lagu? Sajane aku ya gak kepingin sendiri, Cak. Tapi pancen aku sendiri.
2: Ya
4: apa ya kudu sendiri.
2: Loh kenapa kok gitu? Gak dikancani ta?
4: Koncone ya, Cak.
2: Kan tak kancani iki. Ya apa sih?
4: Iya.
2: Aku dianggap apa ini? Waduh gak bahaya ta iki. Aku mau ngecemes iki jarene gak ngancani iki piye? Piye
4: lagune tak kene kabeh kanca-kanca sing gurung turu ya. Selamat mendengarkan.
2: Ning.
4: Kanggo Cak Candra semoga sehat selalu.
2: Amin. Ning.
4: Semangat semangat. Shh. Apa-apa?
2: Aku masih seperti yang dulu. Terus
4: menunggumu sampai akhir hidupku. Wes terus noca.
2: Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban.
4: Barai aku eling ca.
2: Aku barai eling. Takut.
4: Soalnya sing tak eling wes di surga. Tadi ini aku yo apa yo eling terus.
2: Iya sih.
4: 12 tahun lo ca, aku ditinggal sendiri.
2: Iya. Ya wis lah, semoga wis. Nanti ketemu di mimpi ya.
4: Iya, ngancani ngono tak kudune ketemu dalam mimpi.
2: Iya, semoga. Ya wis,
4: kanggo Cak Candra semoga sehat selalu. Semangat.
2: Amin.
4: Semangat. Nek pulang hati-hati.
2: Terima kasih.
4: Ada yang selalu menunggu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simfoni Keroncong di sini jangan bengong. Tahan, jangan kupu-kupu. Karena lagunya, karena waktunya sih ake kok Caneng ya. Yang gabungan lewat telepon tahan, lewat WA juga tahan, terjatuh gak apa-apa. Yang penting jangan sampai patah semangat. Kita dengarkan lagu Panyuwono Ning In, Rayuan Pulau Kelapa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Simfoni Keroncong di sini, jangan bengong Cak Ning ya, lagu-lagu keroncong masih Cak hadirkan di ruang dengar Cak Ning. Sing pastinya, nah requestan masih ditunggu di 0896021119168. Requestan-requestan yang pastinya akan tetap diputar selama masih ada waktu sampai jam 12 malam. Oke. Beberapa komposisi yang siap, ada Rindu Malam, ada Baju Biru, ada Kecewa, ada Juwita Malam, Janji Setiaku dan lain sebagainya. Pokoknya tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Simfoni keroncong di sini, jangan bengong ya. Jangan sampai Anda terbengong nanti dicakot dugong lo ya. Halo Simfoni keroncong.
1: Simfoni keroncong. Mm-mm. Di sini jangan bengong.
0: Ojo lo ya dong. Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dian, lagi opo iki?
1: Lagi layah-layah
0: ngerungok
1: nong Simfoni
0: keroncong. Layah-layah enak tenan pokok ya.
1: Enak. Kandungannya kopi
0: sih. Waduh. Kopi ku ente iki aku ya rodok ngelentuk lo iki.
1: Makanya pokoknya gak cuman kan lo
0: iki. Iya kan Dani kok.
1: Kopi cimer ini. Kopi cimer ini.
0: Bontek sana.
1: Jaluk di telatu
0: ya. Bingung aku ya ini gini. Telatu
1: lemes.
0: Lemes aku jaga esok nyelatu. Wong gaesok
1: nonggo nang sebelah.
0: Iya ta, iya encene ayam ini nonggo nang encene. Ini iki lemes aku ga iso nyelatu, aku lemes aku.
1: Lah ya ada ada kono. Kok lu yo kene
0: gak kandan kok. Lagunya apa ini?
1: Gugur bunga ono gak sing versi keroncong.
0: Ada, gugur bunga ada. Oke, salamnya.
1: Kang Gurat ya, salamin. Kang Gurat ya, pendengar
0: semua. Baik, siap.
1: Semangat, Re.
0: Oh. Re, megap-megap mana lo.
1: Iya, sikit mulai jambi mau mau.
0: Kanda nih kok.
1: Ada menit siapa nih tuh? Enggak.
0: Gak menit pengimane aku kanda nih.
1: Oh, pengimane.
0: Pengimane.
1: Oh, dikari ya, pengimane.
0: Iyo, tolong dino. Soalnya kan kemarin tukar jadwal, terus yo, kebetulan yo apa dino iki jadwal bengi dino iki karena kan si ono sing cuti, ono loh jadi yo ketepan.
1: Ono sing cuti mana itu?
0: Apa?
1: Ono sing cuti mana?
0: Oh iya, solas dino cuti nih.
1: Iya. Langsung kan hari bahagia. Kembali kemen mana sih ganda nih?
0: Hah?
1: Sampai mana ikut tinggal deh?
0: Andani, iya. Tapi untungnya no salsa kan sekarang?
1: Iya.
0: Mayan.
1: Tapi cocok kok duet karo dia kok.
0: Iya, cocok wes. Soalnya podo Genzi nih.
1: Ya wes lah, salam.
0: Oke.
1: Pak Yandra, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Berikan banyak umur. Berikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Lalu dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin Allahumma amin.
1: Untuk menyenangkan ibadah dan umat.
0: Amin.
1: Semoga cepat mendapatkan keturunan yang soliha.
0: Amin Allahumma.
1: Ayo semangat.
0: Amin. Amin amin amin.
1: Itu loh wis entek loh wong lemah.
0: Kandani kok. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning ya. Ya gimana lagi ya, mengantuk apa terusan. Halo Simfoni keroncong.
2: Halo Simfoni keroncong.
0: Iya.
2: Kopinya bocor.
0: Bocor iki apa di sini?
2: Malim. Gak boleh bengong.
0: Jalik palingnya ya rodok bengong iki areknya. Kandang nih kok.
2: Nah iya. Lain. Kemana yang ngirim?
0: Embo cari ini wes aku disuruh menunggu ya wes yang ini iki palian. Wong kadung jenenge kadung cocok kah ya apa salah ya? Oh kadung cocok ya.
2: Iya iku apa?
0: Ya lha saiki ngene lho cak aku lho. Ya wis berusaha lho ya wis ganti kopi gak cocok. Embo apa ora ngerti aku. Wis ya wis ganti merek lah. Wis kaya ngene iki kahanane piye terusan.
2: Ya makane nek repote nek gak ono.
0: Lah iya
2: makane. Cabang ae.
0: Lah cabang opo?
2: Candra cabang 2 aja.
0: Cabang 2 apanya cabang 2?
2: Maksudnya pesenan itu.
0: Pesenan nih
2: kopinya. Jadi satu ndak dateng satunya.
0: Aku beli yang merek lain, cuma ndak cocok gitu loh. Tadi PJI ngono loh.
2: Kalau saya itu goreng dewa.
0: Nah, makane kan sing goreng no iku loh, kan kangen. Iya. Kan ngono sing goreng no salahe. Ngono loh, mbuh.
2: Tadi kan Chandra tadi malam siapa?
0: Chandra kemarin malam.
2: tadi.
0: Apanya?
2: Bukan tadi, iya kemarin.
0: Iya kemarin malam Chandra, yo, besok juga Chandra malam.
2: Tunggu sampai buyar wayang hari ini.
0: Duh, iyalah aku gurung buyar wis mulai. Jam rolas tut aku mulai nih.
2: Ringgit wacucal. Lakone begawan.
0: Begawan.
2: Sopo wingi, mbok dalang ndi?
0: Sopo sih jenenge?
2: Pakji, dalang ji.
0: Iya, Sutarji.
2: Aku mesti ngikuti Kak Chandra. Kebudayaan pemene wayang, mene lho truk senen iki.
0: Mantap,
2: Ah iya. Lho truk itu mesti iku sing tak apali bubur iku. Kang ya apa sebagai role ketua.
0: Ya iya kudu.
2: Tidak ada tak kirim Cak Chandra.
0: Iya apa terusan.
2: Iki ono ikian. Dan yang kini ya.
0: Nyebrang pulau ada ya.
2: Iya Kendang Sari sampai Brene. iya. Memang kan saya biasa kalau piket malam tuh yang ngopi tuh. Kan tahu rasanya kalau nggak minum sama minum.
0: Iya makanya.
2: Iya.
0: Ya aku sih tidak mencoba merasakan. Cuman kan pendengar yang merasakan. ya kasih kaisa dibucu itu.
2: Iya. Ya kan. Itu. Kalau sudah istilahnya baikku. Numan, wis numan
0: iki yo kan. Meniku paleno, paleno sing liyane emmo iki opo terusan ya. Kayak ngono.
2: Lucing iku sapa lho? Apa Chandra?
0: Apa itu?
2: Butirah turah.
0: Sinten?
2: Sing wingi bengi yo. Pas opo sapa Mas?
0: Tumirah.
2: Tumirah.
0: Nggih, kenapa?
2: Itu orang mana itu?
0: Waduh, ndak tahu kulo.
2: Mboten Madura to?
0: Kirangan nggih. Kirangan mboten.
2: Gak lucu. Apa meneh iki mau? Sing nandukno nek cara wong Jawa nggonku Cak Chandra. Mulai metri dinten pitu pekanan gangsal keblat sekawan ingkang dipun panggeni nggih.
0: Opo iku?
2: Tan nandukno.
0: Nandukno.
2: Nandukno iku berdoa untuk bancaan niku lho.
0: Oh, ngoten.
2: Dinten pitu pekenan gangsal. Pekenan dinane pitu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, pekenane pasarane gangsal.
0: Pasarane gangsal.
2: Pon wage kliwon legi. Paing bali pon maneh.
0: Oh.
2: Biasa ngene aku sampe apa ya, Wan. ya ibu iki mau lho, Chandra seneng aku.
0: Bu Setia ta?
2: Iya, nandukno mesti.
0: Oh,
2: nek, bus. Berdoa ndukakno sampean niku lho. Yo ora apa-apa ana apike. Wong doa itu ya termasuk apa ya? Bicara iki berdoa. Allah mengabulkan istilahnya.
0: Nggih. Sinten sih kula kok bingung sinten? Sinten diange, sing pundi?
2: Nembe iki wau.
0: Sing nembe ning Dian.
2: Mudun wau, nggih.
0: Ning Dian.
2: Oh, ning Dian.
0: Gresik, ngoten ah.
2: Dalem?
0: Sing saking Gresik.
2: Oh, Gresik ta niku.
0: Nggih, ning Dian.
2: Oh, alah. Nek kali jenenge nek ndongakno tak ndongakno iso. Apal temen, cepet.
0: Template, nggih. Nggih, ndongakno monggo. Mula umroh kok ngian, alhamdulillah.
2: Lah nggih. Ya iki bawa tak kirim kopi yo adol Cak Chandra. Iya. Aku mesti
0: sampean Kendang Sari pundi to?
2: Kalah, Kendang Sari gedunge Pak Gubernur iki lho. Raya Tenggilis.
0: Oh, Tenggilis.
2: Ya mburi ni gedung iku kan wis Kendang Sari.
0: Nggih.
2: Nek ngarepe gedung iku Tenggilis.
0: BK3S niku ta?
2: Lah.
0: Oh.
2: Yang burine kono iku kan termasuk masuke perumahan tapi mlebune nang Kendang Sari. Gang-gang 13 iku.
0: Nggih.
2: Nggih. Ya iya. Nggih biasa. Makane tak rungokno ae. Penggemar iku lho, nek nandukno kok.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi yo sampean kudu dijogo jok kopi ae. Melek bengi ku.
0: Enggak lah bengi ora.
2: Aku ki. Yo Cak Chandra. Tiket bengi ku mulai tahun 77.
0: Nggih.
2: Yo yo sampean kudu ngerti dhewe nek pekerjaanku ku kan yo darani soro yo soro gak yo gak. Kang gone jalan pasar turi lho. Montor abang. Iya, tak pendik lho.
0: Iki apa kebakaran?
2: Ya.
0: Aduh.
2: Kan wis terbiasa to melebengi.
0: Iki kudu iki kudu semangat 20, terus iku.
2: 24 jam.
0: Jam standby nggih.
2: Iya, lah ya iku.
0: Nggih.
2: Tapi yo jok nemen-nemen nek karo kopi sampean. Kok ilangi lho angel tuone.
0: Nggih. Lagune napa niki?
2: Wis sing ana apa itu?
0: Wonten Rindu Malam, Kecewa, Tanah Air, Juwita Malam, Bandar Jakarta, Sapu Lidi.
2: Oke. Bandar Jakarta.
0: Bandar Jakarta. Oke, okay, iya. Siap.
2: Iku Cak Chandra.
0: Nggih.
2: Senengane Bundayani.
0: Nggih.
2: Tapi mbok gak tau metu blas lagi. Iya.
0: Nggih, salame kagem sinten?
2: Salamai pun dua ya mawon tumplek blek pun
0: siap,
2: yang masih mendengarkan engkang pun nasu saliro bincangkan kegiatan hari Senin naik kalau libur jadwalnya Senin libur gula
0: siap
2: ngoten mawon matur nuwun sangi
0: Cak
2: Chandra assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning untuk yang telepon tahan dulu, kita harus putar dulu lagunya nggih Cak Ning nggih. Pokoknya tetap semangat sampean kok menerobos dinding pertahanan simfoni keroncong iki, cek iso ngelungokno lagu Banyone Pean.

Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singit karo
1: kamu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean no mas. Gak usah bojo. Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu bulanan mas. Wis. Lek koyo ngene iki, aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.

0: Simfoni keroncong di sini yo, jangan bengong toyo dong ya. Oke, kita sapa lagi. Halo Simfoni keroncong.
1: Simfoni keroncong di sini, jangan bengong lah ya.
0: Ya, oh, jangan lah ya. Oh ya, oh ya, oh ya.
1: Sanere kocok re, ya Allah. Ya,
0: kelam, kelam, kelam, kelam, kelam, kelam.
1: Jangan apa-apa, jangan. Kita memaklumi kok.
0: Iya kan.
1: Semua pendengar maklumi. Yang penting pendengariku ngancani sampean.
0: Alhamdulillah.
1: Berusaha untuk tutul-tutul. Tapi apa mana jenenge? Ya uang kan ono kesel kan.
0: Iya, betul.
1: Betul. Yang penting kami-kami sama itu Nusum Rimo sama Cak Chandra. Karena ngancani awak dewi sambil ngerjakan aktivitas. Ya apa jenenge pendengar ku enak Cak Chandra.
0: Iya.
1: Kalau liar-liar iso, ya kan?
0: Ambil nyambi iso.
1: Ambil, ah. Tapi penyari ini iki, oh pengen iki.
0: Setan baik sih jenenge kepingin makan malam ya, kak sempet ya. Ya apa beno? Kan kok.
1: Apapun yang dikasihkan sama pendengar, sama penyiar, sama pendengar itu sih kano apa-apa nih, tidak bandingkan dengan pengorbanannya penyiar itu mang. Ya, nggak jadi. Kita semua itu berusaha untuk mengerti dengan situasinya Cak Chandra.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih. Yang penting sehat, Cak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Terus terang aja. Nek, tiani sampean, jarang ini dibuka, Cak.
0: Oh, emang nih.
1: Iya, jarang. Tadi penyaringan tuh, digelenter lagu-lagu. Tuh, sampean sih ada perjuangan ini, ya. Pilihan nih. Sampean digelenter lagu-lagu tuh.
0: Iya. Aku ngantuk iki mergo encene gak ono kopine encene lho.
1: Lah iku opo?
0: Mergo ora ono kopi yo siji ta lah.
1: Siji lah.
0: Siji
1: ta. Tapi penyariane ya, ono gak ono kopi. Iku dikendel aku tok ya. Tau meni yo. Aduh liar-liar.
0: Liar-liar ya.
1: Ya gitulah. Bagaimanapun kita semuanya berterima kasih sama Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Yang namanya menghargai para pendengar, sampean berusaha semua acara itu dibuka belak. Baik itu sing acara sing rame pendengar maupun sing sepi pendengar, sampean perlakukan dengan hal yang sama.
0: Sama, ya kan soalnya kan kadang wong kan seneng sing ini, seneng sing ngono ya kan kita tidak tahu kesukaannya ngono lho ya.
1: Betul. Ya, kudu bengi, pengen tak kancani keguritan Cak Chandra karena aku suwi gak kegulitan bareng sampai ya.
0: Oh iya, iya ya meneh ya aku ya. Iya rek, kancan ono rek.
1: Awamen. Tak tandani masih banyak karya-karya saya yang misalnya itu masih belum tak keluarkan nih Cak Chandra.
0: Iya, tokno meneh tokno.
1: Iya.
0: Tak enteni meneh.
1: Iya, lagune apa sing siap ning ngene rilis kono ae lah.
0: Sampeyan milih apa? Tanah Airku, Janji Setiaku, Hanya Engkau, Selendang Sutra, Angin Melati.

0: Ya gadis.
1: Masih ngantuk sih so nyanyi lo iki lo.
0: Opo Cakandra? Cakandra semesta alam raya Indonesia tercinta Cak Nogo.
1: Kandan Niko.
0: Ya salamnya tadi ada Cak Marno Kumis. Ya aku mau tadi ada Ning Dian. Ya terus Pak RT belum bertemu lo?
1: Belum.
0: Oh, kakak stempel Pak RT berarti.
1: Iya, kaya
0: Cak Usman, ya apa kabar Cak Usman? Mm-hmm. Cak Lasmono. Kemudian ada Bu Aja Suratno, Ning Iin wis muncul. Mm-hmm. Wes hebat ingin saya suarane wis pulih, kesehatannya udah pulih.
1: Sehat.
0: Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Ning Iin. Mm-hmm. Nah, untuk Cak Chandranya matur nuwun
1: ya, selalu sehat. Matur nuwun.
0: Akhir rezekine.
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Amin.
0: Andal melindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin. Amin. Allahumma. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Godak. Alhamdulillah ya Channing ya. Oke, aku buka. Pilih playlist yang ada aja nggih. Dato soalnya kiwa kayak playlist wis tak toto. Sampeyan kok karek milih, oke? Boleh ya? Oke, tak sopan iki. Halo, halo, halo Simponi Keroncong.
2: Simponi Keroncong, jangan bengong.
1: Jangan bengong lo Cak Lasmono ya.
2: Sepondi Mas Chandra.
1: Yeah, alhamdulillah sehat. Cak Lasmono sehat juga.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini pendinong rumahnya RRI.
1: Mantap. Wis.
2: Pasti nyampe malam.
1: Jos, wis los dol ya. Nggih.
2: Nih Mas ada piambaan ta?
1: Nggih, piambaan mawon.
2: Lho. Wis. Baik.
1: Sedang tidak ikut.
2: Nggih. Nih mule ini santai nih.
1: Nggih. Santai.
2: Lirisin apa Mas Chandra?
1: Wonten Tanah Airku Janji Setiaku Hanya Engkau Rangkaian Melati Sapu Lidi.
2: Oh Tanah Airku, Tanah Airku.
1: Tanah Airku, siap. Baiklah. Nggih salame kagem sinten.
2: Niku wau sing matur mudun tiang perak.

0: angel.
1: Aduh angel, tak mosok lo tak buka terus lo padahal.
0: Mulai awal arep apresiasi budaya. Mayang kangen sampai apresiasi budaya. Sampai sekarang sampai coklat.
1: Allah, tapi ya tetap semangat lah ya, ya alhamdulillah. Tetap. Alhamdulillah.
0: Coba sini. Aku mau bertanya.
1: Apa?
0: Bertanya juga usul ini ya. Waktu live-nya karaoke itu, diseseli, musiknya itu di situ, penyanyinya dari rumah barangkali, itu kan sama itu.
1: Dari situ maksudnya?
0: Penyanyinya dari rumah, musiknya di studio Tribrastia.
1: Gimana jadi, gimana itu? Gimana Mbak enggak paham ini maksudnya?
0: Musiknya di sana. Yang nyanyi di rumah.
1: Oh, lagi itu apa ya, karaoke gitu.
0: Karaoke, iya.
1: Oh, kalau dulu. itu butuh teknik lagi tuh. Itu perlu apa ya? Tim teknik lagi tuh soalnya.
0: Kan tinggal nutul aja toh. Apa ini maunya usulnya apa?
1: Itu kalau itu dulu ada live tapi mboten live. Konsepnya beda. Kalau live ini kan memang live karaoke di tempat. Maksudnya koyo ono panggung gitu kan. Tapi lah kalau acara itu dulu pernah ada, cuman memang yang ngasuh itu butuh tim.
0: Lagi ya.
1: Iya. Lo terputus Pak Bun. Nggih mangke bergabung lagi ya. Ya wis jane tak putarkan lagu-lagunya ya. Tenang pokoknya nikmati dulu lagunya, engko tak buka maneh, ya kan? Si ono waktu ning Simfoni Keroncong di sini jangan bengong lo ya.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Cak Ning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak rata, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: RRI.co.id, sumber

0: Nggih Caning, semoga penokape isi semangat gawe ngancani aku sampai jam 12 bengi mengko ning simfoni keroncong. Nah, sing sik semangat monggo pinara nggih simfoni keroncong.
1: Simfoni keroncong. Ada Pak Tani ngondo siwalan.
2: Cakep.
1: Simfoni keroncong, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
1: Entak-entak, Jos.
2: Dengan siapa ini? Pendengar baru ya?
1: Pulo Tiang Pingi.
2: Apa?
1: Pulo Tiang Pingi.
2: Tiang Pingi?
1: Pulo mati sewingi.
2: Mati sewingi?
1: Nge.
2: Kok wedi? Takut. Sebentar, ini dari di daerah mana ya pendengar ya, baru daerah mana?
1: Is lagu neng ngantuk ngono gak merem.
2: Sebentar, ini siapa ya?
1: Ini dari
2: Oh ya Allah, ini Siti ta. Ya Allah, tak pikir ki mau kok sopo kok ate pantun barang. Kok rodok menik-menik suara nih, gak pantas ngono lho lak dadi ning Siti. Lapo sih kok ate sampean cosplay ngono mau?
1: Saya kan Tiang Pingi, saya mati sewingi.
2: Wedi aku. Wedi aku terus koyo lah temenan nih koyo duduk ning Siti e. Biasane kan mego-mego iku moro nyelatu ngono biasa iki mau kok ono iki pantun barang aku ngono.
1: Jam pinten iki Mas? Kate ngelatu-ngelatu Mas.
2: Oh alah, dadi iki ta wis iki. Wis wayahe apa bergelantungan bergantungan. Gentayangan.
1: Lagune ngantuk-ngantuk ngono gak merem.
2: Kan itu hari. Bukan aku yang pilih, kan orang-orang. Celatu sing liyane ayo.
1: Laguku.
2: Lagu apa?
1: Terangnya bulan pinggir.
2: Halah iku yo ngarakno ngantuk iku padha ae. Tak pikir ta lagu apa?
1: Arafik ta.
2: Loh, Arafik cari. Ya apa sih sampean iku lho? Ngelak no uang tapi pilih lagi. Inilah tinggal. Podo ngantuk ego.
1: Kamu di berpasangan.
2: Ayo, podo ngantuk ego.
1: Kamu pilih no.
2: Ike lo sambil pilih. Ono jauh di mata dekat di hati. Ono meratap ya. Hati.
1: Enak tak itu jauh di mata.
2: Jauh di mata. Namun dekat di hati. Mana lo kayak awak dhewe iki lak jauh di mata dekat di hati. Soalnya wonge gak gelem dipetuki.
1: Iya, ya memang itu.
2: Nah, ya kan cocok toh.
1: Seperti lagu itu.
2: Seperti itu.
1: Kalau Maduroan itu sing umi kesehatan apa lagu apa?
2: Mboneng lali neng. Nah, lali aku ambenku.
1: San mesan tak nangale karo benang.
2: Oh, san mesan. Ya wis ngono lah. Ya wis, ku ayo jauh di mata dekat di hati wis cocok ya.
1: Iya.
2: Oke, heeh. Gak ngantuk penolak iki, temen. Ya wis.
1: Gak ngantuk kok hari ini.
2: Iya, sampe ngombe kopi aku ora.
1: Iya, tadi mari goreng.
2: Kandani.
1: Tapi mau dibawa ke Probolinggo ya.
2: Ya apa ngono iku? Ya apa?
1: Tukange banyak nek Probolinggo. Nah,
2: ni apa ngene iki?
1: Gawe pondasi. Sabar gak Chandra.
2: Iya, sabar.
1: Gak ono aliran ke Pondok Chandra iku gak iso.
2: Baiklah. Yes, kayak ngene lah apa none ngene iki.
1: Itu tadi lagunya.
2: Iya, weh salami kaya sopo.
1: Salami kaya kuatnya weh, gak ngiro melek wong-wong nyamin.
2: Ngono ta temen, mesti amin iki. Mesti mengenyek anda ini. Wingnya soto Madura ya kak buyar, amek buyar lo. Nanti ya peno.
1: Ale keting, kaya tau adi melepuh gak dituan ndak muter.
2: Lho encene wong akeh encene yo bese.
1: Dituan ndak cuma WA tok.
2: Ngono lah iki lah yo telepon sih.
1: Iya,
2: Saenake jare. Cian yes. Wandus sak nyelatu. Ya wis. Mari lah ngono. Bye.
1: Yo. Bye.
2: Bye.
0: Ya wis bye ya. Bye ya. Bye. Salah ikut diputer WA terus ini. Salah gak nggae WA. Nggae WA enak gratis kok. Makane taning jangan dipersulit po ya kan. Sing enak ngono lho ya. Oke. Okay? Yang mau gabungan silakan si ake tunjukkan kalau Anda belum tidur ya. Soalnya ning Siti ngarani sampai wis podo ninggal aku lho ya. Ayo buktikan. Halo, Simfoni Keroncong.
3: Aku balik
0: mana? Loh kan dari Pak Bun, kit mau ketaya-ketaya gak turu-turu kok jari di sampai di kiti paido turu jari ini. Baru wedi jane Siti ku.
3: Kamu sakar mangong titik mate.
0: Lah iya kenapa kok ambek mate iku mau?
3: Aku jam bang sore Mus Mulyadi lah.
0: Mus Mulyadi. Apa judulnya?
3: Jam bang sore.
0: Jam
3: di ambang
0: sore. Oh, di ambang sore. Siap.
3: Oke. Dalam renunganku sore. Di ambang sore nan layu. Dan seterusnya.
0: Siap.
3: Ya, salamnya salam SMPP.
0: Napa niku?
3: Salam manis penuh persahabatan.
0: Adau. Au au.
3: Anak-anak salam MPRS.
0: MPRS.
3: Salam manis penuh rasa sayang.
0: Nggih. Okay.
3: Ya, ini singkat padat
0: aos. Enak wis gak entek-enteki.
3: Dan gini. Gini loh.
0: Napa?
3: Saya itu cuma gimana mendengarkan saja. Kalau orang yang bicara sama kira-kira jam kira-kira enggak punya perasaan.
0: saking gayengnya.
3: Lah iya.
0: Lupa.
3: Itu beneran harus anu punya toleransi gitu loh.
0: Mm-hmm.
3: Ya maaf jam ini berhubung waktunya cuma sedikit. Ya masih mal ngobrol ya boleh lah tuh.
0: Mm-hmm.
3: 2 menit 3 menit kita cuma sampai berapa jam. Kalau rumahnya sampai masalah rek
0: wong kamari-mari rek kapur barus
3: abur kane sak lemari nggih ngoten
0: mawon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bun, untuk di ambang sore ini wau siapa katanya apa Mus Mulyadi ya? Mus Mulyadi. Si. Ya Mas Sore. Oke, baik ya. Udah ada Mus Mulyadi. Ya wis iku mau lagu Neneng Siti untuk yang terjatuh lagi mohon maaf ya. Oke, selama ada waktu masih ada kesempatan untuk request lagu Neneng Keroncong. Lagu Neneng Siti Jauh di Mata.

0: Simfoni keroncong di sini, jangan bengong ya. Yang tadi terjatuh-terjadu, ayo masuk lagi. Masuk, masuk, masuk. Karena masih ada waktunya, yo. Halo Simfoni keroncong.
1: Di sini tidak boleh bengong.
0: Jangan lo dong.
1: Jangan lo cong, kacong.
0: Jangan trong, ya.
1: Trong, trong, trong,
0: trong,
1: trong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan dikira irama keroncong tidak ada yang mendengarkan. Mm-mm. Semua sudah standby, mau telepon kok susah banget.
0: Sampai iku sampai buyar lo si ake sing iku, si ake sing masuk ya.
1: Pak RT masuk sudah?
0: Belum.
1: Ayo.
0: Pak RT keturun nih kaya iki.
1: Aku durung turu bas, aku tak coba tak bal belok diantarak. Gue penyaris iki turu tak
0: lo lo lo lo ya apa sih? Gak tahu tak itu tadi sedang mules ku mau apa? Siapa? Masa aku sebentar ya aku sedang mules ngono masa aku.
1: Ayo kangenmu sampai sampai aku tembus podo aku. Habis mules tak keluarkan tak pakan di mana?
0: Lo.
1: Isok turu gak isok turu apa jari meripating nai.
0: Meripating.
1: Iki esok pelolang, pelolong. Tangkrong orang keroncong sih. Timbangan ini kok disini ini penyare, jangan bengong ya.
0: Jangan dong.
1: Aku lagu nih mas.
0: Nopo.
1: Iki usume wong buwan mas. Resepsi palsina.
0: Oh Allah. Usum buwan.
1: Iya. Bulannya bulan anu pernikahan, bayang pernikahan.
0: Oh geng. Siap, salam ya.
1: Yang sudah on air, siapa saja mas?
0: Wake wisan.
1: Wake yo.
0: Wake wisan, ya apa?
1: Gak ake yo.
0: Wake.
1: Wake.
0: Lah ya apa saya sampai hitung tak dalam waktu berapa jam dua lagu ngangkat telepon dua piro ayo piro ayo wisan.
1: Oh ini berapa lagu kalau gitu ayo.
0: Dua lagu itu mah
1: sudah berjalan berapa lagu maksud saya.
0: Wake wisan.
1: Ono orang jutang nah ya wis. Gampang wis gak semana.
0: Ya pokoknya tadi yang masuk itu ya ono Cak Lasmono, ono Cak Pana, Cak Nokumis, Ning Siti, Ning Dian, Gusetio,
1: Ning
0: Iin, Ning Sari. Loh. Ya apa?
1: Ning Iin barang iya.
0: Loh ya apa pean? Kandang niko.
1: Ketinggalan soalnya nang jopo.
0: Aduh, ketinggalan episode untuk Pirlo iku mau wisan.
1: Iki mosok ngene iki wis turu koyo Bu Iin bang durung
0: bae. Lho iki Bu Iin mesti seket mlebu iki mau. Terus iki iki Pak RT ne iki ya wis ndrosol sampean iki wisan. Lho iki lho.
1: Jarnae. Salahe kan di Iin lapo.
0: Wis katanya London lho.
1: Salah sih ambek cacahe. Salam untuk Bu Iin dan Mbak Seti, saya doakan tetap semangat insya Allah sehat. Terus ada yang sudah, tadi ada Pak Lasmono. Terus ada, Bu Dian ya ini Bu.
0: Ning Dian, Ning Iin, Bu Setio, Pak Bunari.
1: Pak Bunari, Bu Setio,
0: Pak
1: Bu Dian.
0: Kumis.
1: Yang punya kumis. Siapa jenenge?
0: Pak No, Cak. Suparno jeneng asline.
1: Oh.
0: Cuman tak kei jeneng cek gak podo tak kok gak jeneng no kumis.
1: Padahal iki wong telu iki podo. Suparno, iya. Mulyono. Takno.
0: Nek Suparno bae.
1: Sing adikku sing gak dhewe gak ono brengose. Sing cacakne sing jenenge Mulyono, brengose putih. Dulur lanang sing takno iku brengose kawandel wireng.
0: Kawandel.
1: Ya. Jarno tak gogani kabeh sing turu-turu iki.
0: Nggih.
1: Nggih ngot mawon Mas Andra, salam kagem Pak Parno, Sobu Erik. Iki sing maca sari durung mlebu iki.
0: Dereng.
1: Oh, monggo kagem panjenenganipun Bang Kobar. Monggo nderek on air. Mas Toto, sampai jumpa, monggo.
0: Sampun.
1: Oh sampun.
2: Ngene iki wae nembe Cak Toto.
1: Nggih.
2: Kandhane wis mlebu kuabe iki mau. Mlebu
1: kuabe ya aku.
2: Iya.
1: Kok RT niki.
2: Oh iki Pak RT niki nyerondo sampean iki lho Isan.
1: Jarno ae bah sik. Tak on air sik omong-omongan 2 jam. Ning ngoten mawon Mas Andre. Ya.
2: Ya,
1: bila wonten kelepatan kula, wicantan kula nika kirang rata kirang duka nika wau kula nyuwun agung pangapunten kang kathah.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Kagem Cak Sandra.
2: Nggih.
1: Delimo merangi teles.
2: Cakep.
1: Nek ten rimo Gusti Allah benjing engkang bales.
2: Amin Allahumma amin.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut sing wis diawe-awe mlebu iki lho. Halo, Simponi Keroncong.
3: Simponi Keroncong. Di situ jangan bengong lu yo.
2: Jangan dong ya.
3: Penak bengong ditolong uang.
2: Oh, iya. Otak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai diawe-awe gue jadi pikir wis turu.
3: Lu pancene niki mau kebablasan. Ya iya ta lah.
2: Kebablasan.
3: Lah sampean padha turu hajarene mules. Wong kula wis disiki sak mantune asar wae.
2: Ngoten ah.
3: Dadine awake kurang fit.
2: Walah.
3: Oh, akhire nggih alhamdulillah semenjak magrib wae pun mampet. Wong mules ae. Sampai lemes awake niki.
2: Lemes
3: oh, walah. Dadine sirahe kula tatap ne bantal akhire yo.
2: Ilang
3: wes
2: ilang
3: sungan alhamdulillah mun sehat
2: alhamdulillah
3: nggih mugi-mugi cacak kula wau nggih sehat munan nggih lagune Cak Chandra
2: apa lagune
3: ya pamit mulih
2: lagu sapa iku
3: lah lagune sinten niku. Lah caca kula njaluk wayahe buwan njaluk mangan bareng resepsi.
2: pamitan ta judule.
3: Nggih, pamitan.
2: Oh, nggih, wonten.
3: Nggih, salame kagem caca kula karo-karone Cak Mulyono, Cak Parno Kumis, Cak Usman, Cak Toto, Cak Kobar, Abah Wasis, Ruwonten Sinten nggih malih niki ning ngaja Surato, ning ngaja Gustia, ning Siti, ning Ela, ning Istikoro, Agum Sedoyo, ning Iin, kali ning Dian. Matur nuwun Cak Chandra.
2: Matur nuwun Pak RT.
3: Nggih niki ya menten niki nanggung ya ditutupne sampai tutup siaran ta ya.
2: Nggih lah sampai tuk kadang ya tuk kayak sik ono isine rondol.
3: Oh, lah nggih. Pokoke nek Cak Chandra sing siaran dibuka map.
2: Nggih. Sampai masuk angin kok.
3: Antri-antri rondol-rondolan.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing terjatuh tadi ada Abah Wasis. Oh, masuk lagi beliau. Nggih, monggo. Halo Simponi Keroncong.
4: Simponi Keroncong. Jangan bengong.
2: Jangan bengong lho, Bah. Nggih, sampean keturun ah iki mau.
4: Boten anjene kula kari-kari.
2: Oh, ngono ya. Cek Uman, soalnya jane iku mau nyerondol-nyerondolan iku mau wong-wonge.
4: Nunggu dulur-dulur dhisik iki kaya kesempatan.
2: Nggih, nggih, wis karen-karen Uman iki ya. Lagi apa ini sampean? Laya-laya?
4: Lagi habis itu desain itu loh buat sarung BHS itu loh.
2: Oh alah, desainer Anda.
4: Motif buat motifnya itu.
2: Desainer Anda.
4: Ya, katakan begitulah.
2: Wah, keren. Oh, keren ini. Harus diapresiasi iki pengrajin ini iki. Oke, baiklah, lagunya apa?
4: Lagunya Ngikut Saja.
2: Ngikut Saja, nggih. Salami kagem sinten. Yes,
4: salamnya buat Pak RT yang baru ngelilir itu tadi ya. Salam sehat selalu buat Bang Kobar, buat Pak Nogumis, dan sedoyo mawon.
2: Siap.
4: Tanpa terkecuali.
2: Betul. Buat
4: Bang Chandra.
2: Semangat.
4: Semangat.
2: Semangat. Semangat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa wasis, pokoknya tetap semangat ya kan, garap-garap kerjaan, tenang aja karena lagu-lagu keroncong akan membuat Anda gayeng ngerjakno garapane ya. Oke, jane ya dua lagu sudah terpilih nggih. Tenang ya kan, selama ada waktu iku tak puterno untuk requestane. Saiki tak puterno lagu Panyune Cak Mul mau nyuwun lagu resepsi, terus kalian Cak Wasis tadi pamitan Pak RT, Cak Wasis ngikut mawon. Oke. Okay? Monggo Cak Ning resepsi sugeng midhangetaken.

Simfoni keroncong di sini, jangan bengong ya. Wis mulai bengong caning ya, soalnya wis jam 11 bonjol petang 8 menit. Jadi wis sesaat lagi aku akan pamit ya, dan kita akan bertemu lagi di hari esok ya, dengan malam yang sama, dengan jam yang sama. Dan meni jam 8 Chandra Melbuwe ya. Oke, sisa waktu ini sebelum cara pamit, aku mau putar lagu Bimbang Hati. Oke, jane ngojok bimbang karena aku mau pulang. Tenang, tetap ning perempat.

Gue Chandra Chandra Turakamatulun sangat gue sambung sarangan kalian Chandra yang serangkaian Tanjung Perak malam khususin yang simfoni keroncong. Saya ucapkan nyuwun pangapunten untuk Cak Lasmono yang mau masuk tapi waktunya sudah habis. Terima kasih atensinya. Cak Ning, terima kasih banyak karena sudah menemani Chandra. Chandra pamit ya Cak Ning ya. Iki Chandra akhiri simfoni keroncong hari ini. Cak Ning, sampai ketemu meneh Ning dino Senin waya wengi Ning adicara geguritan.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Seorang pria mendambakan sosok istri yang sempurna. Seorang perempuan juga memimpikan sosok suami yang sempurna. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan.

Cak ni sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki, dinten Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken edone rimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 90,8 MHz dan niki edisi dinten Senin tanggal Oktober 2016 saking Jalan Pamurun Merungrung Kota Semulus Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda, 22 atau 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4 Radio Surabaya, Surabudaya Surabaya. Sugeng enjing, caning, sesarengan, gak kalian kulonengan yuarta, sakit kepanggi mali dinteniki edisi awal pekan, Senin, Kangsal Oktober, kalewun 6 likur. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat setoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng mendengetaken wonten kajian Cahaya Pagi diterusaken mangke wonten lontong palap. Iwak sepat dawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing menika sesarengan kalian kuloning ayu melaju wonten Tanjung Perak Pagi edisi dinten Senin gangsal Oktober 2016 ngantos semakin merapat wonten jam setoso enjing mengaten. Kita wiwiti kados biasanipun wonten kajian Cahaya Pagi. Mangke badhe kula hubungi wonten kajian Cahaya Pagi narasumber enjing menika. Nggih menika wonten Ustazah Khususiyah nggih, Ustazah Khususiyah penyuluh agama Islam Kecamatan Pakal saking Kemenag Kota Surabaya. Topikipun bahas menteladani jiwa patriotisme mengaten nggih caning. Saderengipun menghubungi Ustazah Khususiyah monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustaz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayai Sampean Ngrungono Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi nggih. Edisi dinten Senin, gangsal Oktober 2016, wonten sambungan telepon kita sampun sesarengan kalian Ustazah khususnya penyuluh agama Islam Kecamatan Pakal saking Kemenag Kutha Surabaya, bahas terkait temanipun menteladani jiwa patriotisme. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartosipun enjing menika sae?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, sae ning ayu.
0: Alhamdulillah.
1: Sae jugi nggih.
0: Pangestunipun alhamdulillah. Nggih. Kados biasanya pun wonten sesi pertama kita badhe midhangetaken mukadimah di awal mengaten, lajeng sesi kedua mangke masuk ke sesi tanya jawab. Mengaten nggih Ustazah?
1: Nggih, leres ning ayu.
0: Nggih, kula sumanggaaken monggo untuk kajian di pagi hari ini menteladani jiwa patriotisme. Sumangga.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Cakning pendengar setia RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah berkah limpahan rahmat taufik hidayah dan inayah kita dapat bertemu kembali di sini di RRI Pro 4 Surabaya dalam acara Cahaya Pagi dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yakni sehat nikmat merdeka dan semua kita bisa mengalami dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah mengajarkan kita cinta tanah air itu adalah fitrah. Sebelum dimulai, boleh saya berpantun dahulu biar lebih semangat. Pergi ke pasar beli kelapa. Kelapanya jatuh di halaman. Kalau ibu-ibu dan warga semua cinta agama, tentu cinta tanah air dan persatuan. Masak gulai pakai santan, santan diperas dari kelapa. Kalau hati masih beriman, pasti cinta Indonesia tercinta. Cak Ning pendengar setia RRI rahimakumullah. Pahlawan dulu tugasnya berat, mengusir penjajah pakai bambu runcing. Lalu tugas kita hari ini adalah beda. Tugas kita menjaga apa yang sudah menjadi yang mereka perjuangkan sejak dahulu. Menjaga dari apa? Dari perpecahan, dari hoak, dan dari anak-anak yang lupa siapa jati dirinya. Oleh karena itu, terkait dengan patriotisme tersebut, yaitu meneladani jiwa patriotisme. Cak Ning pendengar setia RRI dimanapun berada, apa itu patriotisme? Pengertian patriotisme adalah semangat cinta tanah air, serta sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi kejayaan serta kemakmuran bangsa dan negara. Saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menoleh ke Mekah sambil menangis dan berkata, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar darimu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu adalah contoh patriotisme yang diajarkan oleh Rasulullah yang sangat mencintai tanah kelahirannya. Patriotisme dalam Islam bukan sombong, negara saya paling hebat, bukan seperti itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bilang khubul watal minal iman, yang artinya mencintai tanah air sebagian daripada iman. Saking pendengar setia rahimakumullah, tema tentang pahlawan atau patriotisme itu mengajak kita untuk merenungkan peran pahlawan dalam memandu kita menuju masa depan yang lebih baik. Mereka tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan fisik, tetapi juga untuk kemerdekaan intelektual dan ekonomi, di mana Hari Pahlawan bukan hanya dirayakan untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk memaknai semangat para pahlawan dalam konteks masa depan dan hari ini dan masa depan. Pintu kemerdekaan telah dibuka lebar oleh para pahlawan, harus dimanfaatkan dengan baik oleh para generasi penerus bangsa. Untuk apa? Untuk bergerak dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi, selain Hari Pahlawan, ada banyak yang bisa diteladani oleh para pahlawan. Nah, beberapa yang bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari antaranya, di antaranya adalah satu, semangat nasionalisme dan patriotisme. Tak jarang generasi muda tidak memiliki rasa rasionalisme, nasionalisme pada bangsa sendiri dengan banyak alasan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan para pahlawan yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Karena itulah kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil saja, kita bisa lakukan dengan cinta produk dalam negeri, mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati. Rasa saling menghormati menciptakan kerukunan antar sesama seperti para pahlawan pada zaman dahulu yang meskipun berasal dari latar belakang berbeda, agama, ras, dan suku-suku yang berbeda, tapi tetap saling menghormati. Para pejuang berhasil merebut kemenangan karena bekerja sama dan mengesampingkan perbedaan. Itulah pentingnya menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Kemudian aplikasi yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ciptakan yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Dari rasa saling menghormati akan timbul rasa persatuan dan kesatuan. Rasa saling memiliki Indonesia membuat kita punya keinginan untuk bersatu padu menjaga kedaulatan tanah air kita, tanah negeri Indonesia kita tercinta ini. Dengan mencontoh sikap pahlawan ini, diharapkan kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Cak Ning, pendengar setia RRI dimanapun berada. Sikap yang keempat adalah belajar tekun. Sebagai generasi penerus bangsa, kita haruslah rajin belajar, sebab kitalah yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan untuk meraih Indonesia yang lebih baik. Dengan begitu, jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya itu tidak sia-sia. Kemudian sikap yang kelima adalah kebersamaan dan tanggung jawab. Semangat kebersamaan dan menjaga ketentraman bangsa menjadi tanggung jawab semua warga bangsa Indonesia. Dengan sikap kebersamaan itu, kita pasti bisa memukul beban berat bersama-sama. Sebagai contoh saja, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di tanah air yang tertimpa musibah, seperti di NTT kemarin itu. Kemudian sikap yang keenam adalah memperingati peristiwa-peristiwa penting bersejarah. Memperingati peristiwa penting bersejarah seperti upacara bendera dan perayaan momen kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Hari Lahirnya Pancasila, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu cara mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan. Kemudian sikap yang berikutnya yaitu tumbuhkan semangat cinta tanah air. Salah satu meneladani para pahlawan adalah dengan memiliki jiwa nasionalisme. Tak datang begitu saja, semangat cinta tanah air harus terus dipupuk sehingga muncul rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Kemudian sikap yang kedelapan adalah membela kebenaran. Para pahlawan mengorbankan dirinya untuk membela tanah air. Kita harus mencontohnya dengan berani menegakkan kebenaran dan menjunjung keadilan tanpa pandang bulu. Kemudian sikap yang kesembilan adalah jujur. Sebagaimana generasi penerus bangsa, kita harus jujur. Dimulai dengan jujur dalam membagikan informasi, jujur di dalam rumah tangga, jujur dengan masyarakat sekitar kita. Tetapi mereka harus tahu, jujur harus dipertahankan atau diajarkan kepada anak-anak mereka. Kemudian sikap yang ke-10 adalah rela berkorban. Para pahlawan rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Karena itulah kita harus mencontoh sikap tersebut. Jika belum mampu berkorban untuk tanah air, bisa kita mulai dari lingkungan terdekat. Ciri-ciri jiwa patriotisme itu adalah 1. Cinta tanah air. Memiliki rasa bangga dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri jiwa patriotisme yang kedua adalah rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian ciri jiwa patriotisme yang ketiga adalah pantang menyerah, memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Tetap semangat untuk menghadapi tantangan apapun. Kemudian ciri yang keempat adalah mengutamakan persatuan, menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Kemudian adakah dalil-dalil atau pedoman kita agar kita meneladani jiwa patriotisme? Ada yang pertama adalah dalil untuk negeri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan negerinya sebelum mendoakan dirinya sendiri. Ini jiwa yang patriotisme yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil adalah, jadi ibu patriotik itu tiap habis sholat mendoakan Indonesia aman. Jadi seorang ibu pun tetap bisa memiliki jiwa patriotisme dengan mendoakan negara Indonesia aman dan tentram. Bukan untuk hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan bangsa. Kemudian ada juga dasar atau dalil berikutnya, yaitu untuk larangan yang terpecah belah. Di dalam Al-Quran disantumkan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, seperti itu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, tema dari kalimat ini adalah menjaga persatuan Indonesia itu perintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Menyebarkan huwak-huwak yang tidak penting itu tidak diperkenan, tidak boleh. Dan di sini hukumnya adalah haram. Kemudian, atau pandal berikutnya adalah cinta tanah air kelahiran itu adalah fitrah. Seperti di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Kata ulama tafsir, ayat ini menjadikan bukti kalau keluar dari tanah air itu beratnya sama seperti mati. Jadi cinta tanah air itu fitrah bagi manusia. Kemudian ada pedoman lagi dari yang keempat adalah melalui hadis Rasulullah tentang cinta tanah air. Ma ataibaka min balati wa ahabbaki ilayya, artinya alangkah baiknya engkau Mekah sebagai sebuah negeri dan betapa cintanya aku kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saat hijrah Rasulullah menangis meninggalkan kota Mekah. Kalau Nabi saja cinta tanah airnya seperti itu, baiklah kita berusaha mencontoh beliau. Kita lebih wajib mencintai Indonesia, tanah tercinta ini. Kemudian ada lagi dari tentang mati syahid untuk membela tanah air yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmizi, yang artinya barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Membela keluarganya, syahid. Membela agamanya juga syahid. Dan membela darahnya termasuk mati syahid juga. Ulama menyamakan membela tanah air ini sama dengan membela harta, keluarga, dan agama. Makanya para pahlawan kita sebut dengan suhada atau pahlawan. Dari beberapa cara-cara meneladani jiwa patriotisme, apa sih tujuannya? Yang pertama adalah menjaga persatuan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Mempertahankan kedaulatan, menjaga kebebasan dan integritas wilayah negara dari penjajahan atau gangguan asing. Seperti itu. Lalu, mengapa kita harus menjaga kedaulatan? Karena keutuhan negara kita adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sakning pendengar setia RRI rahimakumullah dimanapun berada. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh para pahlawan yang kita patut untuk mengetahuinya. Contohnya adalah ketika Perang Diponegoro, yaitu tahun 1825, 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro yang di Jawa Tengah. Itu adalah perang gerilya, perang yang paling mahal bagi Belanda, yang dipimpin oleh Hafidz Quran, yaitu Pangeran Diponegoro. Itu patut kita contoh, kita ketahui betapa beratnya para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian ada juga Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Di sana ada perang ulama dan adat yang akhirnya mereka bersatu melawan Belanda. Kemudian ada juga Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Perang ini adalah paling lama yang dipimpin oleh seorang perempuan yang hebat, yang berani, yaitu Cut Nyak Dien, dan juga dibantu oleh Teuku Umar. Kemudian ada lagi Perang Puputan Bali pada tahun 1906 sampai 1908. Raja dan rakyat Bali memilih mati bersama daripada menyerah kepada penjajah. Pada saat itu adalah penjajahan Belanda. Kemudian ada lagi ketika pergerakan kebangkitan tahun 1908 sampai 1945, yaitu Budi Utomo dan apa Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai daerah, mereka menyatukan ikrarnya untuk bersatu, padu melawan penjajah yang telah menempati Indonesia sekian tahun yang lama sekali itu. Kemudian ada juga pemberontakan PETA di Blitar tahun 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Siapa itu? Para tentara yang dididik oleh Jepang sendiri, lalu berbalik arah melawan Jepang sendiri. Jadi melawan yang mendidik tadi. Karena apa? Karena mereka sangat cinta tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Cak Ning, pendengar setia, rahimakumullah. Ada lagi pertempuran 10 November yang dipimpin oleh arek-arek Surabaya untuk melawan Inggris itu. Ada lagi perang gerilya Jenderal Sudirman tahun 1948 sampai 1949. Ini patriotisme tanpa batas. Ada lagi yang terakhir adalah Bandung Lautan Api. Apa itu? Rakyat Bandung membakar rumahnya sendiri karena tidak ingin rumahnya itu dihuni oleh penjajahan. Lebih baik dibakar sendiri daripada dihuni oleh para penjajah. Jadi, pahlawan kita bukan hanya tentara, ada pangeran yang Hafidz Quran itu tadi, ada ibu-ibu pemberani yaitu Cut Nyak Dien, ada jenderal lagi yang lagi sakit masih ditandu ingin memperjuangkan negara Indonesia tercinta, yaitu Pangeran Diponegoro. Juga patriotisme itu milik semua orang, bukan hanya segelintir orang. Jadi patut kita teladani dengan cara bagaimana, banyak sekali, dengan membeli produk sendiri, mencintai produk sendiri, dengan membiasakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mendidik anak-anak kita untuk cinta tanah air, untuk mencintai produk sendiri, untuk bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu. Cak Ning, pendengar setia rahimakumullah, mungkin itu saja paparan tentang menjiwai atau meneladani jiwa patriotisme pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
0: Nggih, baik. Matur nuwun Ustazah Khususia untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Mengaten, sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, mengaten menikah wonten komposisi religi rumiyin nggih, Us. Nanti kita akan sambung lagi setelah lagu religi berikut ini. Tetaplah di sini di kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya.
2: Gusti Allah, estuklo tiang ingkang kebak salah lan dosa. Dumateng panjenengan kula nyuwun pangapura. Lan dumateng panjenengan kula pasrah. Duh Gusti, nyuwun kalepatan sedaya kesalahan lan dosa-dosa kula.

0: 6,4 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning, tasih wonten kajian Cahaya Pagi, persembahan Pro 4 RRI Surabaya. Kalian narasumber enjing menika wonten Ustazah Khususia SPD, penyuluh agama Islam Kecamatan Pakal, saking Kemenag Kutha Surabaya. Bahas terkait temanipun menteladani jiwa patriotisme mengaten. Tasih wonten Pro 4 Ustazah.
1: Nggih, leres.
0: Nggih, baik, kita beralih ke sesi tanya jawab pengantin nggih. Tadi sudah dijelaskan di muka dimak di awal bagaimana dengan tema kita di pagi hari ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Rasulullah tentang patriotisme itu sendiri, Ustazah?
1: Nggih. Pelajaran Rasulullah tentang patriotisme. Memang patriotisme adalah jiwa yang sangat mencintai tanah airnya tadi, tanah kelahirannya itu sangat mencintai. Ketika seperti tadi, seperti Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, beliau menangis dan berkali-kali menoleh ke belakang sambil berkata, jika tidak karena kaummu yang mengusir tadi, karena ada pertengkaran atau pertempuran yang mengharuskan itu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, diusir oleh kaum Quraisy yang memusuhi ajarannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lalu mereka oleh Allah diberikan petunjuk untuk hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk keselamatan Nabiullah sendiri dan umatnya. Nah, dikhawatirkan apa kalau tidak hijrah ke Madinah, nanti mereka akan mendapatkan perlawanan terus-menerus. Jadi, tidak bisa mengembangkan ajaran agama Islam dengan leluasa. Itu contohnya, jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau itu menangis, nggak tega gitu ya istilahnya. Karena tanah kelahirannya itu sangat dicintai. Beliau berkata, demi Allah, engkau adalah bumi Allah. Jadi Mekah adalah bumi Allah yang paling aku cintai karena tanah kelahirannya. Seandainya kamu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar darimu, tidak akan keluar dari Mekah tersebut. Jadi jiwa patriotisme itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah sejak dulu. Jadi kita sebagai pengikutnya paling tidak lebih mencintai tanah air kita sendiri. Jadi kalau mencintai tanah air kita sendiri, berarti kita tidak sembrono atau kita tidak semena-mena. Selalu menjaga, mengeman-eman, menghemat, dan merawatnya sampai titik darah penghabisan seperti jiwa para pahlawan yang bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan seperti itu, nih Ayu.
0: Ya, baik, luar biasa. Kemudian, bagaimana cara berjuang di zaman sekarang yang telah kita ketahui bahwasannya nek zaman saiki iki wis pokoke kudu ngati-ngati lan waspada mengaten nggih Ustazah. Nah, lantas bagaimana sih cara-cara kita ini berjuang di era kekinian ini Ustazah? Monggo.
1: Betul sekali. Ya beda sekali nggih nek ayo kalau dulu itu berjuang luar biasa harus tirakat pakai bambu runcing, melekan siang malam dan berpuasa, tidak makan, tidak minum demi untuk itu memperjuangkan kemerdekaan mereka ketika dijajah oleh penjajah Belanda itu. Kalau di zaman sekarang kita beda, bukan pegang bambu runcing lagi, tapi dengan menangkal berita-berita hoax yang tidak benar, itu kita harus tabayun, yaitu tabayun atau mencari kebenarannya dulu, tidak angger disebarkan, dicari kebenarannya, keabsahannya dan konformalitasannya juga diteliti, tidak segera, tidak angger diposting, tidak disebarluaskan, harus cari kebenarannya dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara

0: loh, dan bisa dipertanggungjawabkan karena negara kita adalah negara yang jujur, rakyat kita dan rakyat yang jujur, jadi produk pun bisa diakui kebenarannya. Juga termasuk hemat listrik juga bisa, cara berjuang di zaman sekarang seperti jiwa patriotisme tadi, menghemat listrik, tidak boros dalam penggunaan listrik. Kemudian penghematan air, juga penghematan penebangan liar, hutan-hutan yang telah kita jaga. Jadi lewat HP pun kita bisa berjuang mencintai negara Indonesia ini dengan acuan dari para pahlawan yang telah mencintai negara Indonesia dari kemerdekaan itu. Mungkin itu bisa kami sampaikan ya, Ayu.
1: Baik, luar biasa.
0: Yeah.
1: Terakhir, Ustazah, untuk intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini apa? Mungkin terkhusus untuk tunjangan untuk putra-putri kita, begitu ya, anak-anak usia-usia sekolah, usia-usia dini, mengaten bagaimana bekal-bekal untuk mereka ini berjuang untuk masa depan mereka seperti itu dengan mungkin belajar yang tekun atau mungkin seperti apa, Ustazah, monggo.
0: Iya, betul. Ringkasannya adalah habalullah. Itu bukan cuma di dalam Al-Quran, tapi semua yang menyatakan kalau bangsa Indonesia itu bersatu, termasuk Pancasila, itu semua dasar-dasarnya itu mengacu kepada ideologi yang baik. Nah, kita tanamkan Pancasila. Kemudian merah putih, bendera merah putih itu tidak kita dapatkan dengan percuma, dengan perjuangan para pahlawan bahkan sampai gugur di medan perang itu demi memperjuangkan bendera merah putih itu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu juga perlu ditanamkan kepada anak-anak kita dari berbagai suku, itu terdiri dari Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama dan ras dan budaya. Jadi kita anak-anak semua itu harus bisa menyatukan satu visi dan misi, tetap mengisi kemerdekaan dari pahlawan yang telah gugur itu, memperjuangkan kemerdekaan itu. Kemudian wala tafarroku, jangan bercerai-berai anak-anakku, anak-anak sekarang jangan mudah bercerai-berai dengan berita-berita hoak. Itu harus tabayun dulu, jangan anggar diterima, harus dicari kebenarannya. Kemudian dulu bermusuhan dari beberapa pemuda organisasi yang memperjuangkan dari daerah-daerah itu sudah komitmen bersatu untuk mencapai Indonesia merdeka. Lalu kita sebagai anak-anak penerus generasi perjuangan bangsa harus bisa meneladani mereka. Kita semua harus bersatu. Jadi tidak saling menyalahkan satu sama lain. Termasuk kita dalam belajar harus benar-benar yang rajin, tulus, profesional, agar bangsa kita bangga mempunyai anak-anak yang berprestasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di era ini. Boleh? Kami tutup dengan pantun penutup sambil berdoa. Bunga melati di Taman Sari. Bunga melati di Taman Sari, tumbuh indah di samping selasih. Mari kita jaga negeri ini dengan iman dan akhlak yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi generus perjuangan bangsa yang diharapkan oleh para pejuang, para pahlawan yang telah gugur itu bangga dengan memiliki generasi yang tangguh, berani dan pintar, semua cerdas itu.
1: Amin, Allahumma amin. Matur nuwun untuk mukadimah dan juga tausiah di pagi hari ini, Ustazah khususnya. Kami mengatakan nggih. Kami akhiri perjumpaan kita di kajian Surya Pagi edisi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah caning iku mang gawe kajian Cahaya Pagi edisi isu iki barek narasumberku yaiku ono Ustazah khusus ya penyuluh agama Islam Kecamatan Bakal Kemenaku Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Woro-woro jam 6 isu mare aku Neng Ayu Arta. Caning Polda Jawa Timur ngungkap sake 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2382 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Jules Abraham Abbas nyatakno pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika.

Nyandak keperliane, pemerintah Kutha Surabaya terus memperkuat akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah alias BOPDA sampai nang santri pondok pesantren lan siswa sekolah kerohanian non-formal utawa keagamaan liane. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi dinyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno pelajar nang Surabaya tetap oleh hak pendidikan. Iku mang caning woro-woro gawe jam 6 isu, ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 7 isu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, alhamdulillah isu iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta edisi Tino Senin ya, awal pekan kalender 5 Oktober 2016. Ya apa kabar sampean kabeh? Sehat ta? Alhamdulillah ya, nek sehat nggih. Oke, pokoknya tak dongakno ya, isu iki awal pekan kali iki membawakan keberkahan ya, keberkahan, kebarokahan tersendiri ya, kawe sampean-sampean kabeh caning. Tak ancani sampai aku merapat nang jam 10 isu ya, melaju nang Tanjung Perak pagi. Kayak biasa nih, sing wis menggadang-gadang bangun deso ya, sing wis gak kanti ya toh ngenteni bangun deso. Nah isu iki temane ono sing jenengi penggunaan gadget untuk belajar bahasa Inggris. Nah ya apa kelanjutan nih, langsung aja di meloi bangun deso, sumonggo.
1: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik penggunaan gadget untuk belajar bahasa Inggris. Narasumber Dr. Humairah Fauziah MPD, dosen PGSD FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Aduh, sepi, main main game aja lah. Ayo, terus, terus, terus. Terus.
1: Bel.
0: Iya, Bu.
1: Aduh.
0: Kenapa sih, Bu?
1: Del?
0: Iya, Bu.
1: Ya ta? Arek enom saiki yang ngene iki.
0: Kenapa, Bu? Ya, ya.
1: Dipanggil Ibu tapi ngene iku. Oh, ya ta, tangane.
0: Lagi seru ini loh, Bu.
1: Tangane tutul-tutul, jarine lagi serem. Ternyata gim-giman. Terus wajahnya aku gak ndelok Ibu Del.
0: Iya, Ibu.
1: Taruh dhisik, HP-mu kok dalan dhisik.
0: Udah, Bu. Wah, ini loh, Bu, udah.
1: Terus gayane buka buku. Buku apa itu?
0: Ini loh,
1: bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Lah kok ono PR bahasa Inggris sama ono kayak kok malah gim-giman ya apa sih?
0: Alah, Bu, nanti aja, Bu, itu susah.
1: Bahasa Inggris susah.
0: Mm-mm.
1: Lah kok malah gim-giman?
0: Lah nanti aja loh, Bu.
1: Nanti aja loh, saiki wis sore, mari ngene bengi, kok wis bengi ngantuk.
0: Gak paham aku loh, Bu, ini materinya ini loh, Bu.
1: Lah kok sampai gak paham ya apa lah awakmu nang kelas kok sampai gak paham iku?
0: Lah gurunya loh pakai bahasa Inggris, aku loh bahasa Indonesia.
1: Lho ya awakmu iku kudu sinau to. Belajar kamus, mau tak tukokno kamus ngono lho.
0: Gak masuk di otak, Ibu.
1: Waduh, terus mari ngono saiki abot king gimana?
0: Iya. Yeah.
1: Lagi seru jare.
0: Betul. Wis
1: kene kene. HP tak gawe Ibu?
0: Gak mau lah, Bu.
1: Lho, ya apa sih kok terus malah madep rono? Sing penting awakmu sinau wis nek gak ngerti iki lho, nyoh. Ono kamus.
0: Alah, Bu, mah.
1: Lho, ya apa sih malah kamus disingkir lho. Aduh. Kene kene kene. HP tak gawe Ibu.
0: Lah Ibu jangan.
1: Wes sinau, lo. Sinau dhisik. Ibu masak, HP-mu tak gawa, sinau dhisik.
0: Alah. HP-ku disita Ibu, terus aku ngapain? Bu, balikin lo, Bu.
1: Sinau dhisik.
0: Ya ini apa lo? Ya Allah.
1: Kok nek gak iso artine, ya bukan kamusmu, Nduk.
0: Enggak paham lo, Bu, ini.
1: Udah.
0: Nah ini apa lagi nih?
1: Wes kok tak celokno guru bahasa Inggris?
0: I love you.
1: Guru les bahasa Inggris tak celokno ya.
0: Ya wes, Bu.
1: Wes, ditunggu sih.
0: Ya.

0: Wes, lo, gurumu bahasa Inggris teko lo.
1: Mana lo bu?
2: Ikut apa sih?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh, Mbak Ira.
1: Ini ya, tamu. Ya.
2: Siang. Ge, selamat siang. Saya kira sore lo, Mbak.
1: Ini tabu.
2: Iya, iki guru les bahasa Inggris. Nah, ini nih, monggo-monggo.
1: Gini loh, Bu. Saya enggak ngerti ini itu artinya apa.
2: Mbak Ira, anakku iki kebingungan. Dia ada PR bahasa Inggris itu enggak bisa. PR-nya banyak dari tadi, malah pilih nge-game.
0: Coba lihat dong, PR-nya apa aja.
1: Ini loh, Bu. Artinya sama kalau menghubungkan kalimat itu gimana?
0: Coba apa aja dulu PR-nya disuruh apa menghubungkan kalimat?
1: Iya, kayak misalnya saya lagi di rumah teman. Itu apa Bu bahasa Inggrisnya, Bu?
0: Coba saya apa bahasa Inggrisnya?
1: Hai.
0: Lagi.
1: Enggak tahu, Bu.
0: Punya kamu apa enggak?
1: Punya.
0: Okay, coba dibuka kamusnya.
1: Apa ini Bu bacanya, Bu? Enggak ngerti saya, Bu.
0: Aduh. Coba Ada HP.
1: Ada.
0: Biasanya HP dipakai untuk apa?
1: Game.
0: Aduh, sekarang itu. Ya memang itu
2: dapur.
0: Gini, biar HP-nya itu bermanfaat, ibunya tidak sia-sia membelikan HP. Jadi HP-nya itu jangan dipakai untuk main game aja. Ya.
1: Ada aplikasinya, Tabu?
0: Banyak. Kalau mau belajar bahasa Inggris itu malah HP itu sangat membantu.
1: Gitu, coba
2: Mbak Ira, tadi iso tak sinau langsung gawe HP.
0: Bisa,
2: lagi iso yo.
0: Bisa banget
2: iku. Wis kan danono Mbak, anakku iku Mbak, sampe luruk iku. Do HP-mu kasihkan Mbak Ira.
0: Coba.
1: Ya udah ya.
0: Punya anu kan ya, Play Store kan ya?
1: Punya.
0: Oke, sekarang di-download kamus.
1: Sudah.
0: Kamus bahasa Inggris sudah.
1: Sudah.
0: Oke, atau kenal AI enggak?
1: Kenal.
0: Apa AI apa yang biasa dipakai?
1: ChatGPT.
0: Nah, itu bisa itu dipakai buat belajar bahasa Inggris.
1: Bisa ya, Bu?
0: Bisa banget. Coba nanti dimasukkan dulu itu apa kalimatnya ke ChatGPT.
1: Nah, udah.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Apa tadi kalimatnya bahasa Indonesianya?
1: Saya mau ke rumah teman.
0: Saya mau ke rumah teman. Coba dimasukkan dulu. Saya mau ke rumah teman.
2: Yuk, lu nanti.
0: Coba gimana katanya?
1: I'm going to my friend house.
2: Wah. Iku iso ngono lho.
1: Iya betul. Ya
2: tibake ngamek ngetik-ngetik kan wis metu dhewe ya Mbak Ira.
1: Langil lho Bu ya.
2: Mangkane iku landuk. Rungokno ta, iku gunane HP iku gak gawe gim-giman tok. Iku lo mau saking jarene ngene. Malah koyo wong gak duwe dosa ya Mbak Ira. Tak suruh gini. Ayo sinau dhisik ngomari ngono gim-giman lah gak hiburan. Enggak Bu, angel Bu. Pokoke aku gim-giman dhisik sinau ning kok lah. Malah salah sih.
0: Iya, memang itu terjadi sekarang Bu.
2: Ya.
0: Banyak itu. Malah lupa waktu kalau sudah pegang
2: main
0: HP itu betul.
2: Apa menawa sore kayak gini kan nanti malam wis bayar belajar menyiapkan besok kan sudah enggak ada waktu lagi Mbak Ira. Wis jane ya apa sih Mbak Ira tips-tipsnya itu?
0: Jadi sebenarnya sudah enggak ada itu alasan aduh ini susah bahasa Inggris susah.
1: Ya,
0: sudah
1: Bu.
0: Banyak itu yang di HP-nya. Sekarang kan sudah pinter tuh pakai HP. Nah, sekarang kalau misalkan punya PR tidak tahu caranya translate, ya minimal di HP-nya itu ada kamus. Install kamus. Kemudian bisa pakai ChatGPT, Gemini.
1: Tapi kalau salah gimana, Bu?
0: Kalau salah?
1: Iya. Kan biasanya kan suka ada PR tugas nih foto bahasa Inggris ke bahasa Indonesiain. Nah, suka salah, Bu.
0: Suka salahnya gimana?
1: Ya, jawabannya salah, enggak sesuai sama gurunya.
0: Apa biasanya katanya gurunya?
1: Misalnya ibu membeli buah di pasar. Nah, itu, Bu. Nah, di ChatGPT-nya bukan enggak sesuai sama gurunya.
0: Nah, itu jadi memang AI itu banyak digunakan kan ya, tapi dia hanya bisa membantu. Jadi tetap harus ini.
2: Oh, tetap harus ada solusi
0: betul.
2: Sendiri. Ngomongnya Mbak Ira ya.
0: Tapi minimal kan sudah tidak ada alasan itu anaknya.
2: Gak
0: ini susah,
2: tidak
0: mau mengerjakan PR gitu. Padahal sudah banyak.
2: Paling iku mau yo. Paling angel iku mau nggone misalnya kayak notoni kata-kata.
0: Nah,
2: ngono iku kan. Soalnya kan, yo nek aku biyen iku nek belajar jaman biyen lho Mbak Ira, aku sik sak sampean utawa sik sak anakku ngene iki. Nek belajar ngene jarene artine apa tata bahasane ning bahasa Indonesia ambek bahasa Inggris ku beda ya. Lek wis koyo ngene ku ya apa tetep kudu noto dhewe ya Mbak ya. Nah, tetep harus merangkai sendiri.
0: Minimal tahu oh ini misalkan subjek itu ada di mana. Pendidikan kan sudah diajarin itu. Grammar-grammarano. Tapi kalau kadang anak-anak itu susah mau translate langsung ke bahasa Inggris. Nah, itu bisa minta bantuan ChatGPT aja atau Gemini. Tapi tetap ChatGPT itu harus dibaca dulu. Yeah. Takutnya ngawur dan sebagainya.
1: Kalau masih enggak paham gimana tuh, Bu?
0: Apanya yang enggak paham?
2: Ya kowe kudu sinau meneh, Nduk.
0: Ini ada yang lebih bagus.
1: Apa
0: itu? Dia itu kalau ChatGPT kan langsung memberikan jawaban. Ya. Bisa belajar pakai Duolingo.
2: Oh no. Mbak, dadi HP sing wujude koyo ngono-ngono iku ku ternyata iso gawe menolong awake dhewe.
0: Iya,
2: betul. Iso menyelesaikan masalah. Ngono ku misale koyo matematika bareng ngono ya ono
0: ya. Ada juga.
2: Dadi koyo ngono nduk, dadi gunane HP-mu ku bermanfaat, gak mung kanggo game-gamean tok.
0: Males karena enggak tahu dan sebagainya padahal HP-nya dipakai untuk main game.
1: Ya udahlah, Bu. Besok-besok ya, HP-ku tak buat itu aja lah.
2: Iya, bener wes. Mbak, saiki sampean kandhani anakku. Supaya anakku ki gak ngegame-ngegame terus.
0: Oke, nanti kalau mau ini, kalau kesulitan, kan bisa panggil Ibu ya. Nah, kalau masih kesulitan lagi bisa tanya ChatGPT. Tapi dikonfirmasi dulu ke Ibu nanti ya. Ini sudah benar apa enggak? Terus nanti latihan. Nah, ChatGPT ini juga bukan untuk AI, bukan untuk disuruh translate aja, tapi bisa diajak ngobrol. Betul. Duolingo itu lebih bagus lagi kalau Duolingo.
1: Iya.
0: Jangan pakai HP terus, kecanduan nanti.
1: Iya, Bu, siap.
0: Ya. Pakai belajar. Betul.
2: Lebih mandiri
0: ngono ya, Mbak Ira. Betul.
2: Yes, Mbak Ira matur nuwun, waktune sampean gak jelasno nang anakku iki lho. Ambek beke anak-anak tonggo-tonggo sing durung ngerti kok ben dikandani ambek anakku ya.
1: Ya, makasih ya, Bu.
0: Ya, sama-sama.
2: Nggih, matur nuwun nggih, Mbak Ira.
0: Pamit dulu ya. Ya, soalnya sudah sore. Belum masak lagi, Bu, di sini.
2: Matur nuwun Mbak Ira nggih.
1: Hati-hati, Bu.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Duk, wes, wes, mari kafe ta?
1: Sudah ibu. Duh,
0: wajahmu saiki wes sumringah ngono gayamu.
1: Udah bisa bahasa Inggris ini aku.
0: Wes, nek areke berangkat sekolah ngono ya apa?
1: I go to school.
0: Wes, ngono ya pinter anak keren. Aja lali sarapane.
1: Iya bu.
0: Iki susune iki digawa dikek botol apa langsung diminum?
1: Langsung diminum aja.
0: Langsung
1: bu.
0: Diminum, ya nanti minum dhisik.
1: Udah bu.
0: Wes, wes pelajaran hari ini gak ada yang ketinggalan?
1: Gak ada ibu.
0: Teman, sepatu nih.
1: Sudah.
0: Ya. Engko nek wes ranking siji, wes pinter bahasa Inggris, dibelikan ibu sepatu baru.
1: Yang bener loh ibu.
0: Iya wes talah pokoknya kenaikan kelas meneh tak belikan. Ya?
1: Bohong-bohong ya bu.
0: Enggak, wes ibu nyelengi mulai saiki. Ya, kan durung ujian.
1: Iya sih. Yo,
0: cik, ono 2 bulan lagi ya.
1: Oke bu.
0: Ibu tak nyelengi sampean sinau sing temenan anakku nek pinter engko wis tumbas dhewe engko milio dhewe ambek ibu mlaku-mlaku ya.
1: Yang mahal enggak apa-apa ya bu.
0: Yang mahal. Wah, ya aja mahal-mahal. Seneng kamu ki mesti ngono. Wis wis gak mahal-mahal lah sing cukupan to, tapi sing rodok larang titik ya gak apa-apa. Supaya golek kualitas sing awet ngono ya. Wis saiki nek pinter bahasa Inggris tutup nondo ya. Tapi lesmu ojo berhenti lo ya. Lesnya tetep ya. Ibu iki wis wis siap ngeragati awakmu ya.
1: Iya Bu, siap. Ya
0: budal, hati-hati.
1: Aku berangkat ya Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cak nih, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Balik maneh ya nang studionya Pro Papat. Sak marene mang wis meloki bareng-bareng ana sing jenengi siaran Bangun Desa. Ngono ya Caning. Nah, tak pakekno dhisik informasi perkiraan cuaca kami wilayah Jawa Timur lan sekitar ya. Per edisi dino iki dulur, Senin 5 Oktober 2021, isuk diperkirakan cerah lan berpeluang kedaten udan ringan, awan sampai sore engkuk diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaten udan ringan. Bengine diperkirakan cerah lan berpeluang kedaten udan ringan, dini hari diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaten kabut. Suhu udara nang kisaran 13-36 derajat Celcius, kelembapan udara ini nang 80-100%, anginnya teko arah timur laut barek kecepatan 5-33 km per jam. Informasi ini dipersembahkan teko perakirawan BMKG Juanda. Sengarepe sarapan nang warungi lontong bala Pro Papat tak sumangga no koyok biasa nih ya 5462961 atau besok gabung di line WA nya Pro 4 RRI Surabaya. Ngono ya Caning, saiki merapat nang jam 6:47 kahanan di kawasan Pemuda kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar ya. Sugeng enjing ae gawe sampean kabeh dulur sing arepe budal aktivitas ya. Hati-hati ya toh, fokus dengan kemudi. Jangan sampai kita gagal fokus gara-gara HP ya, gara-gara gawai. Fokus dengan kemudi, jangan sampai gagal fokus karena gawai. Menyongsong awal pekan sing pokoke dar ya. Awal pekan pokoknya ini harus semangat luar biasa nggih. Awal pekan di hari kelima di bulan baru di bulan Oktober harus senantiasa termotivasi, kudu selalu optimistis ya. Pokoknya semangat luar biasa. Moga-moga sampean kabeh pinaringan lancar ya. Anggenipun makarya dinten menika, anggenipun napa? Menyambut rezeki ya. Iki wis pokoke lancar sak kabehane. Lagi aktivitas belanja nang pasar sugeng enjing, hari ini mau masak apa rencananya? Sing lagi ngedropi anak putune nang sekolahan ya, bar ngeterno ning Ayu Arta bablas belanja nang pasar. Masisan metu ya kan.

Mana punya kabar pagi hari ini? Lamongan mantap Tuban. Ya toh, ya toh. Alhamdulillah, Pacitan juga bagaimana kabarnya? Ya apa? Nang wilayah sampean kabeh wis udan ta durung? Apa ana eje udan kangen jangan-jangan ya? Wingi awan ya Cak Ning ya. Ya asar seperti itulah ya. Aku akhirnya ketemu udan nang kawasan Ngoro Jombang ya, alhamdulillah. Yo Mas yo ta mek sekedar mampir tok ya. Gak sing suwi ngono paling gak bisa mendinginkan apa ku arane cuaca ya, mendinginkan hawa. Ngedemke hawa. Apakah juga sudah ada wilayahnya ini yang diguyur hujan? Tanya apa iki ya? Nah, iki so sharing-sharing lah ya di kesempatan pagi hari ini. Sembari melipir sarapan nang warung lontong Palapi Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya Caning ya. Oke. Barek tak kancani dengan lagu-lagu yang rancak bana seperti biasa ya. Cekno semangat, cekno obah awake. Sembari ngepel, sembari nyapu, sembari juga kita ini bisa sing jenengi goyang tipis-tipis ya. Goyang tipis-tipis, pokoknya aktivitas fisik ya Cak Ning ya. Jangan lupa untuk aktivitas fisik. Bagaimanapun juga itu yang disukai oleh jantung. Angkot dilanjut namanya ya dulur. Samar ini ono sing jenengi. Ini kita kasih dulu ya komposisi datang dari sing jenengi Silvi Kumalasari dulu yang mau hadir dengan Kalah Weton.